Labau tai ti depan sot kenuanya runding mensia. Ukai penemu ti datai arialah talong. Udahnya ko Jesus berjaku ngusidak murid ya. Barang siapa ti dekat netiah ko aku, ia nak tahu berat ke derimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ko aku. Laban barang siapa ti dekat ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa ti dekat nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak sepengat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tu boleh diberi ia, kena ngabik nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai ngesidak melekat ia. Lalu udahnya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitia ke pengawak, tu dah dikerja sidak. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang tidak itu apian mati, datai ke sedak, udah medak, anak mensia, datai baru dalam perintah ia. Tu inya Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ingat pasal Jesus, di nampung ranau ia, ngebalau murid ia. Udah pita di nyawa tanya ia, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesaya. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang ke silia reti jalaya di nyadi Kristus tak ke Mesaya, tak ke Al-Mesia. Lalu ke Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok, serta mati. Sebedau ia ulia berkuasa nyadi raja. Tanya pihak berhari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Jadi utai tika Jesus dia tu, ia nak peneka ala apai, ia nak mensia dia dah selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak dia padah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekak dia kena dia perinsa tak mati, ukai ketegak kuasa nasib, tang hari peneka Allah Ta'ala. Buat ayat 27, kita tengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, takut son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar tu suah dikenak Jesus jaku ke pasal derimpu. Lebih lagi bersangkut paut ngeprinsa teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Bok runding sidak, Kristusnya orang di dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidak nemu pasal nemia Allah Ta'ala teka son of man. Ti dekat nat ke perinsok, munyi terpadah ke buat Isaiah 53, tang balau Raja Judah, nada nyangkau ia tu tahu sama siku ngau Kristusnya. Tu mah kebuah balau murid Tuan Jesus, pan pedis benda nerima utai ti diajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah ke buat baca kita, pita lalu narit Jesus ketisi, lalu negur ia. Nak ngasuh ia bersebut ke utai pasal ti dekat di perinsok, ngau pemati. Laban baru ni yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ia ngelala Jesus tu orang ti berkuasa. Lalu ndak kia tak baru badu madak Jesusnya Kristus. Kati ke jalan Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh balau musuh ia. Tu meh kebuah pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu laban ia rindu setataluk ke Jesus. Ia megak ngumbai derimpu, nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak dia temu pita, ia nyadi bakerti sitan, serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu meh kebuah Jesus, lalu nganuk pita, serta madah ke penemu pitanya, ukai penemu Allah Ta'ala, tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi
kita orang Kristian suah benar pakai pita tu. Ngumbai penemu kita di mana sudah betul sepi kita, nyok sebako ngap penemu takau hati Allah talong. Tangka benar menjadi, jalai Allah talo suah berbeda lagi dari jalai manusia, tau ke jalai dunia. Tu maka buah kita patut nak kuliah mansia hati Allah talo. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu, lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah talo. Hari kita itu berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buku kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuhan Yesus nitiah kepada dalam Injil. Kita oleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Ta'ala. Bok dunia tu mensia lemau benda berantu ke nyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat ke upah. Lalu ndak sedia merik dari impu serta melau rabukai. Nyalai buah ayat 24 hingga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala ramayuh bisi udah nguji ke menjal Tuhan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sidak. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua di dekat nitiah ke ia, mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut di kerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikuan ngau penglantang. Nyengkaum sebut sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia nyengkaum kita orang Kristian, balat benar berat ke penglantang ngau penyamai. Serta ngai pedis mimit, terbagi bala kita ke diau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri, kalau talo ngau kura bukai. Lalu, enti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup, tidak kemuas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuhan Jesus tu mar, setelah tahu mai pemedis, tak penghidup tindak nitiah ke Jesus, dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh, ngau ke semangat kita. Ingat menjadi, balau tinulis Injil berkasa Saint Mark, nulis tu ngari balau orang Kristian, dia benung nat ke pemerintah, lalu mayuh megak dia benung kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah ku ya, barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Siti rejalai kita ndak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai, kita yang patut menguji berunding kura bukai. Ibu sudah berbahasa ke sidak. Kita yang patut ngelala, kita yang ngosidak tu sama nemiak Allah Ta'ala. Kita yang patut berat kura bukai, malat kita yang keberat ke dirimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menjadi ingat kita, regang tu ukai tanda utai di mana kriya. Ya kayu tidak kena bunuh orang yang salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu, Siti rejalai ke gagak orang rumah, awak ke mensia cukup pedis mati. Orang yang salah, dia senyan regang niti pasar yang ke tempat ia tidak deregang. Ia deklesi ke orang di depan sok ia. Kita orang Kristian di nitiah ke Tuhan Jesus, kurang lebih bakal orang salah di main regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lo lebuah tu nyadi, ia ndak kenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerewak pemerintah serta ndak patut berat ke puji dari mensia.
tang kita megak besi bidal ngurah salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Yesus, kita sengaja nerima regang setanyaan ia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerima pemedis perinsa ngau klesi orang. Yesus megak ngajar setamadah korang ti kelalu berat ke derimpu dekat ngerusak penghidup ia. Taurat temeri diri ketegal Yesus dekat ngasai ke penghidup temeruan setelah penghidup temuas ku hati ia. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri nya orang tidak cukup lantang. Yesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup temeruan buat dunia tu ngau buat dunia ti dekat datai lo. Menyadi nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Ti kita ndak selamat dalam penghidup ngau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke latala serta taluak ke ya. Kita nadai kita dikenangi ke buat penghidup dunia ti dekat datai lo. Nyalai ngatu program dalam penghidup kita bakal keminggu tu dalam kau kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta sama ngaku sampi ngagalah tala tip taro ngapai kita ngena sampi ke diungkup ke minggu tu inya minggu Trinity ke 13 Allah tala ti mado berkuasa tu dah media eklesia nuan awak bersaksi ke nuan udah dalam Kristus awak kenyerakup semua mensia ngenuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai dengan nuan baru. Boleh ia sedang diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ia. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mopo aku.

Okey, kita berhati ke tikas pengamai angin di Sarawak itu. Tu bisi tren Niki tu. Kalai tadi Kuching 280 bertang dia tu. Niki ngagai 291. Piamaga Kota Semerahan tadi 290 biar dia tu Niki ngagai 300. Nyaka datai buat tikas di amat nak mana ke pengerai atau ke hazardous. Sri Aman 214. Sri Kai nyuka mangai 200. Nyuka datai buat tikas di amat nak mana ke pengerai atau ke nitiah ke tikas tu. Nyuka datai buat tikas oren ya. Serta kebukanya tadi lagi mengkang kuning minat ia ke majak nambah tu tadi ianya kita berarti ke di selatan Sarawak kelebih lagi di Kuching Semerahan ngam megak Serian yang kawa megak Seriaman tikas oren dia tu ianya Kuching Semerahan Seriaman tikas merah siti aja ianya Serian. Kalau dia tu Serian 364. Niki Mimin terbanding ke pukul 7 pagi tadi. Okey, jadinya bukan ngau tikas pengamangin. Anda pasal ngapa meh kita ke pemisi Serito dia wajah berumah. Untuk maya kita ini tadi dia berumah serta kita ke pulai gerejanya tadi anang dedayau danya terus pulai ke rumah udah kita nya tadi ngirup mi ngirup mi ni bisa ngirup mi ne ngirup kopi serta makan mi. Okey, udah tu lagi pukul 8:30 pagi kami dekat mari kita dengar ke program Tungkat Semangat.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang. Lalu bekenyak ke kita ikat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Oh. Orai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pagi 30 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu straight to bakal selama ba pagi hari Minggu pukul 8:30 pagi segmen pengerat pagi kita dekat dengar ke program Tongkat Semangat ke sekali itu kita dekat Bugalan Gapaster Germán Ujang serta megak program ke penudi kita pagi itu.

Shalom bagi semua, kita balap peringat lalu selamat bertemu baru kita ibak program Tungkat Semangat. Kali itu aku dekat berjaku ngenang pasal tema Nyadi Pemenang. Dan sebenarnya aram kita nyerah ke pemaya tu ngagai Tuhan awak ke ngempuang kita ngau kita hari pun sampai ke ujung. Allah Ta'ala terdikalala kami dalam nama Jesus. Kami merik besai terima kasih ya. Laban Nuan udah ngau kami bak program Tungkat Semangat tu lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merekat semua bala peninga. Nadai sikuk diseliah, nadai sikuk ditinggal. Awak ketiap ikut kami ngasai ke pemanah, ngasai ke pemaya, ngasai ke pengliku nanti. Diberi Nuan ngegi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami, kami udah bersampi. Bala peninga, aku ngemaik kita muka ngegi buk Filipi bab 4 ayat ke 13 tik nyebut utai munyi itu. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Dengar menyadik dalam Tuhan, mayu orang hidup baka orang ti udah Allah. Ukai laban sida na uliah, tang laban sida di Allah ka uliah runding, sida ya empu, takut serta Arab ka utai ti salah. Jakuk Tuhan ngajal kita lalu ngingat ke kita, bak Tungkat Semangat kali tu, pemenang dulu datai dalam hati kita, ari dalam penghidup kita. Lebuah Tuhan ngasuh nguasa hati kita. Kita boleh jadi orang ti bisik pemenang. Ingat, asuh Jesus nguasa hati Nuan. Bisik empat itik cekat disebut aku di tok bala peninga. Nombor satu, okay, nadai siku orang boleh ngikat Nuan. Semina runding yang Nuan empu. Ingat menyadik dalam Tuhan, nadai siku orang oleh ngikat Nuan, semina runding yang Nuan empu. Dini nukitai medak tu, bak bub Rom 12 ayat kedua nyebut munyi tu, anang nitih ke cara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala ngubah cara kita berunding, ngambil ke kita nemu penekak ya, ianya utai tik badas, tik ngerinuk katia, tik pemaduk menyana. Awak kalah tala ngubah cara Nuan berunding. Menyadik, cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Runding tik negatif, ngada ke penghidup tik negatif. Ingat, ia ke diajal bakbu penyampau 13 ayat keempat, lalu terus baca kitab belah peninga. Madah ke 10 ikut pematau menua tik merik report tik negatif. Nama asil sidak tik merik report tik negatifnya, asil ya nyau kak ngasuh semaya Allah Ta'ala ngagai nemiak ya orang Israel puntan. Semaya dekat merik menua Kanaan. Dengar menyadik dalam Tuhan. Tuhan dekat nguasa runding kita nengah jakuk ya. Ana ngasuh utai tik negatif nguasa runding kita. Jakuk Tuhan merik kita penemu dalam. Lalu penemu dalamnya ngasuh kita pintal. Amen. Sebutlah ke jakuk. Ngasuh kita pintal. Lalu pemintalnya tik ngasuh kita nemu. Ngerja utai tik betul. Ngerja utai tik ngena. Ngerja utai tik nitih ke iriang Allah Ta'ala. Anang. Ngasuh penghidup kita ti udah Allah ketegal pengelmi nentu ke masa depan. Anang sekali-kali laban nanti Nuan ngasuh nyak nentu ke kerja Nuan nyak ti ngujuang ke Nuan nadai masa depan. Bah namau ti kena pelajar kita di tau. Nomor satu, isi runding yang ngau pengamat ngau jakuk Tuhan. Berunding ke semaya jakuk Tuhan, anang berunding ke penanggul. Lalu tukal jakuk, aku nak uliah ngau jakuk, aku bergolai dengan Tuhan, aku uliah. Amen. So tuk mah penghidup kita, tik bisik pemenang. Nomor dua, berkenik nama lagi, nadai utai uliah nyekat Nuan semina penakut Nuan pu. Isi nadai utai oleh nyekat pemenang datai bak kita. Semina penakut kita pu. Dini kita medak tu bak 2 Timoti 1 ayat ke-7 nyebut tu bala peninga. 2 Timoti 1 ayat ke-7. Laban Allah Ta'ala okay merik kita roh penakut. Tang roh kuasa. Si perhati jakuk tu.
Allah Ta'ala nak meri kita roh penakut. Tak meri kita nama tadi, roh kuasa. Kuasa kena nama, kuasanya kena kita ya megai, ngerja utai. Lalu lepas kita bisik kuasa, lalu nemu drempu, bisik kuasa, lalu ngena kuasanya, dia pemujul, dia pemenang, dekat ngau kita. Nama lagi, Tuhan ukai merik kita roh penakut tang roh pengerindu. Nama lagi, Tuhan ukai roh merik kita penakut tang roh disiplin. Dah perhati jakutnya, yang merik kita roh kuasa, roh pengerindu, roh disiplin. Erti jakutnya, kita ini nemu disiplin derempu. Jakut disiplin, artinya ngubah derempu, ngebetul ke penghidup derempu. Nak terus ngulang, pengelmi, ngelunjak, pengelmi, lalu nengahnya belama. Begini ke kita dekat ngasai ke pemenang, pemujul, bak penghidup kita. Amen. So, nama lagi, dengar-peningar, penakut, nekul singkang kita. Ingat, Tuhan nak merik kita roh penakut. Penakut, nekul, nyekat, ya, singkang kita. Yang nyekat, yang ngasuh kita lemik. Nama lagi, yang ngasuh kita timpang. Nama lagi, penakut ngasuh kita nak tekerja ke utai. Nyak kebuah Tuhan ngajal Joshua, lepas Joshua nampung pengawak Moses. Joshua, Bapti ke-1 menyebut kering serta berani Nuan Joshua. Si jakut Tuhan madah dia kering serta berani. Ukai takut. Nah ya, awak ke kita kering serta berani, berani ngerjau teka betul, berani ngerjau teka kena, berani ngerjau teka lurus. Amin. Nah, tang pengarap, okay, tu timal penakut. Pengarap ulih muka pintu ngagai kerja aja. David lebuh yang ngalah ko Goliath, ya lebuh yang ngalah ko Goliath. Nama titik jadi, ya David ngalah ko Goliath laban ia Arab ke Tuhan. Ukai laban ia bisik pengering. Ingat David mayanya agi biak agi rumpas Goliath ia nyak pungkak sodadu orang Palestin. Tang ia oleh ngalah ke Goliath. Nama kebuah laban ia Arab ke Tuhan ngau ya. Laban ia Arab ke Tuhan ngau ya. Menjadi dalam Tuhan nama utai kena pelajar kita ini tau. Utai kena pelajar kita bela peninga anang ngasuh penakut nuan nguasa tau kenentu ke pemutus runding nuan. Berani ngerja laban semaya Allah Ta'ala amat. Berani nyingkang nitih kepenekak Tuhan. Anang nyingkang bepuan bak pengelmi diri empu. Anang laban pemutus runding tik bakanya nuju ngagai pengrusak. Arab lalu nemu Tuhan berjalai ngau nuan belamaya. Poin ketiga, nama titik ngasuh kita terus nyingkang dalam pemenang kita. Poin ketiga, nadai utai oleh nguasa nuan. Semina rundi yang nuan pu. Perhati kelekat jakut tu. Nadai utai ti oleh nguasa nuan. Okay? Oleh nguasa nuan semina rundi yang nuan pu. Dia ambil kubak bub rom baru tadi. 12 ayat kedua. Nyebut ubah rundi yang kita. Erti jakutnya, anak ngasuh ya sama ngau dunya. Nyak jakut Tuhan. Lalu Paul nyebut bak episod 1:18 awak ke mata hati sidak terbuka si nama uti kena pelajar kita nama uti kena pedak kita ditau ianya awak ke runi yang kita nyak diubah anang ngasuh utai tibak dunia tu ngikat nancang nekul nangua ya lalu nyadi ke roadblock ya tang awak ke mata hati kita terbuka munyi ke Paul bab episod 1 ayat ke 18 terbuka nama terbuka medak medak peluang ngau ruang tu diberi Tuhan ngagai kita medak kuasa tu dah dibisik diberi Allah Taala ngagai kita kuasa mulia Allah Taala ti diayan ke ya sebaka ngekuasa ti ngangkat ke Jesus hari pemati menyadi dalam Tuhan pegai pengamat jakuk Tuhan tu nama kebuah kita berpegai-pegai amat-amat nama kebuah jakuk dalam nyebut utai munyi tu okey bak jakuk English cukup badas amat ya okey for us he think in his heart so is he. Seperti seorang berfikir di dalam hatinya, demikianlah dia. Ya, dan translation kita bandar nak tentu tepat. Soalnya alaiku ngemai kita medak pengamat leka jakut tu. Ya, runding, ya,
nanti kita runding kita nya nak uliah mutaya ya laban lekah jakuk dia mada seperti seorang berfikir di dalam hatinya demikianlah dia so nama tika dia jauh Tuhan itu awak ke kita berpegai bak pengamat jakuk ya jakuknya awak kena dipedak ngau mata hati kita laban nama tika dipedak kita ngau mata hati kita nya utai ti di kerja kita amen. Jakuk dalam 4 ayat ke-23 nyebut tukuh peniau kita berpangai bak utai ti ditemu kita erti jakuknya kita nak ngerja nak tekerja ke utai ngelui agi hari ditemu kita so jakuk Tuhan Jakub Tuhan ngasuh kita mencelak ngasuh kita medak pengamat ngasuh kita medak ruang ngau peluang ngasuh kita medak kuasa ti udah diberi Allah Taala ngagai kita leluh-leluh kita berpegai ba pengamat Jakub Tuhannya nadai utai nagang nuan nadai utai uliah stop nuan mujul ya ngerja pengawa amen nadai ya nuan uliah ngerja nuan uliah nangkup semua utai amen so nama utai dikarap ke kita nya utai ti ngukuan atau membentuk penghidup kita. Enti kita harap serta taluk setia ngagai Tuhan, kita hidup dalam pengadang tik cerah, pengadang tik mana, pengadang ngau pengamat, ngau pemujul tik disemaya kaya. Enti pengharap kita dilempai ngagai Tuhan Jesus, kita bisik penghidup, bisik keyakinan bak penghidup kita. Bah nama tik pelajar kita dituk bala peninga. Arab ke jakuk Tuhan. Anang arab ke utai ti sebebu ngapa. Anang ngasuh ati kita melintang. Anang ngasuh ati kita was-was. Anang ngasuh pengarap kita kakang. Anang ngasuh pengarap kita nyeluk kuku. Laban tik pengarap kita nyeluk kuku nama penyadi kita dekat di luar. Kita dekat di tinggal ti jakuknya. Kita nak ngasai ke pengamat semaya Allah Taala ngagai kita. Amen. Jakuk Tuhan penuh ngau semaya. Penuh ngau pemenang. Lalu nyati ngasuh kita bisik pemenang dalam Tuhan. Poin keempat. Namau titik oleh ngasuh kita bisik pemenang menjadi dalam Tuhan. Dengar. Semua utai bisik bak nuan. Semua utai udah diberi Allah Taala ngagai kita. Semayanya. Bak Luk 17 ayat ke-21 nyebut. Lalu nadai megak orang nyebut. Pedak kita. Tuk ya dito. Tau ke nyin. Laban ya tip benal. Perintah Allah Taala bisik bak tengah-tengah kita. Perintah Allah Taala bisik bak tengah-tengah kita. Haleluya. Menyadik dalam Tuhan. Lepas kita berjakuk pasal perintah. Kita berjakuk pasal raja tip memerintah. Ya tik berkuasa siapa rajanya Jesus dini noya ba tengah-tengah kita ya ngau kita lebuh Tuhan ngau kita siapa oleh ngelaban kita kita bisi pemenang amin nama ge dengar Tuhan bersemaya ingat jakut Tuhan madah kita bisi semua utai kita bisi roh kudus ya dia dalam kita kita bisi nama ge bala peninga jakut Tuhan bisi dalam kita pegai jakuknya jakuk Tuhan madah nanti kita nemu jakuknya nemu pemenal dekat ngelepas ke kita amin so kuasa Tuhan bekerja di dalam kita nama kebuah laban roh kudus ya diau dalam kita ingat tiap ikut kita itu we are the temple of God. Kita itu ianya nyadi ke rumah Allah Taala. Allah Taala diau dalam nuan. Ia berkuasa bak nuan. Enti diau bak nuan berkuasa bak nuan. Ertinya kini nuan berjalai. Nuan ngemai hadirat ya. Nuan ngemai mulia ya. Nuan ngemai pemenangnya. Allah Taala ngau nuan. Siapa namanya? Emmanuel. Amen. Emmanuel. Nyalai. Pegai jakuk tu bala menyadi dalam Tuhan. Nyak baru nuan ngasai ke pemenang ngau nuan belama. Amen. So pengharapan bisik dalam tiap ikut kita. Nama kebuah laban Jesus nyak bak kita. Kita bisik harapan. Kita bisik pengadang. Lebuh kita bisik pengadang. Hati kita nak was-was nyingkang. Hati kita nak kakang-kakang nyingkang. Tang kita nyingkang ngagai sari ilak. Kita nyingkang ngagai sari lusa ngau penuh keyakinan tau ke
penuh ngau pengadang. Amen. So namau taitik dipeguna kita ngambil ke kita bisik ngemuan pemenang hidup begulai ngau Kristus. Rundi yang nuan mesti dikuasa oleh jako ya. So sebedau aku nyurut ke derempu, so simpul aku ditu ngagai tiap ikut bala kita dengar bala menyadik dalam Tuhan. Namau titik ngasuh kita ngasuh kita menang ianya berpegai ba Jesus Kristus. Ubah rundi yang kita. Amen. Tuhan madah aku uliah ngerja semua utai uliah ia ti merek aku pengeriang. Pengeriang Tuhan nyadi ke pemenang kita. Anang ngasuh pengurang pengelemik kita ngikat kita. Rundi yang kita anang ngasuh ia rundi yang ti negatif ngikat kita. Tang pegai jakut Tuhan awak kesingkang kita berini ba pengamat ba semaya dia nuan dekat ngasai ke pemenang lebih nuan ngasai ke pemenang kita sebilik ngasai ke pemenang orang ti ngelingi nuan ngasai ke pemenang laban sidak yang medak pemenang ngau nuan. Amen. Tuhan terima kasih ke leka jakuk nuan leka jakuk ajal nuan ngagai kami Tuhan berjakuk pasal nyadi pemenang awak ke musim tu awak ke maya tu kami ngasai ke pemenang pemenang begolai ngunuan nadai utai ti ngasuh kami takut ngasuh kami lembut ngasuh kami kakang tang awak ke hati kami terus kering serta berani begolai ngunuan Tuhan laban jakuk nuan madah bak Filipi 4 ayat ke-13 tadi aku dah ngerja semua utai oleh Jesus kemeri aku pengering. Terima kasih Tuhan. Berkat tiap ikut semua belah peninggal itu. Ngau berkat. Tidak datang rinuan siku aja. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku. Dalam nama apa ya nak. Ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Semua nyebut. Amin. So Tuhan berkat tiap ikut kita. Pemanah Tuhan. Pengasih Tuhan Jesus. Ngau tiap ikut kita. Shalom.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siber Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Rencana kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekatkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam. Subhanallah, bersama saya Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein, kita nak sembang-sembang tentang satu tajuk yang sangat special, biasa dengar tapi nak buat, subhanallah, boleh tahan susah juga. Apa dia? Sedekah jalan ke syurga. Allahu akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedekah ini dianya adalah satu pelaburan yang sangat menguntungkan bagi orang bisnes. Hidup kat dunia ni macam-macam investment dia buat. Dia labur sini, labur saham, labur emas, labur itu, labur ini. Sebab apa? Dia nak keuntungan jangka masa panjang. Sedekah adalah keuntungan jangka masa panjang yang bukan sahaja kita dapat keuntungan dunia, tapi kita dapat keuntungan di akhirat. Allahu akbar. Saat kita mati pun, sebagaimana hadis yang selalu kita dengar, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila matinya seorang anak Adam, terputus semua amalan dia kecuali ada tiga perkara. Salah satunya ialah sedekah jariah. Sedekah jariah. Jariah maknanya berlari. Dia mengalir terus masuk ke alam barzakh. Saat terputusnya nafas kita, dia terus mengalir pahala tersebut sampai ke alam barzakh, sampai ke alam akhirat. Untung tak untung? Sebab itulah disebut oleh para alim ulama, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana. Bijaksana. Kita pun sebut bijaksana kan? Bijak sampai ke sana, ke akhirat. Bukan bijak sini, bijak kat dunia je. Siapa mereka? Mandana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsu dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hari lepas dia mati. Ha, tu dia kan. Kita beramal sekarang, kita nak hasilnya selepas terputus nafas kita nanti. Wal ajiz, orang yang tak cerdik, orang lemah ni, manittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang-orang yang ikut hawa nafsu dan dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang banyak. Saya dah tekah dah sepuluh Jumaat yang itu. InsyaAllah syurga, insyaAllah syurga kan. Kadang-kadang jarang-jarang sedekah, belum kira lagi nilai ikhlas dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita sentiasa nak sedekah. Sebab apa? Nabi SAW sebut, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Di syurga esok akan ada satu pintu, namanya pintu sadaqah. Sesiapa yang tergolong di kalangan ahli sadaqah, maksudnya orang yang suka sedekah, bukan hanya sedekah sekali sebulan. Sebab apa? Sedekah terpaksa ataupun sedekah ni ada halang-halang, ada sikit-sikit tu tak bahagi je lah. Tapi dia ada sifat suka, maknanya sentiasa fikir nak sedekah hari ni, nak transfer kat siapa, siapa orang susah aku nak bagi, mencari-cari orang susah nak tolong, kawan-kawan untuk kita bantu. Orang yang menjadi ahli sedekah, du'iya min babis sadaqah, dia akan dipanggil di hari akhirat esok untuk masuk ke dalam syurga daripada pintu sedekah. Allahu akbar. Mudah-mudahan insya-Allah kita tergolong di kalangan ahli sedekah, dan insya-Allah kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang menyesal saat hampir dengan kematian. Sebab antara permintaan yang paling hebat orang nak matinya ialah dia nak minta supaya nak bersedekah. Dia tak minta nak baca Quran, nak solat, nak naik haji, tak. Dia minta nak bersedekah. Sebab apa? Sebab dia dah nampak sedekah adalah antara amalan yang boleh menyelamatkan dia di alam barzakh dan ketika di padang mahsyar, insyaAllah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein. Hashtag penyiaran jangkit. Nidaul Islam.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Minit pagi. Terima kasih kepada anda semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi dalam spektra 9.12, warnai harimu. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Selain di frekuensi 89.5 MHz inspirasi berinformasi, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda, jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma. Selain daripada, kita boleh juga tonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Stay tuned bersama saya Azimah. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapannya di mana saja anda berada, yang tengah bekerja ya, di pejabat, di luar pejabat, di mana-mana saja, asalkan anda bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, di mana saja, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan cuaca untuk bahagian Sri Aman sekaligus update berkaitan dengan indeks pencemaran IPU berkaitan dengan jerebu yang sedang melanda di negeri kita ini. Baik, 9.25 minit pagi. Jom kita berhibur dulu dengan lagu Mimi Fly, Angkat.
1: Strong 93.2 MHz.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, 9.29 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang tune bersama kami Siti Kira di mana saja berada. Di tamu, di rumah, di dapur, rumah, di pejabat. Ya, terima kasih banyak-banyak. Stay tune bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari.

Baik, sedikit info berkaitan dengan indeks pencemaran udara setakat pukul 7 pagi tadi, yang mana indeks pencemaran udara IPU di Serian melonjak ke tahap berbahaya mencecah 357. Berdasarkan kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar JAS, 3 kawasan lain berada pada kategori sangat tidak sihat, iaitu Semarahan mencatat IPU 293, Kuching 284 dan Neseri Aman 215. Kesemuanya berada pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 8 kawasan merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat, iaitu Seri K 195, Sibu 187, Bintulu 177, manakala Mukah dan Samalaju masing-masing 170. Sementara ya, Kapit merekodkan bacaan 159, Miri 154 dan Limbang 86. Ia adalah bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 7 pagi yang dah pun di wrote down oleh pemberita kita Debbie Amanda pada di portal Facebook Berita RTM Sarawak.

9.37 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami. Baik, seperti yang dijanjikan, saya nak sharekan berkaitan dengan 7 langkah pencegahan utama bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sihat. Langkah yang pertama adalah kekalkan hidrasi tubuh. Pastikan anda meminum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi kelancaran sistem badan. Langkah kedua, hadkan aktiviti luar, kurangkan keberadaan dan aktiviti fizikal di luar rumah atau kawasan terbuka buat masa ini. Yang ketiga, gunakan pelitup muka spesifik. Pemakaian penutup muka jenis N95 atau P100 adalah amat digalakkan sekiranya urusan di luar tidak dapat dielakkan. Langkah yang seterusnya, jaga kebersihan diri. Segera bersihkan tangan dan muka menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai melakukan urusan di luar. Langkah yang kelima, kawal kualiti udara dalaman. Pastikan persekitaran di dalam rumah sentiasa bersih. Penggunaan alat pendingin hawa dan penapis udara adalah amat disarankan. Langkah yang keenam, elakkan pencemaran tambahan. Hentikan sebarang sumber pencemaran udara di dalam kediaman, terutamanya amalan merokok yang membahayakan kesihatan paru-paru seisi keluarga. Dan langkah yang terakhir, langkah ketujuh, iaitu aktifkan kitaran udara dalam kenderaan. Ketika memandu, gunakan pendingin hawa dan pastikan fungsi kitaran udara dalaman, recirculation mode, diaktifkan bagi menghalang asap dari luar menyerap masuk. Katanya di situ, sekiranya anda atau ahli keluarga mengalami sebarang gejala seperti batuk berterusan, tekak perit, mata pedih atau sesak nafas, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Baik, ia adalah 7 langkah pencegahan bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang kita boleh refer di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Seri Aman.

Jangan lupa anda bolehlah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Bolehlah sampaikan salam anda di kepada rakan taulan, sahabat anda dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Tag nama setidaknya di ruangan komen. Jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita bersama berhibur dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Boleh juga kita orang update keadaan semasa jerbu di kawasan masing-masing di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, 9.41 minit pagi. Jom kita dengarkan dulu lagu persembahan daripada Ernie Zakri, Sejambak Bunga.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

10:11 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada ada semua pendengar Sri Amanah FM yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:11 pagi. Kita pun dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9:12 Warna'i Harimu. Bertemankan saya Azimah untuk edisi Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, jangan lupa petang ini saksikan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri menerusi TV1 dan penstriman langsung di RTM. Klik pada pukul 2:45 petang ini langsung dari PICC Putrajaya. Baik, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Baik, 10.12 minit pagi, jam kita menyaparakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya, yang bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM. Selama hujung minggu, cuaca kat Malaysia pagi tok panas, katanya. Minta diputarkan lagu dari Nora di persimpangan Dilema. Buat hiburan semua, semoga semuanya sihat. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih Agnes Indai Robin dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas ini saya akan tudahkan lagu permintaan anda. Stay tuned bersama kami. Pendengar kita yang seterusnya, Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Ahad DJ. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu kerja sambil dengan Spektra 912 untuk DJ. Serta selamat hujung minggu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Roy Kuang. Seterusnya pendengar kita di Asan. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Selamat pagi semua layan je pagi ni, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita di Asan. Terima kasih dah pilih Sri Aman FM untuk teman pagi Ahad anda hari ini. Umang Lee, jangan tak emotikan good pagi tu. Terima kasih Umang Lee dah dengarkan kami di Sri Aman FM. Seterusnya, Dublin K. Bajar dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Iza. Ceria-ceria selalu, katanya. Jerebu di Batu 15 Kuching Serian. Minta putar sebarang lagu buat CMS Fred, Sindon AD, Indokonomi, Bulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia Malone, Cecilia, Rachel Merican, Peter Tingkah Kujam, Polly Marsing, Stemmers, Steve Love, Masnah Loso, Jaiton Ace, Biah-Biah. Salam ceria buat semua dan jaga diri. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Baik, 10.15 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu dengan daripada Nora di persimpangan Dilema. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.25 minit pagi. Kepada saya yang baru je tune, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi. Berinformasi bertemankan saya Azimah untuk edisi Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, jom kita sambung lagi menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Ujo Chaong. Nyemadah, selamat pagi DJ Aziz. Selamat menjalankan tugas di pagi Ahad. Cuaca di sebawah cerah pagi ini. Ceria-ceria hendaknya. Happy konti katanya. Terima kasih Ujo Chaong. Pendengar kita yang seterusnya, David Iko, dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah katanya. Selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Seratok dan Berjerebu katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Terima kasih juga David Iko dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Dayang Jegak dengan ucapan selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dayang Jegak. Selamat bertugas, salam ceria katanya. Terima kasih. Salam ceria juga kepada kita Dayang Jegak di mana saja anda berada. Pendengar kita yang seterusnya, Rashidah Idi dengan ucapan assalamualaikum DJ Azimah. Selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuaca panas dan berjerbu kata Rashidah Idi. Selamat pagi dan selamat mendengar dan berhibur di Sri Aman FM. Mohon lagu santai-santai daripada Faizal Tahir. Terima kasih katanya. InsyaAllah. Baik, jom tanpa membuang masa, sebelum kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan Faizal Tahir berjadual santai, kami nak sharekan berkaitan jenis pelitup muka yang sesuai memandangkan kita kini itu berjerebu. Pelitup muka jenis yang sesuai adalah N95. Terdapat pelbagai jenis pelitup muka di pasaran katanya, seperti surgical mask, dust mask, mask N99, dust mask N95, dust mask P100 dan lain-lain lagi. Namun bagi melindungi diri daripada jerebu, kata perkongsian daripada Facebook berita RTM tu, pelitup muka jenis N95 adalah memadai dipakai ketika berada di luar kawasan yang terdedah kepada habuk ataupun jerebu. Ia menutup muka dan hidung serta menghalang sekurang-kurangnya 95% zarah terampai kecil bersaiz 0.3 mikron daripada memasuki saluran pernafasan. Manakala pelitup muka boleh diulang pakai sehinggalah didapati terdapat kesan koyak atau rosak atau kesan kotor di bahagian dalam top.

0: Ia adalah jenis pelitup muka yang sesuai N95 untuk dikenakan pada saat kini tu. Sri Aman yang masih lagi di landas jemu dan beberapa lagi kawasan di negeri kita tu. Apa-apa pun, kita doakan semoga jerebu cepat hilang. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar tadi yang nak dengarkan Faizal Tahir, Santai.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.36 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jangan lupa adik kakak, ikuti siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri pada petang ini pukul 2.45 petang menerusi live streaming di RTM Klik dan juga di TV1 pukul 2.45 petang ini langsung dari PICC Putrajaya. Baik, jom kita terus menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Azlan Azlan semestinya menyatakan dengan emotikon dengan ucapan salam DJ Azima, selamat pagi. Katanya waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi juga kepada kita Azlan Azlan dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Terima kasih Azlan Azlan dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Ibu Ahmad Akib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, selamat pagi juga DJ Azima Sri Aman FM, Happy County, Ari Songkla Thailand. Baik-baik kita di Thailand ya Ibu Ahmad Akib, jangan lupa jalan pulang. Terima kasih Ibu Ahmad Akib, sentiasa menjadi antara pendengar setia Sri Aman FM dan juga yang selalu komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, Ujoh Chong yang ada minta dimainkan lagu dari Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Katanya terima kasih DJ, cerebu kuat begitu di sebawah. Yalah, banyak dah kawasan kita untuk cerebu. InsyaAllah lepas itu kami akan sharekan berkaitan dengan indeks pencemaran udara terkini dari di kepada semua pendengar di Sri Aman FM. InsyaAllah terima kasih Ujoh Chong. Dia dah nak request lagu Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Jom kita dengarkan lagu persembahan daripada Nabila Razali, Balas Balik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

10.46 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami. Teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 12.30 hari. Baik, jom kita menyapa lagi rakan peringat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Kawi Kurus, salam Malaysia Merani, kesejahteraan diminati. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku, Sri Aman FM Spektra 912. Mewarnai harimu inspirasi berinformasi, bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Mohon DJ putarkan lagu kawan nyanyian Ibit. Ada dengan lagu Beautiful Sunday untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tuned Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling to us people surrounding us. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaAllah sekiranya lah ada lagu ya, kami akan putarkan sepanjang kita bersiaran lah. Just stay tuned bersama kami. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan doa yang sama juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Seterusnya, peringkat kita Ram Lili dengan ucapan salam DJ yang bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar Sri Aman FM yang terbaik. Terima kasih Ram Lili dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

11 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita dah memasuki jam ketiga untuk Spektra 912 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah untuk edisi hari ini Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada sambil mendengarkan kami ni. Terima kasih banyak-banyak yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Yang bekerja di luar pejabat, ya, berhati-hati, boleh pakai face mask kerana situasi jerebu kita kini itu di tahap yang tidak sihat. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi, terima kasih dah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang.

Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan IPU di-sharekan oleh Facebook Japin Simanggang Update. Di situ Jemadah, keadaan Jerebu di Sarawak mencatatkan tahap membimbangkan apabila stesen pemantauan indeks pencemaran udara IPD di IPD Serian merakamkan bacaan berada pada paras berbahaya, iaitu 364 setakat pukul 8.30 pagi ini. Berdasarkan laporan harian kemaskini Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, kualiti udara di beberapa bahagian lain turut memburuk dengan Semerahan dan Kuching masing-masing berada pada paras sangat tidak sihat dengan bacaan IPU 300 dan 291. Turut mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat ialah stesen Lubuk Antu 239, Lunduk 236, Sri Aman 214 dan Tebeduk 200. Sementara itu, 9 stesen pemantauan lagi mencatatkan status kualiti udara tidak sihat, membabitkan Sarike 195, Sibu 187, Bintulu 179, Samalaju 171, Mukah 170, Kapit 159, Miri 155, ILP Miri 151 dan Bario 116. Hanya stesen Limbang dan Lawas yang berada pada julat sederhana dengan masing-masing merekodkan bacaan 88 dan 99. Oleh itu, orang ramai, khususnya kumpulan berisiko tinggi seperti individu yang mempunyai penyakit jantung dan paru-paru, dinasihatkan supaya mengehadkan aktiviti luar dan sentiasa mengambil langkah pencegahan kesihatan. Berikutan kualiti udara yang menjejas kesihatan awam. Baik, anda boleh menjengah ke Facebook Japan Simanggang Update untuk membaca dan meneliti infografik yang dah pun di-sharekan 28 minit yang lalu.

0: Alright, 11.12 minit pagi. Ada permintaan lagu daripada DJ Stephen kita kini tu. Yang tengah menunggu turn nak masuk konti pukul 12 tengah hari ke lah. DJ Stephen kita request lagu Umpan Jinak di Air Tenang. Tapi sebelum ya, kita layan dulu. Jacqueline Victor dan Rio Fabiana Cherry Tera Cinta.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 5 MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Di Facebook sidangnya. Dah ada satu kawasan kita yang mana berstatus berbahaya. Dan Seri Aman masih lagi berada di status sangat tidak sihat, iaitu 291 setakat pukul 8.30 pagi tadi. Jadi berwaspada ketika berada di luar rumah. Jangan keluar rumah sekiranya tiada keperluan yang mendesak, terutama golongan-golongan yang berisiko. Warga emas, ibu mengandung, kanak-kanak, stay tune di dalam rumah. Sambil dengan TV, sambil dengarkan kami, insyaAllah kami di sini sentiasa bersedia untuk menghiburkan anda dan menyampaikan sebarang informasi dari semasa ke semasa. Baik, 11.25 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu permintaan daripada peringkat kita tadi yang nak dengarkan lagu Beautiful Sunday.
1: Terima kasih kerana mendengar Seri Aman FM.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
4: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 11.51 minit pagi. Nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 912 Warnai Harimu edisi Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya menutupkan tirai Spektra 912 Warnai Harimu hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri 12 tengah hari ini. Sila lupa juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen salam kita orang di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang berada di luar, ya, jangan lupa pakai face mask. Berada di luar, jangan lama gila. Mendapat elakkan berada di luar rumah kerana dengan keadaan cerbu kita kini tu. Terutama kepada golongan berisiko kita, warga emas, ibu mengandung yang mempunyai penyakit jantung, paru-paru, asma dan juga kanak-kanak, mendapat dielakkanlah keluar daripada rumah. Stay je dalam rumah renah-renah, kata orang. Baik, insyaAllah esok hari 31 Ogos 2026 anda akan ditemani oleh rakan kita DJ Iza untuk siaran Spektra 912 Warnai Harimu. Dan insyaAllah pada pukul 12 tengah hari itu kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM yang akan ditemani oleh DJ Stephen kita yang dah pun bersedia di konti untuk meneruskan kapal-kapal kami ini. Baik, 11.53 minit pagi, saya tutup Spektra 912 Warnai Harimu hari ini dengan lagu penutup kita, Aina Abdul dan Amir Jahari, Ayuh Pulang.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

selama tengah hari dia tu kena borga berita tengah hari 30 hari 8 2026. Pengawak ngintu pesaka ngau main asal bansa Bidayuh patut terus ditegap kagi. Aturnya seriris ngau pemansang ekonomi ngau infrastruktur. Kaban Kunci Negeri Serembu, Dato Miro Simuh madah gaya pemansang infrastruktur basi tanya di Maja Lengkap ngujung ke peranak menua oleh ngasil ke aktiviti ekonomi kelebagi nengah sektor dagang temuai. Dato Miro mansud ke perkaranya lebih jadi ke program Nyaro, skim pengentap pendiau baru BRS tekan air benguah ke diatur berserima hingga pengerami Nyebang Baro ngau menasal di Gumbang 2006 di Kampung Gumbang Kuching. Pengerami Nyebang Baro ngau menasal di Gumbang jadi pelasar ndur nyerakup ke komuniti Bidayuh yang kaum perana arigen turung BRS. Kes asma di menua tu direport ke nambah lebih 8 kali lipat berindia hari pengamah kualiti angin ketegal sebun asap di nuntung sekedak kerana menua jam ke dia tu. Opis Menteri Pengerai KKM Nengah Sidip Nerang madah ke bisik 1,811 kes asma direkod ke dalam minggu epidemiologi ke 34 dan hari 23 ngagai 29 arul 8. Penyampau tu ngayan ke penambah kenyata nanti di mana ke ngau 219 kes ke direport ke minggu dulu agi harinya. Kes konjungtivitis tak ke pedis mata megak nambah ngagai 720 kes nanti di mana ke ngau 146 kes seberau tu. Tajak pihak kes penyakit berampit penanggul ensepot akut nurun 50% ngagai 1,857 iti kes. Nitiah ke KKM nakak ke dia tu nada kes pemati ketegal complication berkau ngop nanggul sebun asap diriput ke. Tajak pihak pengawal matau dengan National Crisis Preparedness and Response Center CPRC majak cakap hagi di pejalai ke. Kanang Menua Serian ngerikut ke baca indeks pengamah angin API Baikas Bahaya naka pukul 10 pagi tadi. Nitiak kebenarang reportal sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS, UPIS Rampak Menua JAS baca API bas stesen pematau Indo UPIS Polis Pelilih IPD Serian manggai baca 385. Kelimparnya tiga kenandur di Sarawak ngerikut baca API Baikas tang rosak ke pengerai ianya Semerahan 316, Kuching 297, Gau Seriaman 211. Berabangnya kena menua ting rekod ke baca API tindak manah ke pengerai yang kaum Serikai, Sibu, Pintulu, Semelaju, Mukah, Kapit, Miri, Gau Institut Pematia Industri ILP Miri. Mensia mayu megat di lalau ngena sengkabung hidung ngau mulut kengkeman bakal bansa N95 nanti mindah bandur ke terbuka serta nentu ke ngambil air ke cukup ngambil ke tubuh meruan hydrated. Siku lelaki berbadi nyawa bab nusa berbadi ke diri tinuntung sebuah kereta sedan bak jalan besai pen Borneo 100 Seriaman pagi tadi. Mansa Freddy Issa, 42 tahun, ditetap kemutus ke seput bak palan penusahnya nyadi oleh pemesai perubat Ari Upis, Menteri Pengerai. Niti ke penerang Rupis bomba ngopenya penusah Malaysia JBPM Sarawak kangau nyet bisi diterima urung pukul 7.02 minit pagi tingujung ke pemesai ngau aset Rupis bomba ngopenya penusah 100 data ngesah bandur penusah nyadi. Raban bomba ngena peringkat penyelamat ngau tali dikena ngentap ke tukuh hentukar sebedau mansud ke mansa ti terpekul bak dalam. Operasinya tembuk pukul 7.54 minit pagi. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
Selamat tengah hari pendengar. Udah tu gulai ngau Gaby dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM.

0: Ning Jau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejati.

0: Ya, jam kita 3:08 pukul 12 tengah hari. Ya, selamat tengah hari ngagai semua bala peningan. Kaki mendiang ke YFM ya. Terima kasih ngagai lah just booking. Sudah bulan kita 3 jam awak Y9 12. Jadi datang bawa awak aku dekat mulai ngau 5 stesen kebukai. Kalau kami lagi dekat berkongsi sekedar atur pengawak bawa ninjau Sarawak. Lalu langkan kenyal lagi mulai ngau kita semua bawa lagu peminta antara stesen. Ya, gaya hari di Bandar Raya Kuching agik bersebun. Udah tentu sekedar nombor mereka agik bersebun ya. Ngarap ke sama-sama bersabar bala peninga ya. Perawak ku mayu antara kita milih dia di rumah hajak jam ke dia tu. Ya, anda berbaik ke bala anak atau ke orang tuai. Kelebih agik sidak kebisai sakit ampus. Pansut ya. Lepas jam ke dia tu. Kita bila nemu tadi bak berita baca IPU macam nambah ya bas kedak nul kelebih lagi di Serian Samarahan Kuching ya. Yang kami nak masa awak kita dia aku dekat ngangau ke pengeluar-pengeluar program kami ke bisik bulan dengan aku bakal ke tengah hari tu. Jadi aku dekat berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello, Kucing.
0: Oh,
1: hello.
0: Mal di Sibu, oh. Nah. Wah, bakal kemarin memal, nah.
1: Iya, bakal kemarin.
0: Oh, kati gaya sebun di menua kita, di pedak nuan sebenar nurun gawak tadi, Mal.
1: Oh, gaya sebun kita di Sibu, di to, ya, sehari to. Balat ge ente dibanding ngau kemari amat ngumbak ke baca IPU kita ke
0: amat menyak ke
1: 184-83 pihak nen.
0: Apa
1: 187.
0: Kami sudah 300 lebih sama Rina dia semalahan dia apa amat pedia sepuat pedia mal.
1: Ya, ada yang tak berkena ke sengkabung mulut ngau hidung metod ni.
0: Ya. Ke empat sebab aman kini sebun asap tu?
1: Ya, aku berengkah nama tu sebun tu nyadi sarinya nen. Ya, aku isik ke amat ke gatal.
0: Ya, gatal. Amat aku ya, berkenyak meh.
1: Isik ke gatal, udah nyarangkai.
0: Ya, no. Mata.
1: Ditampung baru hidung tau. Nyo, kini kumadah. Nyo sumbat asa hidung.
0: Ya, berkenyak meh ya.
1: Aku rangkai.
0: Nyak tanah-tanah.
1: Pesan orang ngasuh kita ngiru air.
0: Ya, amatnya. Betul meh. Ngantik nuan bisik ngasai berkenyak aku pun. Bisik ngasai ke berkenyak gemal.
1: Ya.
0: Sama-sama kita pengelola program. Sama-sama nyaga pengerai meh. Siapa lagi berjakuk nanti kita sebuah tu. Sampal habis sakit. Nemal.
1: Ya.
0: Okey. Ma tua ke Miri. Hello Miri.
2: Hello Gibi.
0: Nama?
1: Nama buka. Lu ketawa.
0: Halo ketawa. Bisik nal tu.
2: Kau aku ni cerita sedot.
0: Nama ngangat sob gelek.
1: Nama bunyi ke
0: kerja ya. Bunyi tak ke titi ya.
2: Gelek apa ini cerita datar Gibi, Gibi.
0: Nama tak ngangat sob gelek hati.
1: Aku ngengau kau tahu lah benar nemu nama tak.
0: Nama sob gelek hati. Ya, kita lapan kena sebun bisa ke tanya ya. Empat hari sebuahnya. Pelabak ku. Ya, nadai pelabak ku.
2: Empat hari sebuahnya. Ngesuk ke lehati.
0: Enggak ya, kita wak ke kata-kata aku ya.
2: Ya, kata-kata mereka baru udah ngirai.
1: Aneh, Maya bala ketawa.
0: Aneh. Lagi ketawa.
2: Cuman mengiga aku tadi. Aneh berita di Miri balat sebuah itu, Gibi.
0: Bapak kita dia?
2: Nama aku nak dengan IPO entah dek dah. Tenda, apa kan kita nyudatai
0: kami amat 300 kami.
2: Raya
1: bagai utai kau ngempu 300 nya nen. Tanya ngai aku ngau ngempu 300.
0: Aneh aku nyuka senar sebut nyuka nak datai ke berkonti tadi lapan ke bisa asma.
2: Amat usah lah banyak.
0: Iya.
2: Nya mesti tengah ngasuh gelai hati. Tadi kita tanya siapa ke berjakor ini.
0: Nanti kita sampah sebuah aman lah. Uji ke berarti kenyak dek. Okay.
2: Lihat kayak demelangi je kan.
0: Demelangi tu bisa. bau pis.
2: Bisa ningai dia tahu.
0: Bisa. Ya gel nak berjaku. Ya ame. Nyapu semua sekali berita. Seluruh Sarawak tau.
2: Ame masuk ke Malaysia buat berikut ni. Nen.
1: Tahu seminggu orang tak lah.
0: Okey. Nyak tadi berita mana. Kita ke Limbang. Hello Limbang.
3: Halo Nen.
0: Pergah orang Limbang. Ada yang sebuah orang Limbang.
3: Oh, anak rumah ada sebuah aku besar gitu tadi sebuah lah. Tahu, tidak kena tanya 300 nya. Mungkin dia ke... Nah, macam ni kan?
0: 400 hidup lah.
3: Ama 400 lah. Kayak aku mensia ke, sama kulit hidup.
0: Nyalah oksigen kerja.
3: Mak tuang saya. Maksud.
0: Nak nunggu ke aku ganti kita sebuah berkenyak ni.
2: Hanya di lantai.
3: Berangkut ke tuang. Minggat cuang oksigen hospital.
0: Ketika kak berjaku.
3: Kenyak ni yang bertanggup. Aku tanya.
0: Tang, nak balap. Maka kami tunggak kita eh apa
3: bak. Ya, ndak kebalat mah maka tunggak kita dian kami itu puji Tuhan lagi uliah kan support nya kan tadi nah uliah kan support ni bang nak tuang oksigen tadi. Apa tidak nak kita baca IPO kita itu nak kada tahu 97 haja.
0: Banyak mah kak kong. Ngarap ke.
3: Kak berjaga ni tadi. Aman mah. Tapi kalau bawa saya aku nurun kupis kita tadi. Mbah diri gak sebuah dah tadi pedak kena tadi dah. Kepura burak kena. Non. Menyuk kita nyonan tu kak pedak gak tujuan bukit-bukit mas kita yang tadi.
0: Kami jalan luan tanya nak untuk pedak jalan pedak aku.
3: Ya. Tak tinggi diberi di pasangan kena nen.
2: Nasib tinggal ikat masa kereta tadi.
0: Nanti aku dah sedia lot. Naik ketik ke deh.
1: Nang gua ikat lot UPS ku ya. Ketik dengan map lah bawa ku nah.
0: Ya.
1: Anak lalu benar kita main nen ketawa au dan
3: aku nah lah mandam belakang nyi.
0: Dah ampus mata.
2: Baru dah boleh baca tak aku dah lagi 68 ni dah miri dia.
0: Bagi sila ya.
2: Okey lah.
0: Okey.
3: Ini tinggi di tok di Limbang tu nah.
0: Aku ni ingat bisi kudek kita di Limbang. Pelama tu kudah. Dah tau kena kaya.
3: Dah tau nyam tadi. Narai nak ke dia tau. Puji Tuhan ke?
0: Aku langit rumah dah kabut dah bangat.
3: Rumah kaban kau. Sama gereja kami ni tu babut atap.
0: Ya, nyak mah kakau. Balak matnya
3: dia ya, dia balai. Yang tanya. Ya rindu tim yang ngambil punya kita ngambil video ternyata ngambil gambar. Tadi nemu atap rumah yang bau tu babe.
0: Apa ya. Balak mak ya, kita dia ne.
3: Au kasih tu dah.
0: Nadai bakal orang dia.
3: Ya nak ke kedai tu nadai kan ninga
0: ya ngarap ke nak utai kenyak nak nyade age mane.
3: Ya betul.
0: Aku nyai irau ku ninga ke bekenyak.
3: Aman.
0: Irau kesuai dengan Dominik.
3: Terima kasih agai yang berhormat kita yang mau berhormat. Lembut yang berhormat kita ada Tuan Mar kita wan tengah aliasan bisi kita ngeseh ngopi muka yang berhormat Dato' JSB yang berhormat Dato' Abdul Rahman Ismail ngamuka yang berhormat Dato' Palus kita bisi ngeseh penuseh kita di
0: ya. Okey. Hanya tadi berita Hana kita ke Bintulu benar Bintulu kemari.
1: Ya,
0: benar. Bintulu kemarin ngeja ke tanya Matthew dengan aku. Seru ya bana.
1: Gawak sari tau.
0: Empat mami sari tau. Tambuang baru. Nama berita kita di Bintulu.
1: Berita dari Empu tu mana tadi hari tu. Sikit agak mengkang bersebun ke? Nanti nak salah ku 183.
0: Apa? Abalat lilik dia ni.
1: Au.
0: Sebab kamu
2: sudah Bintulu tahu ngerampit miri dah. Kemarin hujan berarti tahu dari miri.
0: Dengar dengan ngerampit pe ya.
2: Pupuat angin.
1: Kumai bisa kuasa bekenya.
0: Tahu kumai bekeni aku ya. Kumai tu haji suas aku ya.
1: Kumai aku ngatur semuanya.
0: Tahu. Tahu ada kengal ngatur. Pinah ya dia. Tahu.
2: Tenggigat seriama dan kau
1: baru main aja suah kau.
0: Jaga. Lah dek ngai ya. Pernah dek dah dek dek ngai yang lambat.
2: Lama seriama tu dah ngantuk.
0: Berdau lagi. Okey, lepas ya takut amat bau na deh, takut diserang. Flora kita ke Seriaman. Hello Seriaman.
4: Hello Kucing.
0: Nama berita?
4: berita tu mana nen tajapan piaga hari tu majas majak tu nen
0: balat kita lihat di aku
4: ya bukit munyi kuanah tadi nanti pada agak dia tu sa bukit ya, mu dua bukit kuari tiang laju tangga saran tate kelingkang nadai mah pada
0: di malkia ngai ketesan
4: bae muda muda jalai tu dah sekrata benua
0: iya bae nyu berubah tai gaya lampak menua pada aku nyu asai ka ba kemeran Helen dien
4: apo
0: asai beka buas asai
2: oh bisa mengingat kita dien ge be
4: bae
0: namun nadai ya
1: mede Julius
0: tau nyu ingat aku bisa pengingat
1: kak Mansi
2: kayak orang nyebut kamera Helen mesti kak bisa pengingat oh kadian orang kak kena rijia sobat
0: rijia aku tai okay, hanya tadi ranau kami sebuat balap ringan. Jadi kita dekat berengkah ngau Ninjau Sarawak. Jadi siapa antara kita ke dulu?
2: Kami miri itu ke dulu.
0: Okay. Sebenarnya kita lagi ngai nama dah dulu. Ngetu. Ya betul. Tubuh tutup. Aban lagi bisa jakuk ke depan surat menteri besar lagi. Oh. Kedua 45. Nya kemarin aku kemarin nak ingat aku pengawal suai MA kemarin.
1: Oh, kemarin
0: minta. Oh, berjakuk ke aku sedua ya. Ya,
1: balat yang berjahit dia kemarin.
0: Ah, lemah aku.
1: Balat ni.
0: Balat. Oh, nak diampun ku dosanya lagi.
4: Nama orang enang kita belama dan dalam mati.
0: Dah anak-anak kan aneh kia ada lagi empat muka. Aneh kan aneh kia.
1: Kena temu ke jalan lagi.
0: Oh, jalan pulai nak temu lagi gen
4: betul. Bisa rada. Tapi
2: kena orang nyebut kita orang Rino kita ini.
4: Oh, Rino kita.
0: Bukan Rino kita nya. Kumai narai ku information nanti pula buka ku.
1: Enggak penyale.
4: Salah informationnya, salah. Salah.
2: Punya berita miri dulu kita.
0: Mau, hari miri dulu. Kita ningali.
2: Umbas.
5: Anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
6: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
5: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti. Tetap ngopeninga. Aku Dom.
6: Aku Sehira.
5: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
6: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerintah Nuan.

0: Aku kena muka Ninja Sarawak Ari Zazuliana Baby mimpi belaki kena merindang bala ini dah daram yang kami bisa mimpi belaki malam tadi dah nyada gerai naik nah pergi bi
1: ngai ke aku tu belaki masuk ada belaki udah kalau biar aku tu
0: ino darah kita di Limbang kau di pintu tu
1: kok apa udah aku flora dah deh mangka deh pak
2: dulu sih tadi sih
0: ada mimpi belaki di malam dah nemu kita
3: itu mai hidup tu ngerundi yang terimpo belaki lama
4: aman lo kita de tuan ni
3: ayo tau buka
1: belaki ni nai belaki
3: si bubu ai
4: aman ni
0: sudah wayne ngasa ras sudah wayne kuda lagi nak nambah rakyat Malaysia di tahu dah
3: berita tegak kami dua
1: yang ketawa dia biar
0: berita minggunya kemarin deh ini yang bisa macam orang ke orang ke berani siko aja ke pemadam ayu abang Malaysia deh.
1: Kalau ni ini apa kan delay ya?
0: Berani berani dua iko tiga iko nyungai ganan mu nama kebuah tahunnya di perkara
3: ada Tuhan ya.
0: Nah ada itu Tuhan mereka deh siko aja.
3: Dah diatur.
1: Oh, neng kami nyengai, nada diberi orang le, nyumbak, minta sekeh minta.
0: Oh, nyalain cerita.
4: Neng, minta sekeh atau neng minta.
0: Iya. Oh, jadi tadi kita bisa dengar ke promo ulang tahun hati Amerika 51. Jadi kami sebuat dekat ngatur pengerami kena nyambut hari pengada hati Amerika 51 kena. 3/9/2026 tila hari 4 ba auditorium Alti Amiri 9:30 pagi tang kebenar hari pengada Alti Amiri ke 51 nya kena 2/9 kebuah nak diintu mayanya laban 3/9 bisep penemuai director upis penabur ATM bisa nemuai ke Amiri kita nyalai ngante penatayam sambil ke nyambut pengeraminya ialah ya jadi tema garik kedek kena orang kampung jadi aku nanya penemu de GB nama nak garik ke patut dikena ya tema orang kampungnya dah
1: kena kini ku leh
0: jadi pakal perunding image aku mayanya ialah ya
1: nak patut dek kakil bercawan.
0: Nada, gua orang kampung bercawa di Kuala. Nada, nada mana sekali aja ya.
1: Oh, ngelakon kerennya.
0: Timah, timah orang kampung berilah idea kemana?
1: Kena baju buruan kerai kita keiban, kena baju buruan kerai.
0: Ya, bayar kan ini yang tadi. So ngena cawat nada.
1: Alego,
4: bak nen, aku tu cowo tak kutek nen.
1: Naik, utai ke simple kan? Nanya aku, gaya.
0: Minta pada itu
3: semua ada. Kamu berunding ke diri.
1: Utai ke nyamai-nyamai. Nurul nak kaya pengalaman ini nanya aku ke sebab kucing ni tahu
3: sangka temai
1: ketika aku nak nyebut munyinya
0: kita patut meri bahasa nian tu dah nyadi tengah subah deh perundian imej maya bakal merenah ilan subah deh
1: nemu-nemu dah deh ramai ke cerita aku watak aku dia pernah deh
0: udah nyadi udah pekit aku menggawai udah gak menang si damar udah semua bisa nyadi tengah magangnya
5: tahu
1: masuk dia meh.
0: Jadi berita kedua atau berita ke nyadi kemarin dah 700 siko 719 siko nebia ke belajar etex di Sarawak di Miri Bintulu Ngau Kota Semarahan udah

0: datai ba pengerami convocation at tax JTM ke 29 2026, ba miri dito jadi mereka pengagak tim pengagak sidak sebuah tau laban nitih ke penerang ke di pansut ke sapit menteri pengerja pengawal yang berhormat Dato Khairul Firdaus Akbar Khan madah ke 95% 95.5% nebiak ko dah graduate by ATEX dah boleh dah tulis ke gawa tulis ke pengawal lalu 97.2% pengaji puas hati ngau bala graduate ke dia ambil gawa bak sidak ya. Jadi pembujurnya ngayan ke bidang TVET majak boleh pengharap dari industri lalu jadi singkang ti berguna ngagai harapan nemiak nampak penghidup jemah ilak belalau ke pengelan ya ti diguna pengaji kemayang hari itu. Jadi harapan graduate megah dilalau terus ngangkat ke pengelan ya diri nambah ke penemu serta berani napi teknologi baru baka peminta tiru automation ngau mega robotik. Jadi ke penemu ramah lebih 1,000,000 ekonomi sudah dilatih ba 33 kampus ATEX JTM di Serata Menua kejauhari tahun 2010 bekerja sama ngau 400 bengkah company industri. Jadi terus nama tu mereka tapi puji sekali lagi ngagai bala graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Jadi ngarap ke sidak tu terus mujur mah boleh pengawal ke dikingin ke hati sidak ya. Jadi ketiga tu sebengkah berita kena tentu mana. Jadi sebuah bangunan opis pos Malaysia di Bekenau Miri sudah hangus kemarin ya pagi kemarin. Urung lebih kurang 70% bangunannya hangus. Jadi tim hari balai bomba ngau penyah penusah batu niah madah ke nerima kangau ngenjit urung pukul 8.44 minit pagi lalu datai bandurnya urung 26 minit nangkan kenyak jadi api udah mujur dirarak tadi padam ke urung pukul 9.58 minit pagi jadi ba operationnya raban bomba kena dua jet air yang kau mengulih ke air hari sungai ke Semak jadi lima ikau raban bomba ngau sebuah enjin ngau diri dalam operationnya ngau bantu dari PDRM, Rela, Cisco, ngau mega opis pos empu ya. Jadi nadai penusaha berbadi di report ke. Jadi pun penusaha ngus ngau penyampau pengerugi agi di pansia. Jadi nyak dulu gebih berita dari Miri nanti bisa awak lagi. Mai berita kebuka ya.
1: Ya, terima kasih ngagai bana. Jadi kita nguyang ngagai Hannah dulu. Hannah.
2: Nen. Terima kasih Nen. Terima kasih juga gaya bos mana kita dah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita terkait aktiviti kita di Liman itu. Dulu aku mai kita ni ke Siti Lagu tu.

0: Ya, nyata deh lagu hari Junia mana tinggal itu wae. Maka kita itu nih, ngai itu wae belum matang. Lebih lagi yang sudah kelakim, sudah benang, sudah ibian tadi. Nyata deh, segi orang ke bayar, segi nanamu setia deh.
1: Motivasi.
0: Motivasinya
1: deh. Nanti kita nyong ngenuai ke dereknya. Nyong nak dapat gawa lagi. Siapa ke gawa lagi, nabian? Oh, apa tu agak perintah maya maya gaji percuma.
2: Kak kena ketua
0: ini dan yang paling dia cuma sih kepala
1: dia. Oh, enteng ngai pan ngai menjadi debuai laki ke udah sih ke laki kita ada. Oh, mudah mudah tu dah nyata buai lah buai kan. Tuan juga. Tuh saya malah pengulu malah cerumah ngat tu.
3: 2-3 kali belakai.
1: Oh, dengan deh pa, itu dah tua dia jaga dia.
3: Ya kena buah.
1: Enggak kena buah ya orang.
3: Dah orang yang buah kenyak tadi.
1: Oh, kata kemadah dia orang ketua ingai ke orang kino kau dah na, na Ben. Oh, jadi ingat aku baru record ya.
3: Karena ini kami ke belakai biak wai.
0: Oh, frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang. Aku dengan terbayar ke berkongsi ke berita kita di Limbang. Ianya pemansang Padang Bilun Sarawak. Jadi perintah besar terus ngemerat ke pemansang kau ngangkat mana perengkau guna Padang Bilun di Sarawak. Yang kawan Padang Bilun besar kau stall pot di menua pesisir. Jadi Sapit Menteri Perengkau Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Madah Padang Bilun dan Amiri adakah diangkat mana kita dengan projek ke bungkus lebih 400 juta ringgit ke Dato' Benuang Barengat ngagak langkar. Lalu apa yang megak berbaik ngonya perintah kemendal ke agih belanja sepenyampau 30 juta ringgit hari baru tabung pemansang Padang Bilun dari kena ngangkat mana stall pot Long Bangah ngau Bakelalan di lawas setiap-tiap stall potnya menerima 15 juta ringgit. Jadi agak belanjanya yang kau mengangkat mana terminal engkau mesai ke landasan berpanggai bergaya engkau pematut endurnya. Jadi pengawalnya dikharap ke ulih nambah ke kapasiti penumpang atau ke orang terdepan serta menegap ke perengkau guna penerbai Biluan abad kena menopsisi Sarawak. Jadi Dato' penerbai Biluan ke Long Bangah sebina ulih mai urung 9 penumpang kena Biluan Twin Otter ketika penanggul landasannya di penyawah pemesai jalan alun ungkup Biluan tadi nanti itu besai ke jadi itu dekat ditambah ke tadi ini tadi ngurung ngujung ke 15 juta ringgit ungkup Long Bangah ngomongga 15 juta ringgit
1: ungkup
0: Long Bangah
1: Long Bangah ke Long Bangah
0: Bangah tulis itu ketunitia berita nyalian hari berita kita deh enggak nyalian Long Bangah antara nah kita tadi yuk Long Bangah nah
1: nanti ketemu aku Long Bangah
0: Bangahnya
1: lo Bangah lo Bangah
0: Bangah nih
1: B-A-N-G-A Long Bangah
3: kayak Bangah
1: Long Bangah
0: Bangah meh
1: nanti Bangah tadi deh
3: mayu telara
1: nah tambun dia meh
0: jadi menyu kita tadi ketemu kita baka bermenua sida bana dia ampo tadi lombanga dia tadi ngau mega lombanga dia ngau mega berkelalan enggak ndak aku kan ampo lombanga dia labang bedau kita tadi ya nanti berkelalan tu tadi segi mit diri ka Padang Biluan itu tadi deh. Nanti kita ke nanti nyemeh lah nyemak bisa ni menemu dekat ngagak naik nemuai kini tahu ngagak berkelalan dia tadi deh. Ngami kita sama belak datai kia lepas dia pun siti hari indoor dagang temuai kita kena dalam sektor dagang temuai kita ngemansang ke berkelalan dia tadi deh. Dia tadi berkelalan tu tadi nanti nunduk suba jadi sikit dikelala enggak garam bukit. Namanya kita garam bukit bisa strawberry dan sebab ditanam bala bala kita menjadi kita lembawang jadi yang lebih lagi tadi deh ini menjemah lah kini yang benar nih kita ngadu ke program kita
1: nama yang ngau tenyap ya hau hin ya
0: hin mai kin ya
1: kira Jawa ya
0: tenyap
1: saya kira ya orang dia
0: ukainya nyak kuat ke udah. Mai kita beli garam.
3: Tukai kan. Paling mai kain makan garam. Aku tahu.
0: Gak aku mana kena
3: tunggu lah bukit tu mana. Tunggu si Ayu aku jauh ke rusak ke mai makan garam.
0: Nanti ngai makan ya kita yang mendak kini cara
2: sedang
0: kita garam. Lama tu pada kita orang agak garam tu kita mendak berdiscovery lah. Pada kita lebih agak munyi kita berlandai berdua pantai dia pernah kita tentu tadi berkelalan tu tadi lepas kumpul dah kalah benda orang ngirau air tadi air mesin tadi lalu jadi garam ya tadi ya lepas kita yang kena main munyi kita sumai deh di sumai di girau lalu jadi garam jadi tekan garam tadi
1: kemayan dekat ya, kemayan dekat kia baru
0: aku kat kia baru ngante RTM lanya.
1: Dia kaya baru yang kong kami beli garam.
0: Ya, aku main ngai. Lagi madah nak madah.
1: Nampai nadai maya-maya ada sebut. Nah, biar kan ni kau kong ngaus kenapa.
2: Harum bau lagi.
0: Ya, mana ready dulu. Kena flower mesti ke ready dulu. Sudah ya.
3: Iya. Ada lesat. Maduk berguna.
2: Dah potong baju tu.
0: Putuang dulu
2: aneh udah
0: deh hal gak
1: jauh jaga udah putuang 2 bulan lepas
0: oh jadi kena nampung ke berita kita di lima itu jadi berita kita di kedua jadi kak dikongsi kak
1: ya sepuluh aja jam 4 berita pukul 2 lagi tutup
3: kan udah salah pedak aku tadi terus ngagak aku 3 kita lagi 3 2 pulau bawa tenyak lagi lentak pedak aku.
1: Aku dah nak mati tadi ni.
3: Ni gagak nak ya ke pulai tumu ni.
1: Kita mesti kan ingat ya kau hari menteri besar ya.
0: Jadi berita kita itu kedua itu kerja mai kita kin. Ha, mengenai menua kita di lawas, tadi kita sudah tadi di lawas. Mengenai menua kita di lawas itu puji Tuhan, hospital lawas baru dah bisa itu. Jadi hospital baru lawas di Prambu dekat dibuka ngau resmi kena 7 hari bulan September atau ila. Atang palanya ke ngembuan status hospital pakar mit agi berguna ke mayu agi pengerja pengawal pengerai dan eh. Jadi kaban kunci negeri berkelalan baru bian madah hospitalnya uliah nampung nyentuh 1014 ikut staff atau nak kena tu seminar urun 300 pangkuk pengawal udah diisi jadi lalu urun 20 ikut orangnya staff menua dia empu di lawas tempo
3: tanya asuh dek bana asuhnya dek lutua dia
1: aku nyadek tanya aku
0: dutur
3: dia ni banyak pengawal puan kaya dia tadi dek.
1: Angkat dutur kan sampai cukup tu belajarnya.
3: Nak biar layaknya di dutur.
1: Jadi nama tu tender hospital kak gak kau.
0: Ya my god dah. Oh jadi menyitku
1: tadi. My embolan kak.
3: Pernah lah. Nama ngai kita banyak kali leh.
0: Ya my god dah.
1: Tahu kabar bidan bil orang beranak tahu gak?
2: Oh.
1: Tuh ibin.
3: Nah, si Bian dia.
2: Au. Kak.
1: Jadi attendance kita bawa berani ni Bian.
0: Pemame
3: mengurus ke jenazah mana ke?
0: Sedua yang insaf.
1: Kemana ada pahala
2: yang kau ada? Oh, gawat dia. Insai pahala.
3: Mai buat vacancy di mana?
1: Tidak bisa, bisa kosong dia. Sigi kam tu apa pindah ke ada itu saya gawam lagi better.
3: Maya bersebuan tahu kita seluar dari Sibian dia dulu.
2: mental bagi kita.
0: Dapat nomnya itu tadi dah. Bimbingan dalam 700 lebih dipinta dalam nyi kaku tadi.
3: Napa?
0: 1014 ikut staff.
3: Ya. Ni pedak ke mayuahnya. Ya.
0: Nak ka kena tahu 300 pangkuk pengawal udah diisi.
1: Ya. Berapa lagi kosong dah dana?
0: Dalam urung 600 lebih lagi.
3: Ya. Oh. Ne, kita sebuah tau mia.
1: Boleh ya, pindah ke ya.
2: Udah.
0: Udah.
1: Tau ngisi SPA itu ay ben.
2: Oh.
0: Ngisi ente anak
3: ngejak bangkai ya, semua mana.
0: Udah lebih ya umur seduai dan saya ku.
1: Boleh ya, lagi udah terima perintah ya.
0: Merisau, penghidup mengetahu. Oh, jadi hospital barunya tadi bisa nyedia ke 76 IT katil standard hingga 4 katil HDU tadi. Jadi kelimpah hari perangkat guna modern yang kawal makmal atau ke lab tadi, farmasi, unit dialisis ke ditambah, lalu upis kecemasan atau upis emergency hingga trauma hingga unit ngelik bengkak bisik di apa dia tadi. Ini tadi ngujuang tadi ngambil ke hospital tadi boleh nambah ke akses pengerai untuk
2: perangkat
0: di Terus Robert lebih lawas.
1: Kok enggak dia tahu tuh
0: ngelek ngelek
1: ngelek ngelek ngelek
0: ngelek seru ai
2: kita sudah gebi
0: lucu ngelek
1: tahu enggak ngelek orang
0: wudu merinsa apa ya nah semuanya
3: mbak nara mai topiknya tak ada berita
0: enggak utai peman saya kan jadi nama aku punya kakak tadi lepas nanti nunduk ke hospital sebuah tadi deh nadai nanti mimik tadi emergency tadi orang nyomnya kita nuka putus sebuah tadi
3: apa
0: baik ke Lintayang tadi baik ke Miri kita tadi itu sebuah deh lepas dia tahu nyomai di hospital dia lawas dia tahu empu bisik unit trauma emergency dia deh punya kita tadi facility ya tadi meh nanti rupa cukup subak. Dan dia tahu puji Tuhan lepas perintah Sarawak dengan perintah besar mereka sama pula bisa bertolong ngatur ke pengawal tertentunya Siti hari berita di mana untuk kami di utara itu nah. Oh, jadi nyatanya dua itu dimbang lawas berita kita dimbang lawas jadi tu sekedar aktiviti ketika dia tour ketika dikunci kakau bagi bala peninggal semua ngomong-ngomong bagi bala pengawal program kita lima pintu tu tadi tanya mak, lepas kita tadi sudah di Sibu tadi belum mak berperahu bidar tadi perahu buat pasukan. Dan itu itu pengerami regata antarabangsa dengan power boat kita dekat datur di Limbang. Jadi itu kurang pun saya ke situ lagi pengawal ini tadi di Limbang yang untuk bulan 9 tu, tunggu untuk bulan September tu. Jadi pengudah berapa tahun tu nak diatur empat pengelama nak datur pesta Limbang itu mulai baru dengan pesta atau ke dengan pesta Limbang 2026 atau ke pengerami regata antarabangsa Angga Powerboat yang diberangkat hari 16 ngagai 20 September tu. Waterfront Limbang dekat jadi fokus enggak bermacam aktiviti yang kawam pekir buat laju perahu bidar perahu naga Unity 5 km dash run teka Belanda 5 km enggak 33 km berjalan rindu hati teka fun walk mesti dah tour sepanjang regata antarabangsa tu rengat antarabangsa tu tadi kan. Jadi apa mereka bisa datur pengerami ngerindu katim mereka bisa ikut mereka konsert dengan pengawal berjuang ramah mendani. Jadi agak bala ke bisa berlimbang teka merambu dekat nemuai ke Limbang dalam bulan September tu ialah kita tahu yang kawan pesta Limbang tu tadi nyimpan terus pengawal kita tu pengawal tu tadi dalam kalender kita nih. Jadi lima hari dua kita yang lantai kita tadi suasana teka pengerami di Limbang tadi bertemu dengan Audrey Billy dengan kawan melayan sambil mendak macam tiba-tiba ke bisik disedia ke tadi laman tu tadi yang tinunak tadi banyak-banyak kita COVID-19 sebab sehingga lu dah nadai dia tuar ke dari kata Limbang itu tinunak sebab tiap kali bulan 7 tina bulan 7 bulan 10 kita ngatur ke dari kata Limbang tu sebab sebab COVID sebab jadi dia tahu puji Tuhan kita sama pula berjaga kita jaga diri impor kita tadi jadi pengunjung itu tadi tiap aktiviti kita boleh datur kita tanya tadi ngitih ke gaya hari kita yang megak dah memang kita ada tu mendak IPU kita ke benung kena persebuan tu tadi mendak gaya hari ke megak tu tadi lah dan lekat kena tahu puji Tuhan lagi boleh diteruas ke pengawal tu tadi oh. Jadi tu nyak tadi sekedar aktiviti ke kena ngerami kita di Limbang itu ungkup di Limbang itu jadi itu kena ngerami kita di RTM Limbang pun tu tadi nih aku bisa diatur kita hanya lagi bala peningat teka bala orang luar dia teka dini dur di serata menua kita ini buat jawah ke mega kita di Sarawak itu mah nanti kalau jawah tadi dia ke lagi nih hanya di itu kelab rekreasi RTM Limbang bisa ngatur ke kos tukang kangau personality serta gaya tubuh tadi Hanya toko disebut kita bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti keterampilan. Tadi lah. Dekat diatur kena 9 September 2026 yang kena hari tiga. Jam 8 pagi untuk kelima lemai. Ini diatur ke sepenglama sari aja. Dekat diatur berauditorium RTM Limbang. Jadi bayar penyerta tadi bisa tadi diletak ke hanya RM50. Jadi bala peserta ukai seminar uliah mengangkat ke pengadar tinggal pengandia. Jadi tukang kangal tak maga e-stipiket maga bisa disediakan ngagai kita maga ne. Jadi penerang ti sili atau ke berkawang atau ke penerang ti terang tahu betul-betul negara nomor 019-847-4065 nanti dekat nomor penerang ti sili. Tapi aku tadi kos tu diatur Club Recreation RTM Limbang pun. Jadi
1: kos nama tadi? Kos itu?
0: Kos tukang kengau.
1: Ngau nama?
0: MC. Ngau untuk personality keterampilan tadi. Gaya tubuh ke ni, gaya tubuh.
1: Gaya tubuh. Ya. Nyap di tengah magan gaya tubuh di tikus mengapa? Ya.
0: Betul. Kini gaya lingua ya, kini cara meda ya.
3: Cara meda.
0: Ketika.
3: Cara meda.
0: Cara meda. Pasti ngau nenen. Awalnya tadi Siti kos yang diatur Club Percussion Arti Limbang. Jadi Siti tu hanya tu. Pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi bukan dimiri tadi 51 tahun. Jadi kita di lima itu 55 tahun ungkup tahun 2026 tu. 55 tahun dah. Lima dekat.
1: Tuai gaya kita. Ya.
0: Tuai gaya kita nunda ya 17 April 1971. Itu dah ada semua. Ya, di Limbang itu coba.
1: Ini nah, okay, kita nanya ketua ini.
0: Okay. Nanti Aris, hari sukut munyi kita administration takop taberan penerang ke sili penerang ti informasi ti mana ti sige ngam kita ya tadi kan ti bersukut mensia tadi nal mau meh oke buna depan tu nak tanti nak pincin pan dia tu udah di munyi kita dilanjar ke ge deh ge 70 ge 65 jadi tu banane nah ge biak mah kita ating itu wise mampai
1: munyi ke lagu ini yang mana orang ketua ya nang umai nak diguna.
3: Nanti dah 70 kawak bak konti nak nemu ge ko. Besar nak nak bekena ke seluar garai nak ingat babo.
1: Nah dai perintah nak tengah ngeletak ke 70 an.
3: Menyikah anak tadi.
1: Menya.
0: Nanti saya rimpunan geo-geo badau ke ngetau ke
3: dari. Nanti 70 apa pamantai.
1: Udah ngesuh kita badau 60. 60 anak batu ke dah geka sambung barau.
3: Nanti 70 apa ketak ngangkat feder. Karena lagi ingat nama kita sebuah.
0: Dia hidup. Oh, minyak gitu. Oh, minyak gitu. Itu hari radio tu nyari kaban kita di rumah tadi deh di Nunggawa tadi amanya dalam kereta. Laban tu nuna apa minyak kita idar zaman tadi hari sebuah kena radio. Jadi dia tahu lihat kena ujung jari jauh lihat kena telipawan tadi nya tadi Siti informasi di mana tadi RTM tadi semampai merik penerang ti silia minyak kita penerang ti betul tadi deh information ti betul tadi. Lalu nya tadi kena kita ngerami kita tadi ungkup tahun tu 55 tahun RTM Limbang kita sudah ada punya kita. Jadi malam gala teka malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 pukul 7.30 lemai ba Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya ukai seminar makai lemai aja tang bisi artis dekat merindang nya urai bisi datai tu lah. Lalu pian mega bisi datur ke Queen and King of the Night. Arti tadi siapa kena pakaian ke mana kini, nama kini, bisa mainnya lah. Lalu tentu mereka bisa diatur ke cabut tiket bernasib mereka bisa diatur nih. Jadi ke pemandu pengguna tu peluang kita berkumpuru tadi bergulai ngau pengalami 55 tahun aktif Limbang bergulai ngau balik komuniti setelah balik peningan. Lepas jadi lepas nak kita tu udah bisa dalam 20 juga mengait 30 meja udah sama bela ngau muli meja tu tadi ngau sama berami kita di aktif Limbang sama bela punya kita ngelangkar sejarah kita di Limbang itu jadi siku hari sama bela ngelangkar ke sejarah kita jadi peninggalnya di kaban RTM Limbang lebih lagi Limbang FM itu nih. Jadi Siti Mija tadi nak mar bayar RM600 aja Siti Mija arti tadi siko RM60 tadi nya bayar kena penduduk ngau pemakai kita tadi nih. Lalu nanti Hanya mah bala buka meja kita tahu telefon ngagai umur 0987820435 atau ke 0178523584 ataupun tahu bertemu ngagai kompo atau ke bertemu ngaku atau ke nanya ke meja meli meja ngagai kompo pentau ngagai di jana atau DM ber Facebook atau ke berdini-dini beli My FM ber page My FM kita ya mengau. Nyerinya tadi menyekut tadi pengalaman itu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang Empu tadi. Nyerinya tadi nak dulu berita aktiviti dikongsi kari Limbangan jadi
4: pengurangan yeah. Mas Yana kita ingin ngakai Sleman ke Sleman tanya dulu bintu dulu.
5: Okey, jadi sebenarnya berkongsi ke berita dari Bintulo tu berperindang dulu kita yang lagu ke sekali tu.

0: Okey, terus ke berita kami ya. Riwayat FM Bintulu bawa Ninja Sarawak kita hari tu 30 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat dia kunci kakutuk peninga. Palan penyangkai kapal Bintulu ya dekat ngalih ngau rasmi hari ke dipegai perintah besar ya ngagai perintah Sarawak berengkah 1 hari bulan 9 atau ilak. Sapit Premier Sarawak Dato Ahmad Douglas Ugah Mbas madah ke nyak muka bab baru ya bab dalam sejarah palan penyangkai kapal Bintulu pengudah 47 tahun ya hari baru pegai perintah besar. Jadi kena 28 hari bulan 8 tu tadi dia pengawak nyain ngau perwataan tak ke gazet ya udah disayin Menteri Perengkah Pengangkut Anthony Luke Siu Fook ya. Jadi erti nyak peninga berengkah 1 hari bulan 9 2026 tu ialah perintah Sarawak dekat bempu tanggung pengawak ya megai kuasa ngatur palan penyangkai kapal Bintulu. Lalu tentu megak perintah Sarawak dekat ngenegap kelebih lagi ngenegap kagi palan penyangkai kapal Bintulu tu kelebih lagi ngambil ke Bintulu tau ke palan penyangkai kapal Bintulu tu olehnya di hub maritim pihak mega industri ngau mega logistik ya. Okeynya berita keterubah di kunci kaku. Jadi kedua tau peninga berita ke dikunci bawa di Nyau Sarawak tu madah ke tiga itik agi komponen projek nagang penusah bah di Bintulu dekat berengkah di gagak antara tengan tau ke ujung bulan 10 tau ya berpun dari belanja tambah 53 juta ringgit ya sudah dikemendar ke perintah Sarawak ya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuih Hian madah ke upis parit ngau tali air ya sita tau ke di Bintulu di tau ngau konsultan dia tau ya benung nyikap direk lebih lagi dikena nentu ke projek berenggat keduanya oleh digagak nitiah ke langgur ya. Lalu tender di sadang digagak bak pun bulan 9 sebedar pengawak fizikal berlabuh bak bulan nangkan ke nyak ya. Jadi berjakup munyinya dirandau pengarang berita ya pengudah nguluk pengawak ke diatur komiti pengatur penusah bah Bintulu empai lama atau tadi ya. Jadi pengawak tiga komponen projek besar itu tadi ke digagak ianya bah Jompak Desa Damai ngau megak bah SJK Sibiu. Okeynya berita ya kedua. Jadi siti lagi berita ke dekat di kunci kakuto atau madah ke SK Kuala Pinyok Sungai Pandan bisik dekat ngatur ya. Ngatur pengawal lumba ngau main ya sekolahnya enya ia ke dikumai sukan tahunan bi gemas ya ia ke dekat diatur sidak ya kena 8 hari bulan 9 nyentuk 11 hari bulan 9 ti dekat data itu ila. Jadi sekedar hari main atau ke lumba main ke bisik diatur baka sukan bola baling Mobile Legend pian mega sukan olahraga pian mega bisik karaoke diungkup ke ngagai nembia ngau mega bisik lumba perahu ya lumba perahu sakai 456 5 HP ya ngau 15 HP ngau mayuh lagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimbai ngau sukan tahunan B Gemas B Gemas sekolah SK Kuala Pinyok Pandan. Okey. Hanya berita di kunci kakoba awak Ninjau Sarawak kita ke sekali tu. Nen, kena barung ke Nuan?
1: Ya, terima kasih ngagai Nuan Flora. Nuan Ben, berita hari Seraman.
2: Okey, terima kasih Nancy. Berperindang dulu kita menjangka lagu dari Melissa Francis Kedekumbai. Bola kita galak rindu.

0: Ya, berita ke sekali itu bekawal ngawa program-program ya kebisi udah diatur di bagi Munus Riaman. Sebelum kita ngalih ngagaya berita ya kebisi udah nyadi di bagi menua betul. Jadi keterubah itu ngenang program menjadi ke projek. Ngemana kage jalan melikin, dia udah tembo di pejalai ke kemari 29/8/2026. Jadi program itu kemari diatur balai ringin, Balai Raya Danau Keranggas Melikin Balai Ringin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Snowden Anak Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pihak Megak Seni Pemerintah Sarawak di Megak Kaban Konsen Negeri N30 Balai Ringin. Nyalai ke Yang Berhormat Dato' Snowden Anak Lawan lebih jadi ke projek itu kemarin tinggal mana ke Jalai Melikin alai jalai yang sudah tembok tu, koya sudah mai pengelantang ngagai komuniti kelebih lagi bab pengawak mindah kan kita sida di menua tu. Projek tu dipun ke ngenap belanja RM2 juta hari agih belanja hari baru dana sistem maklumat rekod jalai Malaysia MARRIS lalu tampung agih belanja RM5 juta dengan agensi kedekumbai Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Lalu pihak megah jalan itu tinggal buan penyawah 4.55 km digagak dikemansang ke ngena timpuh 6 bulan. Lalu ia dia itu sudah memontang kaman pengawal peranak menua itu menua melikin berjual ke hasil bertanam petupik. Sida, kelebih lagi sida 8 buah rumah panjai serta komuniti-komuniti yang kebersemak ngondor itu. Maya tu kemarin Yang Berhormat Dato' Snowden Anak Lawan udah ngemenar ke megap agih belanja MRP RM15,000 ungkup Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Danau Keranggas Melikin serta RM5,000 ungkup Biro Indo Danau Keranggas Melikin. Nyempulang penata aduan N30 Balai Ringin tu kemarin ianya Residen bagi Menua Serian Residen bagi Menua Serian Tuan Markus Sibong pihak megah pegawai tadbir khas GKCDA Dato' Ika Pahon Joyik pihak megah chairman upis pelilih Menua Serian Dato' Peter Minos pihak megah DO Balai Ringin Tuan Muhammad Adam Muslim pihak megah pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai raban bangsa serta mansia mayuah. Jadi berita kedua ngenang megah sebengkah pengawal ika bisi udah diatur kemarin 29/8/2026 mujur dipjalai ke megak program pengari rakyat Enggau Mesir Mayuah P203 Lubuk Antu. Lalu diatur baru rumah macau nanga kumpang Lubuk Antu mujur dipnyadi ke megak kaban parlimen P203 Lubuk Antu. Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Nyalai ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi penanggul isu infrastruktur ngau perengka-perengka tambah di P203 Lubuk Antu dekat terus diputar ke pengelantang komuniti kelebih lagi jalai jalai alun serta bekal air bersih. Lalu koya megak bab program tu kemari program tu koya program pengeri rakyat segulai ngau komuniti berketuk endang platform penting kena pengeri rakyat pihak megak Mesir Mayuah berandau ke penanggul serta berkongsi ke penemu timai pengelantang pengelikun ngagai semua. Program tu megak ko MP P203 Lubuk Antu patut diteruskan dipejalai ke genap genturong pendiau laban dia alai temanah nur berandau ke macam perkara dipulai ke pengelantang ngagai semua. Maya tu kemarin Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi megak udah ngemendar ke projek tangki air ungkup 41 ikut tuai bilia hari nangga kumpang. Pihak megak Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa megak udah ngungkup ke agih belanja bakal RM150 RM150,000 dengan RTP 2027 ungkup J3K Rumah Macau nangga kumpang. Pihak megah RM25,000 dengan projek MRP ungkup J3K nangga kumpang, RM8,000 ungkup Biro Indo nangga kumpang, serta RM10,000 ungkup klinik pengerai Engkelili. Jadi program tu kemarin dipejalai ke komuniti komiti pemansang Enggau Pengelikun Rumah Macau nangga kumpang engkau kerjasama Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Antau. Lalu ketiga tu berita yang sudah nyadi di bagi menua betuang. Apel lama sudah mujur dipjalai ke program berjadi ketaba alai ngatur projek ngemansang ke jalai ulu rimbas betuang. Lalu program tu mega. Lalu program tu dipnyadi ke sapit menteri sapit premier menua kita Sarawak, dipnyadi ke sapit premier menua kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Projek tu mega sebagi dari projek-projek pemansang infrastruktur tip penting serta besai. Lalu penemu tu ialah dekat ngelantang kaget pengawak mindahkan kita hari pemansang rentayan jalan alun komiti community ulu rimbas di betuang. Lalu pihak mega projek tu nyengkawam jalan alun dipanjai penyawah 20.233 kilometer bakal jalan ulu rimbas 10.193 kilometer, jalan ulu babok 2.718 kilometer, jalan Nangah Bayur 1.360 kilometer serta jalan ulu Bayur di penyawah 4.439 kilometer. Pihak megang ngemansang ke jalan akses ngagai Keribau ulu rimbas penyawah 1.524 kilometer. Jadi pemansang akses jalan alun untuk ilak ukai seminak mai pengelantang ngagi genap komuniti di menua to yang megak dekat ngemujur ke agi pejalai pemindah nembiak sekolah ari SK Nangagayau engau SMK Seribas serta pemindah komuniti ngagai palan-palan servis pengerai bakal klinik pengerai Debak serta hospital bagi menua betuang. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau program yang kediatur kemarin megak di Debak 29 dari bulan 8 2026, program ia kena kumai seminar ngenegap ke pengarap serta penghidup Muslim. Jadi itu diatur dipejalai ke Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan engkau kerjasama Pejabat Hikmat Dun Seribas, pihak mega upis Pelilih Debak, pihak mega Pejabat Agama Islam Bahagian Betuang, pihak mega Tabung Baitul Malak Sarawak, pihak mega Pengurusan Masjid Al-Azim Debak, pihak mega Majlis Dakwah Negara ngau gabungan Dakwah Malaysia. Diatur mega bersemai ngau program to seminar to ianya Forum Khas Maulidul Rasul ia kebisik di Gulo Setiausaha Agung Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan yang berusaha Damia Alia Maisarah tau ke Patricia Griffey. Lalu pihak mega sama di Gulo Selebriti TV ianya Ardini Angela Tan, pihak mega Suruhjaya Negeri Majlis Dakwah Negara MDN Tuan Haji Noraza Norhaza Ahmad Rizwan Abdullah. Jadi program itu kemarin dipenyadi ke sapit Menteri Pemansang Komuniti yang kemuka Kaban Kursa Negeri Adun Seribas yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi Sitam. Nyat dulu berita dari Suriaman ke sekali itu Gaby di Kuching.
1: Terima kasih ngagai Nuan Ibin Seraman kita sebentar kami di Kuching lansak sekedar berita atau pengawak kita ngasih mal dulu. Mal.
2: Okey, terima kasih Nen. Gaunya dulu kita berperindah ngestil lagu ke pilih tengah hari tu. Lagu dari Rosie Usuk ke dikumbai lenyau di balut sepun.

0: Ja, tai
1: sitten
0: Bajangin.
1: Se jää riikki,
2: sebuan pun dia kemolak ke kita. Bedau ke kita buka.
0: Ya, tak boleh aku dulu.
1: Kelalu ya. Mingan ada lagu. Okay, sebuan je. Ngemrempas yang pengidu. Pengerindu megala lepas sebuan.
0: Ya, maka aku pengerindu bala nyau lepas sebuan. Ya, tahu eh.
1: Cukup jahe
0: sebuan. Okay, ampuas ya. Lah bantu, Nen. Okay, ampuas
2: ya. Ayu pengerindu orang bala nyau maya tau. Nanti munyi nyau.
0: Engkanya tak boleh bertemu deh sebuan. Kok aku menyen.
2: Nanti kita keran boleh mar. Nangira sebuan, nangira nama.
0: Nih yang ada tu nih bisa telepon.
1: Bukit kan mah. Ketemu doanya pada kena ben.
3: Tegau-gau.
1: Nah, nyau pengerindu lah pat.
2: Nama kena
3: ben. Nyau yang orang bukai.
4: Okay, nyau kena lihat. Sikit tengai banyak benda.
0: Ya. Aman, ganyan nana. Sikit tengai. Telepon di saya dia tu nyamai.
3: Nah, ini keluarga. Saya kejang kampal lah.
1: Ya. Telepon ni okey sebakang lawe ke segendanya.
4: Mau tai
1: menyen. Ni ada
2: mana mili.
5: Benua ninga kita.
0: Benar. Mau ko ni sebun to majak balan
5: ko tai.
0: Au.
3: Refill oksigen ni.
0: Ngai kampus ni dah tai ke benda
5: banyak. Au.
1: Majak si dah ngira sebun.
4: Dalah nya ngemak tuang sijian lagi.
0: Nah dah orang gawa munyu ko ni.
3: Amai saya aman pan bisa nambah 228 dia tu.
5: Kemana?
1: Lagi komer bola gitu ibu. Oh.
3: Nah jadi itu yang lama itu.
1: Nah, tengah dia rumah ya.
5: Nana oksigen di tiang orang.
3: Ya, mesti ya.
1: Ngagai shopping mall tau Ben.
3: Oh.
1: Celam yang ingin bersih gaya.
0: Kuba temu mai. Kada nama iwa bala mensia.
1: Kan nyara reki ama gayang.
0: Rumah dalam mai.
1: Mendawa yang gawara dah.
2: TV bisa
3: kau yang
0: kemana wah? Telepon, flow, galai,
1: tulang. Lain gaya gaduh doa bapa ngowang bang ya, bapa ngowayang.
2: Malam ini, malam serbu to.
0: Kau lekak mencerita sebutnya, kau lekak kedua lo. Pelabak aku tentu eh mayu aga bala sedak ke derumah laban nak minda ya. Ngenat ke rempu meh laban nari ke bersebuan tau. Entai baka sebuan tau empat sama besai tau. Nye iduang tau nye majak meh nen. Nyedi
1: nang awak lah. Nye jai sejai.
0: Au nye jai sejai tau.
5: Paman. Mata atau pihak meh tau.
0: Au nte nitia ke pama to dalam konti kita itu kanya
5: bisi celaknya au
0: bis ukanya bisi jendela cermin
5: bekun au.
0: Ya, tang tajap pian nang awak menya.
1: Kuang kuang balam pas tanya bergerau segera.
5: Nya nada ora gawa ila nak buge ku.
0: Engkau hari doang rekuang lu tambah ke perut pian
5: tau. Nya diganya peningak penuh nusa balap penguap program. Nak ku mau belian kenya.
3: Kami semangka untuk hari itu saya kempleman.
5: Nya,
3: nya. Ore more mata.
5: Ningale 5
2: kejai ngibin.
5: 6 session.
4: Ngibinnya.
1: Ngipin nama dah ini natu saya lah.
0: Tapi ya, laban tikas tikas nama tau berlimbel mana? Kelimbang kemana? Yang gay lah seminggu minggu tau nenen.
5: Semana semana pengeluar program 6 station. Bekerjakan sebun.
0: Okay nenen, terus ke berita kita hari Sibu di tau. Mari sama tengah hari ngaji semua bala peninga berita kecobaan mereka dikunci. Pelabak kau nemu ke kita ianya 27 hari bulan atau tadi deh. Kalai dia pengawal kedukung by program Hungry Ghost to Hungry Ghost Festival ke bise dia tu tentu ya ba serata menua atau bise dia tu tang ya ke dekat di tusi kaku tu di menua kita di Sibu di tu kalai kena 27 hari bulan 8 tu tadi bisa pengawal Hungry Ghost Festival di gagak ba Sibu Fong Huan Sun Urpa Wong Kong Temple nya tapi kuang kena tentu ia jauh hari sekolah sekolah Rosli Dobie. Nah, tentu jauh harinya
3: SMK Rosli Dobie.

0: Oh, nak tentu jauh hari sekolah SMK-nya. Besai dia kapal. Bakal kapal nanya ya.
1: Suah kemudah ni mah.
0: Aku ampit ke malamnya. Nak aku teringat ke malamnya hanya pengawal Hungry Ghost Festival. Ampit ku mansa nama ke buah jalannya. Di pada aku jam deh. Jam mayu kereta pakai yang berarti city jalai. Namunnya sida ia benua ngante ke nama tu berjalai ke atur pengawal sida ia meh ba Hungry Ghost Festival tu tadi. Besar cukup besar. Namun naga sida yang agak langkar. Langkah kapalnya deh, kapalnya pemesai atau peninga ianya 68 kaki pemanjai, 35 kaki peninggi. Besar bakal kapal nalnya ya. Lalu buka ya 12 kaki buka kapalnya. Pengawal tau ke ngagak kapal tu tadi, kapal ke dekat di anjung sidak ya meh ngagai bala ini akik sidak aku dah nadain tadi. Lebih kurang ngena buluh ngau kertas saja. Bak ku ngomel landi ya jari sidak ya bergagak kena tajak banyak kira ke di kena sidak berjalai ke pengawal. Pengawal sidak ya ke semayang sidak ya menya pukul 9:30 malam. Bisa meh ritual tau ke pengawal sidak ya sidak ke berjalai ke sidak ke megai pengarap pengarap sidaknya tadi. Lalu pengawal malamnya bisa digulo sapit menteri pengerai Mesir Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal inya Dato Michael Tiang ala Yamadah ba pengawalnya kapal kertas ke ditunu ba tepi kong ko kita tau ke kuil tau dan ya kebenar ya ukai semina pengawal nama ritual bangsa menyadik kita bangsa Cina aja tentang siti ari utai tetau narit ati mensia mayu datai lebih lagi sidai ke datai ari menua luar enti ni tia ke tahun-tahun dulu nyin subak pan sida datai ari menua luar nyin kaum ari Singapura bisa datai sida ari Taiwan sida ari Hong Kong bisa datai tahun-tahun nyin subak aku percaya tahun tu mega tetap bisa labannya siti ari hutai ke ulih narit temuai datai pengawal dagang temuai kita di menua sibunya ngau ngelansak perkara atau ke program ke bisa datu berserimbai ngau Hungry Ghost Festival di Sibu dito. Berita kedua nangkan kenya kita ngenang pesta meradong ke Nayaudah berengkah kena hari 6 tu tadi kemarin menya mayu macam program ke diatur berserimbai ngau pesta meradong di berengkah 29 hari bulan 8 2026 lalu dekat tembok 6 hari bulan 9 2026 sekedar hari pengawal ke bisa sudah diatur hanya pekit nyumpit bisa mega program pengerai pekit main dat biar mega pekit petong bahari ya kecoba pekiat sedak ke strongman lalu bisik pengawal berjadi ke pesta meradong malam tadi bah pentas utama atau ke bah panggau besai inya di penyadi ke menteri pengerai Mesir di penyadi ke Dato Huang pengawalnya kemarin ni tentunya tersat nah. Pengawalnya kemarin sudah dipenyadi lalu bisik mega pengawal ke Bukai nyerumbak berapa hari pesta meradong tu diatur kelimpah ke bisik pekit ngintik bisik pekit mayembul lalu program hari orang Indo kelimpah ke bisik malam ke dikumbai malam kebudayaan Chonghua ngau program ke tentu ya nangkan kenyak tau narit ati mensia mayu ke datai lalu kemari bisa pekit kumang ngepan iban diatur panggau besai lalu bisa mega program-program kebukai diatur nyentuh akan 6 hari bulan 9 2026 kita tahu medak Facebook Pesta Meradong kalai kita kat nemu lebih silik kita ke program-program ke bisik datur nyerumba Pesta Meradong 2026 kita ke muka berarti ke mega nya site program yang cukup mana sebakar meka inya programming into Hungry Ghost Festival tau ke dikumbai Zongyan Festival serakup Raban Thai Shanting atau pekon di muka empai lama atau tadi dia kaban kunse negeri setat telian Encik Royston Valentine bisa sama belak datai jadi yang ada ke ukai semina pengawal asal ngau adat bangsanya aja kira ke siti hari pengawal kena kita nemu lalu merti ke sili agak penglai pengarap budaya ngau adaya hidup bangsa atau ke hidup rakyat di siti-siti bangsa di menua kita kira ke tau narit hati bala kita mayuah meh ngambil sama merti lalu kemarin megap atau ngenang Pesta Air Sibujaya atau ke Water Vista Sibujaya 2026 kealai program tu kemari cukup ya pengerami munyi kaku kemari dia kumpul mega bisa datai hari pagi program tu diatur aku meda mayuh sida kedatai berbaik ke diri sebili bala anak bala ucuk sama mega datai mengagai kompleks sukan Komplek Azman Hashim di Sibujaya kalai pengawal tu kemari sudah mujur dipenyadi ke Menteri Dagang Temuai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngemega seni persembahaninya kemega Menteri Nembia Sukan ngau mega pemansang Orang Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah ba pengawal tu yang madah ke tentu ya pengawal ke besai berketuk atau mai penyerakup nyagai pupu raban bangsa laban dipeda ukai semina siti-siti bangsa aja datai tang pupu raban bangsa ke datai lalu mega mandang ke penyerakup apa indai ke ini ruang bilik ameto dalam pengawal ke berketuk laban ya ke datai tu pengawal tu mega diatur nada dibayar nada berbayar lalu mayuh sida ke datai lalu di pelabak ke urung dalam 10,000 ikut sida ke datai kemarin tu kira ke mana gak gaya hari kita sebun muak ke paginya nama tu nyukung tau ke atur pengawal kita di Sibujaya kemarin itu nen basah mimit ga laban naik belahnya nen boleh selia ga kita madah pun nak ngau orang basah di imbua orang yang timbak orang kena senapai air atan ngau rindau cukup rindau ya ke bisa ya ke bisa pupuk sabun ni ke mendoang lunsur menyen rindau mat ga nya tengnya meh ngira derempunya ka datai tengah hari ga awak ngainya di nak sempat kan kau sida bermain dia dan awak tahun bukai lah gak engkau laban tu tahun tu inya tahun ke 7 diatur lalu ramai ge ma tahun tu nin besoi tain dua orang lunsu dia ne
1: bisa ku mendapat TikTok ramai-ramai
0: cukup ramai rindu mat okey nya sekedar program tau ke aktiviti pengawal ke bisa nyadi di menua kita berson tengah Sarawak nen okey ge tau bisa berita kebukai tang nang awak nen mere peluang awak ngede dulu nen
1: terima kasih ngakai kita di Sibu dia berita ke udah dikenatai kemal jadi sebedau hanya minta nuan Iben nyedia ke cite lagu lagi kena okay. Kita menggal sebelum kita ngakai lagu peminta ya jadi itu pening mayu melindang kita dulu ngelagu ke sekali itu ada Jacqueline Johnny Aman.

0: Ya, nya tadi lagu ke dibaik ya Jacqueline. Jadi berita ke terubah ke dibaik kami hari Kuching. Ia nya berkawa ngau semengkah pengrami tau ke festival bungai ngau lampu Kuching tau ke di kumai rangke LFF ke dibuka baru untuk edition ketiga. Jadi ya pengawak ke tau dia tau buat Taman Botani Kuching berengkah udah berengkah 26 hari bulan tertadi nyentuak ngagai 16 hari bulan 9 pila. Jadi ini dia ke penerang hari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU pengrami tahun tu bisa berbeda hari ke sebedah tu kalai pihak laban nyedia kemai macam perkara tinarit hati pihak mega activities ruang ke tahu ngelantang ke hati ukai semina diri sebilik tang bala beraban ngamik ke uliah begulai begulai ngau ngelindang ke hati banduanya antalaya ianya pengawak berjual ke bungai ngau utah tumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Light Wonderland. Jadi pengalaman itu dibuka ngagai mesemai pukul 7 lemai nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Jadi hari ke di praktik aku sekedar hari pengawak ke bisik dia tu maya maya tu inya pengawak mandang landscape pihak mega pekit landscape pengawak mandang pengawak berjual pekit mini landscape enggak bisa diatur pekit ngubah bungai pengawak mandang bonsai nak tinggal ke mega infohan lumba main rekreasi glamping wayang pacak ngabasker serta mega macam utai bukai ke tau narit arti mensiamai wah datai ngagai Kuching Light and Floral Festival nyak tadi semengkap pengawak ke benuang dia tu di Kuching lalu ke sekali tu mega Majlis Pembenaran Kota Semarahan bisa udah ngatul Carnival Perpaduan Setakan 2026 pengelamat 5 hari berunggu tau mereka sudah berengkah 26 nyentuak sari tau 30 hari bulan 8 jadi program tau diatur hari Gempuang MBKS bergulai dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS serta dipasuk mayuah bengkak agensi organisasi ngau raban komuniti. Jadi mayu bengkak pekit ngau aktiviti diatur ba timpuh 5 hari berunggu tau ke tau dipasuk mensemayu lah nak ngira pemesai tau ke nak ngira umur tujuh bengkai agensi mereka deka udah ngagak mandang ke pengawak pemansang dikena merik penerang berkawa ngau tanggung pengawak ngatua ke bisik diungkup ke ngagak rakyat jadi apa ngawak ke penudi diatua aku nak nemunya dia tu kena laban gaya hari kebersubuan tu sepatutnya bisa dia tu pelanda hari kebangsaan ianya muak ke malam 30 hari bulan 8 ngau mantar hari kebangsaan dibuka ngau mensamai dikena nyungka penyayau ngagai menua nyak tadi berita kedua lalu ke sekali tu peninga atau pengawak ke bisa dia tu kalai Kuching dekatnya di Palandul ngatur seminar Library Perubat Asia tau ke AMLIS 2026 kena 8 ngau seminar bulan 9 tu ilak bak Museum Budaya Borneo jadi ya nitiak ke penerang media riraban Library Perubat Menua Malaysia madah ke seminarnya dekat ngempuruk keraban orang Kelandia hari Library Perubat pakar penerang pasal perkara pengerai ngurapan pemansia di serata Asia lalu program tu dah tu kena negap kagi tanggung pengawak Library Perubat Tik Ngermai ke SS ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpah hari ti sama nyukung pengawak pemansia dalam dunia digital jadi AMLIS 2006 dekat di Gulu orang hari 9 bengkah menua tidak mantai ke penemu sida. Nyak tadi sebengkah 9 ke dekat di Atul ya. Lalu tau lumba ngau main si 2027 majak dasaka lepas selamatnya dia ke diri berjadi ke pengawal mendua ngila timpo setahun ungkup lumak ngemain 2 tahun sekalinya kena 18 dari bulan 9 tu ilak. Jadi pihak penerang ke pansut sapi Sekretari Perintah Negeri Sarawak terima kasih Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Menua LOC Kluster Sarawak Dato' Hi Cangki mereka pengawal ngelancar ke countdownnya ngembuan 7 dekat merik penyerang agak mensemai wah berkawa ngau pangkuk pengawal Sarawak kenyari tuan rumah bergulai ngatur lumbak ngau mainnya nyari Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di sadang dekat jadi ke pengawal ngelancar ke pengawalnya serta berjadi ke website rasmi Lumbak Ngemain C 2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekatnya di Palan 2 ngatur 18 hari 43 bengkah Lumbak Ngemain kelimpahnya di Palan 2 berjadi ke Lumbak C ke 34 di Stadium Sarawak ke berengkah 18 ngakai 29 hari bulan 9 2027. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu tu berkawal ngau pekit main bul lundau dekat di Atul berengkah hari 27 nyentuak ngakai hari 6 nyentuak 27 hari bulan 9 tu serta dekat di Atul bak komplek lumak main pelilah lundau ngau pada main bul Sibet Kampung Sebat 16 tim hari pilihan lundau pilihan miat sematan serta kanan menua dipegai Dun Opa dekat ngau masuk pekit tau nitiah ke penerang upis pilihan lundau pekit tau kas minat melansang merang penghidup di tik berpengelai tau angkat jadi palan alai ngigak ngau ngangkat ke pengelan dia baru bak lumbak main bol jadi si pekit tau dekat dia menjadi aduan Tanya Dato' Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sedang datai dua nutup pekir atau ilak lalu ke penudi itu ya berkawal dengan Perdana Raf Safari 2006 tajak pantau agak lama bulan 10 tak aku dekat madah ke kita bala peningan nama utai ke dekat nyadi ya engka bisik pramu dekat ngau ngemata ke pedawan raf safari tu ke dekat datu 3010 chairman upih konsel pembanaran pedawan konsel tangkai madah ke pengawatnya dia tu bersemai ngau pedawan Discovery Festival 2026 nomor pulang ngau bersemai wah ngasai ke penerbak berakit tak nak irau ke penekuah sai maya berpikir ya mana ke tok tau mata maya penyerta hari ruang bilik raban koprat ngau sidak ke rindok ke pengawal adventure kelimpah hari mata orang ke kerubah ya dekat nguji pengawal berakit itu betul bukai ke bisik dia tu mayanya ilak ya nyak pengawal dagang lumak ngomain dagang temuai ngomain asal lalu pengalami itu dikarap ke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak menua tau serta negerak menegap kaget penuduk pedawan nyari palan dagang temuai berpelasar ke nampak menua ngau pengawal adventure hanya tadi sekedar hari atau pengawal ke dekat di atau di Kuching di tau bukai seminat bulan 8 dan bulan 9 bulan 10 lah. Jadi bala peningat jam kita 54 minit lepas pukul 1 ngalih hari nyangka bisa sekedar hari bala pengawal program kita engka dekat nambah baru kini
1: Disai? Ada men. Aku tak bisa cerita tu ni.
0: Tahu tahu ke?
1: Tahu. Jadi berengkah hari 28 hari bulan 8 tu tadi nyentuk ngagai 31 hari bulan ni nya. Pergilah sebengkah pengerami tu ke program ke bisa diatur di Bandaraya Miri. Dia tu begulai Miri FM ngau Office Menteri ke Bukai baka Majlis Bandar Raya Miri ngau serta mega Sarawak Tourism Board enya pengawa Miri International Bike Week 2026 ke Sarito dah masuk hari ke dua penudi pergi lah nutup ya. Mayuh macam program ti diatur kenyawa hari 28 dari bulan tu tadi baka pameran motosikal dia ke bisa diatur ba ba laman Boulevard shopping mall ya. Kelimpernya mega bisa the bike queen superstar mega bisa pekiat bebal lengan bikers game ngau kalai program tu di penyadi yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Chin Menteri Pengangkut Sarawak lemai kemari ya. Jadi sari tu program ke diatur ya. Ya ke diatur kenyari pagi tadi agi bisa mega bikers game baka berbatak tali atau muak ke pagi lalu muak ke lemai tu lagi bisa MIBW 26 Rock Pass renggat satu ngau renggat dua ngau muak ke ngalih hari ngau mega malam tu lagi ya. Jadi pergilah program ke bisa diatur hanya MIBW 26 Medical Ride hanya ngayuh ke basika nyentuh angge bakam poin mungko penyawah 23.7 kilometer. Jadi klaim parinya mega bisa pikir karaoke terbuka ngau mega ngau bertemu ngau balas tidak ke bisik mandang ke motosikal ke Laban Mayuh raruai ke bisik dibuka dia yang ke motosikal hari ke bangsa mit nyentuk ngagai ke kuasa besar bisik diatur. Jadi nanti semua bisik lepas pengawak mana kita nemuai kia ya. Jadinya berita ke penudi hari Miri tu Gibi ya.
0: Ya Hana bisik berita penudi nak
2: nanti berita kita diliman tu mari tapi puji kemarin laban Limbang FA udah ngalah ke Miri FA 2-1 kemarin 3 poin oleh kami
0: mari pengangkat hati
2: berpadang ya lebih main berpadang kami pun itu pada itu pun lagi berenggat kita lagi renggat liga itu dah dan mula siapa berfinal pada temu mah lepas tu minggu ketiga sudah benar main Liga Premier Sarawak 2006 tu tadi.
0: Okay.
2: Dan mesti 14 pasukan di bersatu tu dia tahu.
0: Ya. Hanya tadi Ariana, Flora bisik kini berita.
3: Nadai.
0: Okay. Streamer.
4: Nadai.
0: Okay. Nuan tanya ma.
5: Oh, nang awak nen pergi lah kami.
0: Galau men.
5: Bisa menyenen.
0: Oh ya, pergi lah mel. Lama kita pergi lah bawa awak ngelar tengah hari. Jadi nyak tadi berita ke dibaik kami sebuat peninga. Kami nyokak nyingkang agai lagu peminta antara session minta nuan Ibin lepas lagu kita.
4: Oh, aku tupan baru dah meda orang belagu tu nen. Lawa patut bisa nak limpang nah.
1: Okey, siapa belagu tadi Ben?
4: No darah duit kok kita nya.
1: Oh. Lawa mas doa ya.
4: Ba ya.
1: Sigerinda ngati ora ada darah
3: tadi. Sibu ai.
4: Ba ya.
3: Sibu sini Ben tu. Nyari CCTV.
1: Ya, tesi kita so pada ora.
4: Oh.
1: Dengai pedau orang belagu lebih lah mana ini lah yang orang mendah nak biar nak
3: seduai deh kena ada suah kami orang bukai tahu mendah
1: nanti mending SS ngai kami doai kan ya.
4: Oh
3: lagi beluak lo lagi beluak Ibin
2: kakak okay. Selayak kami tahu
4: ingat lagu ada di KL dulu Anang salah sangka seduai deh
1: ya Anang salah sangka nak biar.

0: Ken eh. Nya lagu ada pilih.
1: Terima kasih Ben. Okey. Al mana menyabi semangka balas kedak ne. Okey.
2: Mangka
1: sida bawanya ne. Okey, kita berengkah ngau sibu na. Sibu mungka lawa lagu peminta.
3: Oh, ente mungka wa berkunci ngau siapa tu? Floral, dulu Flora.
4: Okey, terima kasih Mar. Udah mai kami berkunci. Oh, nombor kami ada telefon lah. Macam pesan betul ni Mar. Jai mak ketemu anya tadi. Okey. Okey itu pesan dari pendengar kita itu Alice Spencer sama kali hari ko ya. Sama berjalan ke pengawak madah kedempo hari sepawah. Jadi dia minta lagu ri Winnie Albert Arab ke padam api nyerarai ke dikena yang merindang menyadik ya pai kibin ba IPD Miri Iparia Lucy Dingai Lili Laka Anti Rose berdindang ba Bintulu sida es rumah ba Engkerbai Anyut ke ya, serta semua ya kengelala pesan jaga pengerai irup aib mayu-mayu. Terima kasih DJ Koy. Okey, sama-sama. Kedua tu hari Kennedy Ama Ari Lambir. Jadi dia minta lagu Ari Anderson ngalai ke Adung Belalai ke dituju ngagai semua peminat YFM Iban ke lebih lagi bala kabarnya buat Facebook Cikgu Raymond Merayang di Long Lama Koy Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu Endok Sudah Sebilik Lasah pilih serta ngaga sidas rumah di Sungai Lawong atas Bakong ke ngarap kata perindang bakal ke ngali hari tau setidak tau Mar hari William Dunggat Yam merik sama belalak berhujung minggu minta lagu rohani tau ko ya berserakup ke dikenak yang perindang bala kabania bala family ya family RCAL gereja Roman Catholic Kapit ko ya lebih lagi ngagai Father Apai Fobi ke ya Pian megak ngagai sidak ya sebili ya sidak ya menyadik ngau ya ke buka ya ngarap kita perinang ku ya okey Mar nyak tinggi tip pesan dari pintu lo tu boleh baru kan Wan
3: sambut dia tepun tu flow nya ku nyambut kedai
4: ya ni ku nyambut ya tau halo
5: halo ok Wan tau ucah nunang tu hari dai betulnya beras ucah serian semahan
4: tau nama berita sari tau
5: mana sampai hari nya mat nama jerbu.
4: Oh, anak-anaknya ke pengerai ne, okey. Terus ke pesan Wan.
5: Asalnya aku pesan yang kita buka yang kita enam pintu sama naga pengerai kita. Sama hari itu jaya mat. Ramai itu tiga terlebih.
4: Okey.
5: Kebetulan aku pesan. Aku minta DJ main sebuah lagu hari Rina lagi. Pesan tu tuju yang kena buk sebilik di betong dia clean indah nu rosial di muka kaban SB kaban Pak Dun sida awan jalal sebilik kaban kitchen kampung tengah eng obi sida lubin alan sebilik di Sungai Limau arah ke Fidinga balas sida dijual di tamu-tamu di serata menua arah kita sama menjaga pengarai di impu tajak kita berjual angga awi yang sawah muka sebilik di kampung Selangkiang terima tahun di sebilik di sebuah semunjan harap kita sininya jaga pengerai kita semua nyaja terima kasih ya
4: okey sama-sama selamat ujung minggu okey mana
3: okey
4: ini mana tu
3: tahu nanti saat the flow ego
4: saat leban sebun
3: nya la nyau benang ye kat lem sebun.
4: Oh, nyawa ni makin lain ya dengan Kumar.
3: Ba ya nyelai mai. Ya nada ke dalam tau. Iya mata. Okey, kita tahu telefon
2: ngangat ke lagi Mar.
3: Au. Ba ya kita tahu telefon ngagai kami 0843523224. Nya arus telefon kita di sibu gi sempat dua kita telefon kita. Laban dia tahu idar kami dua Flora tahu. Ante ka berandang Flora pantau telefon ke sibu. Uli ya. Nadai tanya penanggu ne Flo. Ngau nya saya tu ngante ka ngau baru telefon tahu dulu maca pesan dari Michael Mac mada minta lagu dari Alex Wan tu kue Siti je pesan tu dito engkanya bedau menya bedau datai dito lagu pesan kau ko Okey, baru telefon kita 084-353-2244. Berdau ganya bisai flo. Nunek ma, tadi bisai to nadai. Kita nyelenyau no. Debai sebun ke ma yeah. Kako eh.
4: Lalu terkebau mi.
3: Lalu terkebau. Berdau ganen ma de rempukan untuk kedai to. Mana? Bukut wah.
1: Berdaunya.
2: 8 orang
4: asal. Nampak sudah kebukai lagi.
2: Nambah lagu rohani ke tarina bian. Kemarin nemu seda pintu lo senang tu berserakuk waktu itu.
1: Bertawat.
2: Tebal lagu rohani ini dia mah. Sampai tu ngamai ke orang
4: pintu lo tersedak.
2: Ngamai ke seda ini sama ke ya lagi.
1: Badok ngelaban udah tuai.
3: Nah, apa dia lawan ngelaban
4: tuai. Amat ke. Bebasa koran tuai. Amat bebasa koran tuai. Bebasa kiamat. Koran
6: tuai dulu pakai garam.
3: Amat. Tanya nah. Okey, nyawut kangau kita itu kedua. Hello, sahabat baru sefon.
5: Oh, Charlie. No.
3: Hello, Charlie. Hari ini telpon Charlie. Puat pasal sibuk ke? Eh, Charlie.
5: Tak. Itu kok. Buat amat tua kumpul tu.
3: Oh, nya. Dini.
5: Sudah boleh kita, sudah boleh buat tau.
3: Oh, nak aku nemu dini nya, Charlie.
2: Hotel ke Bayram belama. Kini no Charlie tak mar. Mar kita di sibuk dia. Ya.
4: Udah orang apa?
3: Apa dini?
2: Nah jawab batinya, tapi ai dia tu ngah Charlie.
5: Ada tak tahu buat semak jorong dia.
3: Ya.
2: Oh, dah pindah ke ya.
0: Sama lah.
5: Jiwa mutu dia malam tu tiso dia.
3: Oh, nyawa tiso.
5: Oh. Tapi
2: dia tak tahu. Betul tak tiso, mesti mutu ke ya.
5: Oh, dia mah aku kerja dia.
3: Oh, okey.
5: Sudah malam dia. Aku dia di tu, sebelah tu, sebelah ke sini tu.
3: Tak tahu ngapa mesti cari. Oh. Oh, pesan dia cari.
4: Nampak pihak mar.
5: Lagu ngalai dia mananya. Lagu bayi tutup tarik. Adung melalai dah.
2: Lagu rani asa tepat dua ya, Charlie.
5: Oh, lagu adung melalai dah. Mananya. Lagu nyaman lagi biji mana?
3: Aw, aman. Aw, okey.
5: Adung melalai.
1: Nggak melancang ke badung melalai.
5: Oh, nyaman ni apa dia?
2: Lengan na insaf sih dah.
1: Ngalai ku tai lagi. Tu jangan tak boleh lalai.
5: Oh, okey, bye.
2: Okey, jangan lagu semayang tengah hari tu.
3: Pagi tadi udah semayang. Udah semayang pagi. Dia tahu ni ngah lagu bukai, makin tai. Nampak
2: lor. Lagi orang kapit kebintangnya lagi ringan orang
3: lagi. No, Charlie, no ringan.
2: Okey, Charlie,
4: nampak ringan. Apa tadi?
2: Pada empuk mintanya.
4: Aku pada banyak pada. Ya, nuju pada.
3: Aku nak kena mula. Hello, aku nak kena mula semayang. Tapi saya jauh semayang. Tanya madana tahu. Tanya main ke.
1: Ini bergendai ke.
3: Ini bergendai ke.
2: Bukan yang asal nuju kaban ya pada ada terbayang banyak ada.
3: Oh, enak awak meh sari tawar minggu, mau ko sari tawar minggu na flow.
4: Aku main na mau kami bangan na mau ko ya.
3: Oh, na mau kami sari tawar minggu.
6: Sehingga orang laki nyata pada minggu sehingga lain rundiang sih dah, kini rundiang semiang.
0: Ya, ya.
1: Karena cuma
6: kemarin
0: kita salah sekali.
6: Karena
2: cuma
3: nang awak menten ada lagu berserakupnya. Lagu serakup bukai ke pasang kita ini follow?
4: Ya. Asal berserakup.
6: Mayu lagu kita ini.
3: Oh, mayu. Tu si tega lagu are currently bau tu. Nama lagu tu diberi berserakup ati follow. Okey. Nemu ku bisa sida minta lagu Alex One bisa mega lagu bukai tanya meh lapan bisa minta lagu berserakup tu. Lagu are currently bau
1: berserakup. Oh, ngame ke pala sida bana tanya ka berserakup asal ni kan. Sampai ninganya.
3: Ya. Ya, ninga.
2: Ketindo, ni ngatelek.
4: Mata kejahi.

0: Berserakup ati, bersemai dengan hari kebangsaan.
1: Tahun tu hari kebangsaan keberapa Nen? KB ya sawa dah.
2: Dek menyawat ke kita eh?
1: Aku nanya kata ke aku menyawat dah.
2: Bak kita nanya soalannya kita menyawat.
1: Ya, ma besar aku hari patriot nama patriotik.
2: Patriotik.
1: Oh, ni pelor dah sawat-sawat tanya nak. KB sawat.
3: Nanti aku nyawat sama belah nyawat mah kita.
2: Oh,
3: di sama belah nyawat. Sama belah buat satu dua.
1: Lubang ma memori.
0: Lubeh
1: 69 me tahun tu ika.
3: Nyanya, mereka sebut kami tak ada.
0: Mereka sebut kami.
1: Hari Malaysia deh, berapa tak tahun dia tak ada?
0: Ya, berapa deh?
4: 63.
1: 63.
3: Umur kami, kami nak ingat.
1: Ya, betul saya. Umur dia rempun nak ingat.
2: Baik sebuan nak kata deh.
3: Oh, baik sebuan tu.
1: Nada penyerakup sekalinya nada umur dia rempun nak ingat.
3: Nah, umur nak penting umur kami nya.
1: Hari Malaysia ni nak penting ni Ibena.
5: Ya.
3: Hari Malaysia aku umur kami.
0: Kalau dalam mati lewat tu kerubung aja dalam ni ni saya kebenar.
2: Ya, mak mak. Nenang tu raga kita sebab sudah tahu lagi MA lagi.
1: Oh, nama kat tutup pada apa?
2: Benar. Siapa pun ketiga kita.
0: Apa pun dah datang MA tu lagi nak tutup sekali.
2: Ya, 34 lagi. Sudah bagus ya.
3: Okay, 35.
2: Kita sekali tahu nuan mana?
1: Aku serudin kira ke tua memang boleh nenah. Hari kemarin kau tetenggam kedai taunya.
2: Isi leman. Lenya kemarin lah berjaik kau tu.
1: Nasib ni kau sari tu.
2: Suaya MA benar mak kemarin.
1: Nada
2: ya. Sari tau kan lebih lagu rohani suaya ke ngampuan.
3: Pengalian
2: pak pun belum menemukan
1: hal yang. Sambut dia telefon dia.
2: Dini lo.
1: WhatsApp ke.
2: Nada ya. Nada orang kat telefon ngaku.
0: Galim kedai
1: kayaknya dah macam pesan ke
2: bagi Mei. Nah, dai pesan. Pesan nah dai Mei. Nama tak le baca.
3: Pomo dai nah dai.
1: Mama minta ibak tu.
2: Kumai. Kumai le lam linsa ku dai.
5: Malai ke dire
2: kan. Nguji nyawa tau ka. Uliah kena telefon tau. Mang telefon kami. Hello. Hello. Nya, nya, ngainya mu dai.
1: Ya, kena belagu kau nak bater ngai.
3: Nah, tiga MA bill.
2: Au nak bayar bill.
3: MA.
2: Ngujian nyawat tau telefon tau. Hello.
6: Hello, selamat malam.
2: Au siapa ngau ku beranau?
6: Oh, Thomas Tanyo Tanen.
2: Ngapo are kapet na?
6: Ya.
2: Au narai minta.
6: Halo, mana boleh tayo? Rino, aku ni kanya wala yo yo.
2: Ya, apa? Dalek, basau
1: ni. Bisa tertengam kenian deh yo. GB, GB nama baru dah tau.
6: Kebetulan. Ini sih nama baru ya.
1: GB.
6: Oh. Iya. Nama berita sama, nama berita deh Ben.
2: Ya, mana. Mana yang main nak sawut orang?
6: Anak kalau nak bunyi deh Ben, ya ada lah nak deh lepas sudah biru ni tanya nih.
5: Si gayanya, ngelak korindo kita. Bakal ke sepiak kita nyam.
6: Anak ambil kalau suara deh bos banana kalau nyo nara itu bunyi banana di ngaku urk. Merekam sudah enak.
1: Aku aja kada tanya layak sudah.
6: Ya.
1: Aku nanya ada tengah hari tu yo. Bisa nak lengau ke GB dia yo.
6: Bisa yo, bisa.
2: Utau orang, utau orang.
6: Oh dia. Sijek mana yang gagap tarau utau orang yang itu aku lihat. Eh,
2: anak ini yang utau orang.
6: Oh ya. Kati ikut dia tu ujung ni. Tu jom minggu tu men.
2: Aw, jom minggu. Ini yang tahu rak dia.
6: Ya kasih ku deh.
2: Nyalai tamanya deh.
4: Ini yang tahu rak. Dia
6: pergi dulu. Sih, utai. Okey, okey. Pianya dia tanya ada bos mana. Lepas banyak kita ke pasar. Kita ke muda tahu rak. Pian aku banyak hari minggu. Lepas orang main wang deh.
1: Ya.
6: Lepas banyak kita ke pasar. Ya, sari tu hari minggu, sari tu yuk, sari minggu.
2: Anak mancang mana, anak mancang mana, ngap Steven.
3: Mantap. Yang tetap ya, bansanya.
1: Mantap, dia memanah barai petarana kenal ni.
6: Ya, sejauh kaya ayo. Sejauh kaya ayo, kita ibu dunia jauh tau.
1: Pesan ni, pesan.
6: Siapa suai dan kita mutar ke lagu lagi?
2: Barang ya. Bana
6: tau. Ante pia, pia de delge yo au. Ah, muta ke tola gol ke uteu reang tolo ke.
2: Nya mai de.
6: Hello. Teu reang muta ke tik ngau de. Bla. Sa sai ko kita DJ dia na re nau teu reang sa ko.
2: Ulah duiko na dai.
6: Bedau dia ke bisa empai caluan. Ningala ari pintu lu proba ka ko.
2: Ya, hanahnya bedau.
6: Ko lah.
1: Ya men. Ka iklan ka dai yo bedau lah ko duiko.
6: Oh. Dia kayu, nanti kau ayo
3: nemu. Ini juga kita.
6: Nanti kau ayo, sikit orang ada kucing yang selalu iklan ya ada.
1: Pesan dia, nanti siapa pesannya?
6: Oke. Ngarap kena mutar ke kelaku, uti orang lagi hari di ingau. Oke, nanti kau kemega ngagai kita 6 sesen, bakas hari itu, hari minggu, au. Rino main, makuninga kita. Dua saya kebuka depan mata mua dia kita, tu pihak aku.
1: Nemu mah dengan
6: dia. Tahu. Sikit bakal meyung. Okey, anak tu aku bukan agai balaku dia berjual apa market dekat pet dia si dah inewan, aku si dah ija, aku si dah balaku buka si dah niang. Aku nanti aku bukan agai semua balaku di pulau pisang terajang. Nanti aku bukan agai balaku dulu mega terumah. Bakal aku nak tinggal aku megang agai kaban aku ba nangat boleh dia aku harap kia tu perindang ni aku ni aku berpesan kia nak tinggal aku megang agai semua balaku sibu dekat piet bin dulu dekat nawe dekat nawe sebut nama buka kesari tau aku harap kita mujur semua pengawal mega harap kita terperindang ni lagu kerputal aku tol game tu orang sikit berkaya minyak nasige mana nasige baja sikit-sikit tu orang tau aku ok nak tinggal aku megang agai kita semua lah. Awak nak alam ni mu, eh, mu gak nak alam dia DJ mana jemaah mat dalam band tidak ya. Di nama aku dengar dia DJ.
1: Munyi itu tu rumah dia yo.
6: Ya, anak pi ayo.
1: Mana tu rumah dia apa?
6: Ute. Anak pi ayo, nada itu yo, nada nama nama tau. Sebagai orang lain biasa aja tau. Tahu nanti aku mengangkat anda Ben. Oh, mana ketik tadi Ben?
5: Baik itu nasmanya tawan tau. Oh, baru
6: hai, nau tu.
2: Giga kau terbang ya. Baru yakin.
6: Hei, anak tu saya hanya mayu orang hotel dari itu dah.
3: Kita orang zaman dah nah.
6: Ya, ya Allah.
1: Lagi gibi nambah ke dia lagi maya ya lagi
6: dah. Okey.
2: Okey.
3: Okey. Nak berani.
6: Okey, au. Okeylah. Okey, selamat hari minggu nah. Okay tuan, bye. Bye.
1: Nada ke kedainya aku macam pesan aku ni tau. Dengan nada yang jadi kita tutup telefon.
2: Ada buah yang lama tu.
3: Lama di nempat amat.
5: Lama.
1: Ya, dah. Segitu saya gula yang ngurut tu baik awak.
3: Nyebut dari empun.
0: Maknanya kedai flow. Nya berundang ada yang kena kita nak telefon buat isi jalan kena tekan kena. Nya maje munyi
2: begitu.
1: Aku tahu pesan dari Lundok tahu bisa diterima hari ini bibi bisa nyapa kita di tahu ngetai ke pesala lengau besok abah hari Minggu tahu ngagai kamar belayan tak kasih dah serumah di Lugai Din di Miri Kenawit Sibu Lundok ngamega sematan lalu ngena awak tahu ya meri selamat hari Melah Pinang ngagai Douglas ngau share ke Melah Pinang di malam sampai ke mujur dalam rumah tangga panjai pegulai lalu Alex data wat nama tu data bina wata barau mana nama itu dari rumah Jones Laja Pentia Baru Inkleli mereka selamat ngalih hari balat jerbu di sekarang ku yang minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu hari Anthony kena merindang bala kaban ke ngelala bekasi da animit di selula betung bulan pengerindau di Batu Nia ripin nyandang gau Alex David Biju di betung Wellington Imai Richard Undup di simpang Semunjan ngau kabar belai kebukai meh nalah baca magang tu Alex ya salam rindu salam sayau salam Malaysia berdani salam sejahtera kau dia destiny Alex atau Juni

serta mengalami lancar magang ko ya. Jadi ke sekali itu ngatai ke lagu ke bisa udah dipinta balap ning atau minggu bulannya kemarin itu enggak atau masa lagi sidak kindoknya nebah kenal lagu tu orangnya kami doi bian terlaban ada tu orangnya bena nebah lagu bukain ujuran kemelah pinang ada malam harap ke datai ketua.

0: lagu hari kami dua IGB kenang natai ke peminta bala peringat ada
1: ya. Dia saya Bana yang gue yang ngagai Steven Ngohana dia.
2: Ya.
3: Hai Ben.
2: Hai, nama Tai.
3: Okey. Oh, mak kawan Ben.
2: Okey. Bala peningat ke dekat telefon ngagai Hana ka berenau ngoya 083 3254 36 3254 36. Aku nyawa medak tadi anak berkawal dengan IPU kita. Jadi nyawa nama terlimpang mimin tu. Nikis-nikis tu. Tua 41 Semanggang. Serikai dengan Bintulu. Serikai dengan Sibu pan 199-191. Apa?
1: Berkening Kuciang.
2: Kuciang ni buah lagi segi, segi tiga. Hazard des koyak.
3: Di Limbang itu nyo
0: merah
3: ana ben. Oh. Nan tu pengerai di Limbang tu 107 dah ni kek. Ya. Ni 10.
0: Na oleh ngato lomba regata bukannya.
2: Amai.
3: Amai ya.
2: Okey.

0: Kita berkongsi ke pesan dari Balap Ninga, ke bisa diterima ba Facebook Sri Aman FM atau ke YFM Sri Aman. Siti Tuari Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal selama hari Minggu. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai sida Julia, sida ini Balwin di Nengasan undup Sri Aman ke Catherine Robin, serta nuju semua balakaban Facebook ya kenglala. Pesan harap ke semua gerai nyaga pengerai mekitai bak musim ya ke benong sebuan to ke Catherine Robin. Lalu to Amanda Larry, Amanda Larry, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu Ari Florent High Kawal Antara Tua, dikena merindang semua bala bakiah mua bob WhatsApp ngau semua yang ngelala peninga YFM semua di Surata Sarawak. Selamat hujung minggu, selamat Hari Merdeka. Jeffrey Jeff Batukawah Kucing, selamat ngelih hari, selamat bertugas di Konti. Minta tebah ke lagu Lelengau ke Nuan atau ke sebarang lagu dituju ngagai kaban yang ngelala kaban Facebook semua yang bisa mendiang ke Radio 6 Station pihak megak ngagai Nuan ke Jeffrey Jeff. Serta ngagai Lema Thomas, nama berita kaban ku ya, pesan harap ke semua kita yang kena pesan kakunya dalam pengelantang alih hari itu, mujur dalam semua pengawal. Terima kasih alaba udah maca pesan bisik mudah Nuan live ko Jeffrey Jeff. Hanah ngau Flora Jeff nanti Nuan kamada ya bisik live dua ya bak titi. Dua kali ngelaku ko dek. Okay.
1: Terima kasih, Ben.
0: Harus telefon 083-3254-36. 3254-36. Berapa bisa itu, Ana? Macam pesan dulu.
1: Berapa bisa, Ana? Macam pesan dulu, gak tu. Tu hari Gwen Jerry. Selamat tengah hari DJ. Salam hari Bintu lo. DJ boleh mutar ke lagu Gwen. Sagau baku. Ya. Tu hari JSLD 96. Minta putar ke lagu Meligai Pengerindu. Tu, bala ke bisa. Mansa kita ber-tiktok tu neh. Nah tu dengar hari itu tarik mailnya udah. Tu hari Samuel Muil. Hai DJ Hana, mana DJ serito. Minat sebuan nebat sibu tu majak balat ke ya tarik. 150 baca IP, bacaan IPU ke ya. Dengar tu tadi hari Felika. Halo, ngetu dulu serito pergi lah baru nurun gawak ke. Masang lah dengar tu benua mandua sup manuk tuai ke akai lawa sida manuk manuk sup manuk tuai hari Minggu bernama kan ke ngannya ngerawus ni ngeringkat atau hari Michael Max masang lagu merampau wari Alex One ke ben barang kiam lagi tu tadi aku telefon Julai Cundi hari bawah dalat ke mayan dalat mayan lagu tai orang au DJ ke lama yang minta DJ Kana nada DJ Kana ke DJ Bana kini luar minta tadi. Tu hari nama tu aku hari nama mudah nada makai nama tu
0: nama hari nama
1: hari dah nada makai dia lapannya nama tu
0: ringkai apa semuanya siapa mampu kaban
1: nama makai nama mu brand sana ke kaban mana nem
2: kaban kura nak makai nama assalamualaikum.
0: Besar tengok
2: kaya kaya bagang big size bagang aku kaban mana
3: ya saya bakal kaban kaban konen setiap sejam temanya kau
2: mau
3: ya pelau
1: ya itu hari James Ayau sempat tengah hari DJ ya sempat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu hari Douglas D Jayau Induk Celuam ya kena mainan terimpu ngai bela kaban kemesti dirintai itu nama berita kita kaban ya terima kasih DJ. Okay, bye bye ya panas hari menua di Kenawit ya Induk Kenawit bisa nyapa kita. Atau hari Jessica Beitan, hello DJ Kiyo Tana, selamat tengah hari. Serta sama berjalan ke pengawal Bojo Minggu. Kaya hari di bau, di tu, agak bersebun. Me DJ, ya. Awak lagu permintaan Trust Station, minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi. Hari penanyi Penny McLean, dikenal merindang. Sedak sebilik, sedak mipar, sedak menantu, anak. Nah, sedak indai biak, sedak petunggal, sedak isan. Admin PWI, serta grup Aram Bapantun, grup CK, grup NS, lalu kelebih lagi. Menuju kita DJ kesayangan 6 Station buat konti dia mega out. Terima kasih DJ ya. Habis ini apa kita itu mega Syasha Amanda. Habis ini apa kita itu sudah Cek Re-Reval. Apa dia nama orang tu? Modern amat. Sama hari Minggu, sama berjalan ke pengawak Kak minta nuan mentah kategori Florence Hai, kau antara tua dikenal menang yang po, kebenung lelak serta ngagai apa indah yang megah, anda tinggal megah menuju semua peningkat WiFi Miban serta menua harap ke Sirat Perindak DJ serta tucum-tucum selalu. Ya, ya, terima kasih. Kau piham ke sila Corina Ting tu sama belum saya minta lagu kesama kau antara tua Clara Rose, Frederick Ryan hari Carl Wendy Roy Kua ngau mega tu hari Mary Jalo Jo sahabat hello DJ Hana sahabat ngali hari hari Suang balat amat hari bersebun minta memutar ke lagu Sanggup Aku ditujukan ngagai Grace Adam Ara Elin ngau boleh kapan kebukai Mary Ubun Matin Isan Serikai bala Isan di Sebangke pandai lubuk tentu pesan harap ke kita sama Black Greg ya tadi Ben si rintai ke komen si dat tadi
0: oh harus telefon okay. Bedau bisik tu nah aku nampung baru pengawak kunci ke pesan bukai Ari Peninga si kau tu Richa Unop selamat berjalan ke pengawak bersebun hari kami di Jalai Simpang Semunjan minta tebah ke lagu hari Sylvia Banyi diau ketukal sayau kena merindang kawan Facebook ngau semua balap nunggal di kesayau di sebarang luar sudah tu diau ingat ke panduak Rica-Rica Mas Diana ke sekali itu berkongsi ke pesan jadi kuya selamat berjalan ke pengawal ke kita enam salam mari limbang dituju ke ngagai semua ya kenglala minta tebah ke lagu Ari Remjana Kalih kepulai kena merindang dari empu nak tinggal muka emak ya Jang ya di Sabah Din Edwin bak Negeri Sembilan Stanley Anthony bak Thailand Christina Anthony pihak muka Joanna bak Paris Elizabeth Chong ngau Lily bak Pahang Mariana bak Hospital Kedah tuan rumah Clarence Midan bak Pakan Wati Connie bak Melaka Jakob Pesan harap kesetuai Anang Boy Batu ngau kami delimbang dito kelebih lagi ngagai orang ke di kesayau ngarap ke ya bisik ninga ngau Jakob pesan selamat bujur buat semua pengawal terperindang magang kita ngalih hari itu ninga kesida 6 station ku ya salam sayau salam lelengau hari Mas Diana hari Limbang Zek Ming hari rumah minggu di Suratua kami di Suratua tengah hari itu panas. Seminat ngatai kesalam ngagai semua peninggal ke bisik mendiang ke radio jam dia tu mendiang ke 6 station YFM. Lalu seberapa ngatai ke lagu yang ke dipinta kita. Bisik yang ke bisik minta lagu. Ke sekali itu berkongsi ke pesan dari awal anak Panji. Minta non masang ke lagu dari Linda. Selamat ngalih hari nyajak TJ. Ke awal anak Panji. Ngambil kangau dulu 083-325-436 083-325-436 Halo, siapa tau?
4: Selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari, siapa tau?
4: Julai Hari nengal Allah, Uyak Dalat.
0: Dalat. Nama berita orang Dalat, sorry tau
4: mana hari, tapi jerbu kak bisi-bisi.
0: Ya, bisi. Nama pengawal di rumah?
4: Ada pengawal tu baru dah orang tahu lihat.
0: Oh, pihak nah. Cukup san tujuh ngai.
4: Ngai, oh, cukup san tu dituduh ke Sidarta, diikut yang dia, Sidalia diikut yang enggak, Sidar Peringki, Sidar Ali, Sidar Dimbab, semua Sidar tu diikut yang lalu Rimu semua Sidar tu di Cibu dia enggak dia tu hari satu bos saya boleh ke ladang. Enggak tinggal ke Sidar Nuk Sai Nuk Mir. Dixian ya ke kerja ya kemanya ke dia tau mah lalu tinggal aku dengan semua bala ni dengan bawah situ berborak bawah celum nambi enggak boleh sebut nama bala tuan staff-staff di ladang gudang agro gak nambi kira sama dengan program tu selamat hari merdeka gak kita kada tahu itu hari merdeka ya meh
0: ya betul
4: lalu nak tinggal tujuh lagi kita semua kita enam pintu dia gak semua ke sini ngaku program tau meh. Lalu ngasuh nuan main siti siapa kita ke main lagu lagi meh atau dorok pengerindu ngau utai orang lagi. Udah bisi pesan dari anak dari limau.
0: Nama aku anak.
4: Aku nama dah ke lagu jangan so main lagu te orang.
0: Dia pesan ke ya?
1: Iya, habis saya dah baca tadi.
0: Oh.
1: Oh, masa betitok kita ni.
0: Okey.
5: Ana si Kerino ku tahu orang yo enggak.
1: Ana nyuwa nama ke untuk
4: terima.
0: Oh.
4: Okey. Oh, nyajam.
0: Oh, terima kasih Julai.
4: Okey, sama.
0: Okey, meninggal bokai, kereka apa pesan ngagai YFM Sriaman 083-3254-36. Hello, selamat ngalih hari.
6: Halo.
0: Siapa tahu?
6: Selamat hari.
0: Selamat ngalih hari.
6: Siapa tahu? Siapa tahu? IBN.
0: Oh, IBN. Tu siapa dah?
6: Ya, nama bila tahu IBN
0: tengah. Oh, mana? Tu siapa?
6: Tu hari si botol tak. Pesan atau?
0: Ba, siapa dengar? Siapa nama dek?
6: Aku. Itu tombol tapi je tu.
0: Tombol?
6: Oh, PJ hari
0: Sibur. Hari Sibur. Ini bersibur ya?
6: Jalan ya, batu 16.
0: Oh, di pasar. Okay, nyen.
6: Nak jauh dari pasar,
0: Oh, nak jauh dari pasar. Okay.
6: Terus kan? Kira-kira setengah jam hari itu.
0: Oh, makin malak sebuah kita di mana?
6: Rumah kami itu.
0: Oh. Okay, terus ke pesan?
6: Pesan.
0: Dah jauh lagi. Dah jauh lagi radionya. Mari kita pesan lagi.
6: Okay. Ngagai kami semua lah. Kau tahu tak bukit tu, kalau ngagai tengkar babi, lalu ke kebun, balan dah jerbu tu.
0: Oh.
6: Dah nurun tadi ni ke baru ke atas.
0: Oh, di atas. Sangkar babi yang tadi di ni dah.
6: Nak mayang babi dah. Bisa ikan nanti ada beranak.
0: Oh.
6: Babi
1: tadi
0: dah
1: bukit dia, babi tadi dah baru lah.
6: Kami nak main masalah, ngai kau orang ninggal lagi, nak itu lah.
0: Ninggal itu kan?
6: Itu rendah juga.
0: Okay,
1: terus pesan,
6: ngai kami di Kuching dia balaku, di Kuching waktu tiga semua dia nggak berkawa, nggak sebut nama, nggak sampaian, pegreb orang tantuan, ngai ikan telah, ngai mana? Dengan ngai balaku dari itu, nggak di Johor dia Johor baru. Di Selangor, di Lebuan, entah tidak kisah dengar radio mah. Tawau Sabah, nggak ada miri, balap tunggal aku, tim Tolu tidak ada, tidak min. Ngagai tanya ngagai lah, di Jacky buat di Tolu nya.
0: Tolu? Oh, iya. Siapa nama ya?
6: Ya mas, ni apa nama?
0: Ini apa nama? Oh, sebuah.
6: Ngagai mana di miri gak? Semua ada je lah kita dia harap-harap. Bajak lama sikat lama laki dah.
0: Oh, terima kasih ya.
6: Selamat 7 minggu ke kita sama ngalih-ngalih. Oh, jimat lah aja. Belanda debu tu. Kau malu rata bukit aku muda aku tadi. Kurang pagi tadi. Lemai tu balak memang pada aku. Labah ke kereta dah baru lah. Balak sebun tu.
0: Oh.
6: Dan mau bapak nak naik penguat ya lah.
0: Penguat ya lah.
5: Mana ada bukit. Boleh ke lain bapak bukit dia apa enggak?
6: Pihak-pihak lah.
5: Oh,
6: ya kadang di bawah lagi bukan petus ya.
0: Oh.
6: Amatnya. Oh. Ya, mendak kereta di bawah dia.
0: Oh, mendak kereta.
6: Oh, datang di to.
0: Oh. Terima kasih, Hao.
6: Oke, lah. Terima kasih ya menyanyi dari Landau di balap ninga-ninga kita nyawa ya. Oh. Terima kasih ada sama hujung minggu kita 6 Desember. Okay, lah, bye.
0: Okay, yeah. Bye.
1: Bye.
5: Orang kepujinya gagal ke hati.
0: Oh, kena dia. Dia mau makai ya, lemah itu lagi.
1: Anak yang berjilis.
0: Udah kenyang.
1: Anak berjilis.
3: Pak
5: Surai Flo. Jilis lah. Udah, kan sama gagal. Nah, ya, biar sama gagal. Mendingan kabar dia puji.
1: Okay. Mau selanjutnya tinggal.
0: Perinang dulu kita, yuk. Merinang mula peninggal. Lagu dari Sylvia Banyi, Diau Ketegal Sayau, nah.

0: lagu dari Sylvia Baji Kedekumai Diau Ketegal Sayau.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Kemana yang window nya?
1: Okey, terima kasih ngaya kita sebuat ke udah mulai ngau malah peninga bawa ngelat ngari dan ada sampai pejuang kita kak pengai berserara mai.
3: Au.
1: Okey. Ibian
3: jak biasa.
1: Ibian Jakob ke penudi dari kita Sudirman.
0: Okey, selamat jumpa minggu semua. Ya ke pemisi, nyak pemisi meh. Ya ke pemisi gawak pergila. Nairau, kami pemisi itu dengan kong kita. Oh. Selamat hari bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Okey. Okey, nyak terdari Ibian. Tengah bintu lo, Flora.
2: Okey, terima kasih guys semua. Lalu merik selamat belalak meh ba hari minggu tau. Bertemu ba hari kebukaan eh. Okey, bye bye semua.
1: Okey, nyak tadi Flora. Hana.
4: Terima kasih Nen. Apa yang megah ni kaku buka selama terus rindu kepangan diri buka kita rindu ke terimpo apa yang megah terus ngemerat untuk terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara serta kerja pengawal ngau pengurus hati lebih lagi banyak kita sama dari bangsa lagi semua kita merdeka merdeka merdeka menyiko ibian tadi jadi nyajar aku mementas darah badas darah bagas darah baja imelikun tujuan pendiau hanya semua sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya aku mengasuh kita lelengah.
1: Ini batu orang.
4: Batu apa pernah?
3: Okay, batu nengah hantu malam.
1: Nampak balat na.
3: Nampak jerbu batu. Jerbu hantu malam tu.
4: Oh, tanya pihak sama belak. Ya kita ke batu tadi. Kita kuda tua tadi ngirup air memayu air amair. Anak ngirup air bukai. Anak ngirup air manis. Anak ngirup air anak ngirup air kupai. Irup ai amai nak kebenaran.
1: Ya.
4: Kita gerai belama.
0: Nganen.
1: Okey.
4: Oh jangan Nen.
1: Ya. Terima kasih nah. Bana.
5: Terima kasih Gaby. Selamat hari bangsa ngagai semua bala peringah. Jadi selamat bala ba ujung minggu to lepegi 8 hari diau. Taniah mengagai urah ke gawak pegi lah.
1: Nah, ya mar, rek ya ku ya mar. Ini aja mar.
6: Au, nyat anak kita.
1: Amat rajin.
2: Au, nya rajin na ba kemiri nya na.
1: Ya.
6: Au.
5: Ya garis satu pula dengan nya de kami ngerampas hari satu.
2: Nuruan kupis.
6: Bisa memang ya. Sige bertanya mempengi dua.
2: Nak belama hari satu hari besar ni mar.
6: Nak belama.
5: Kami gagal, kami gawa hari besar je dah.
4: Oh, kita pampek.
2: Awalnya kebuah ni.
6: Mana flow nak aku nemu ni tadi.
2: Awal nak turun yang kenyal.
6: Awalnya.
5: Turun yang badan. Kapan nak badas?
6: Sudah cukup jantau.
1: Ya, jangan nama.
5: Menteri besar ni sudah
6: kan
5: masuk.
1: Okey, menteri besar kan masuk ke dewannya. Okey, terima kasih yang kita sebuat. Lalu ke penulis itu dengan memanah itu menuju mana tu bapakku?
5: Pantuannya.
1: Dengan itu hari Alice Girang itu. Dan selamat tengah hari ku ya. Minta terbah ke lagu Nuju ngagai brother Bana. Terkenyit bertemu brother Bana nganak bujangnya di melehah kucing ke sarinya. Lama nak bertemu ngau kaban. Agi sigat tuai brother Bana. Semina padang bilunnya majak luas.
6: Nemu konya ka de highlight nen tadi.
1: Hanya tadi Elin kira kaku nya Elin kira ngau.
3: Sebuah ingat ge pada bilurnya.
2: Sigat na tuai bisa.
1: Tersebut pada biluan lalu labuah. Kita nya saham.
6: Ini kayak nurun kan ka tangke ga biluan.
2: Menjunam
1: Oke.
4: Kali ini yang sudah jarak.
5: Patut bersyukur dah bisa pada biluan ya patut bersyukur bahawa dia ke kapan saya ada orang laki ke pemado mentas dah ya ke pemado minta orang ke kurang buahnya
4: lemah
2: muji diri maya orang agak pansianya
5: orang kalah soalnya orang laki ke mentas
1: tujuan saya mengau kulitau padahal tujuan saya
4: malah sok pelak di Sam.
1: Oh, sebab kena sok di Sam. Antara suara dana.
2: Terima kasih aja pada kesel mau.
1: Udah tau lagi silap ya sebuah MA ASEM lagi dekat mulai ngau kita bak 34 Selanyawa ngetau kami sebuat nyurut kelirik. Bye bye ngaga kita sebuat lagu kepeluri.
3: Bye bye.
1: Lagu kepeluri hari Gwen.
3: Asal kaget kak, aku mai kumpai cukup jam.
1: Udah nyumanya. Lagi aku kena umpat kita lagi.
6: Amatin umpat.

hari Abang Kaya ya. Besi undang selepas batu. Omai jam kita pukul 3.07 minit ngali hari. Tadi peninggal kita baru dah mendiang ke atau ke Begulai Pak antara stesen Pak Ninjau Sarawak ngau mega lagu peminta ya. Jadi Pak jam ke sekali tu kita Begulai ngau aku Sam Pak awak rentak ngali hari Minggu ke sari tu 30 hari bulan 8 2026. Terima kasih kita ke Agi Sekolah Sejalan dengan kami di YFM. Kalau sebarang maya sudah tu lagi peninggal, kita dekat Ninga ke Jakob atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar Menua Malaysia ya, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berserimai ngau hari kebangsaan. Lalu nangkan kenyal lagi kita boleh mendiang ke program 34 Asra Nyawa Nemban Badan live hari Konti YFM. Kalau kita dekat ninggal ke Randau Begulai dengan penyanyi kita Rudy Peter bak program 34 ngali hari itu lagi ya. Okey, jadi bedau kita mendiang ke Jakob atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar. Kita berperindahan dulu ngau lagu-lagu kena udah disediakan aku atau lagu hari Rudy Peter Bungai Atiku.

0: Raya hari ke Bala Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Suasana Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan,
Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa, dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar

dan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita terakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bibi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini.

Karena kita menongkah arus biasanya. Rekan-rekan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rekan-rekan menteri, tahu bahwa semasa Merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada kita ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, asal India dari 3 jadi 2 jadi 1, Malaysia dari 1 sekarang bergabung 3 kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahwa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya dapat merancang
ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam kerajaan madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus. Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40. Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir. Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli Sabah Sarawak. Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjajah, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mahu terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Ke
Kendati pun berbagai ikhtiar telah dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit.
Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman undang-undang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di
ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk E. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan. Dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Jawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ia berjam kedua rentak ngali hari, okey, di konti nampung penuduk DJ Sam kita tadi yang ke program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan, okey, bakal selama program dikeluarkan maya ujung minggu hari 6 gau hari Minggu. Nanti undak ia pukul 3 tadi, tang kita beri awak nduru pengawak ke diatur nyerumbak kita ke ngintu bulan kebangsaan atau ke hari merdeka. Malam tu lagi malam mantar atau ke ambang kemerdekaan, okey. Ujung minggu nintiang bulan tentu ya, program kita 34 Serah Nyawa beri peluang ngagai industri kreatif kita di Malaysia mai cerita senentang ACSJ ngagai peninga manyuh minggunya kemari. Kita sudah bergulai ngau Diana Shini, okey, semi finalis kita ngau finalis ACSJ ke-9. Sari tu mega senindia bendar kami sebuat oleh nangkap siku mega kaban kita ke udah engkau kita berami ba ACSJ ke-9 semi finalis kita di konti engkau aku Rudy Peter. Siku mega kaban kita ke udah engkau masuk ba edisi ke-7 sebab okey. Selamat datang ngagai nuanto. Cego.
2: Ya, terima kasih DJ. DJ Matt.
1: Ya, kapan dah ngangau cikgu, laban orang tersibak sikit ya cikgu. Okey, laban ya ke udah ngau kita dalam program 34 Serah Nyawa kira ke ngelalu ke penatain wan. Engka sekedarnya udah ngelala Rudy Peter, keduanya bedah ngelala siapa Rudy Peter ke bendar yang nginjau nuan kira ke madah ke dirimpu dulu.
2: Okey, terima kasih DJ Matt. Selamat lemai semua. Pendengar YFM Iban di Selampur Benua Sarawak. Kau dini-dini alai gak kita diau. Selamat ngali hari ke selamat lemai lah.
1: Tau ngali hari tau.
2: Selamat ngali hari lah. Ya. Okey. Ngagai siapa ngagai semua pendengar tik bedau ngelala. Tik kalau dengar nama Rudy Peter pelatih asal aku tu hari ingkelili. Seriaman. Dahnya besai bak menua Kuching. Adat aku tu mayuh punya kurang mayu halai tanya tu DJ mayu halai diau dah yeah. Ada bak Melaka dahnya hari primary ngagai secondary dahnya pulai ke Kuching. Dahnya pulai ke Ngelili. Hari Ngelili dahnya habis form 6 semua pulai ke Kuching baru. So dahnya memang lama masa aku nang dia buat Kuching lari subak lah.
1: Okey. Tu kira ke nanya nuan tu Rudy Peter, cikgu. Kemaya keterubahnya nuan nemu diri tu bisik pengelandiak belagu lalu tahun keterubahnya nuan berengkahnya di penyanyi.
2: Belagu ne?
1: Oh, seingat nuan lah.
2: Awak. Lagu dalam jamban tu. Okey. Aku sebab kebenar ya. Ngagai siapa bala kaban ku dah ngelala aku hari hari subah sebab sebenarnya nang udah rindu ke pengawak belagu tu hari tahun 4. Aku nak nemu diri pun nemu belagu kebenar ya. Tang bisi bala cikgu sebab milih orang belagu tahun 4 nah. Okey, kita belagu. Kita ngigah pilih jojo aku ngau Rob Tandiang.
1: Iya. Yeah.
2: Ngorob lagu banyak bintang kecil tahun bila aku nak ingat tapi tahun 4 banyak mujur boleh nombor 1 banyak hanya meh terubah aku nyak saya ku wakil zone banyak dahnya aku masuk ada je 5 penggau ada je 6 penggau sampai ke sekolah menengah sampai ke peket-peket bukanya lah tapi terubah aku orang aku nemu aku nyawa aku uleh dan juang.
1: Oh.
2: Aku nak lembut nak kalau madah nyawa dari mana lah. Tang punya kurang mungkin tinggal malam nyadi balayak mana lah. Ngawur berpikir kalau bujur boleh nombor ke banyak lagi pemerintah lah banyak.
1: Iya, okey. Dalam saya ingat Rudy Peter lah tahun keterubah Nuan Gringkah jadi penyanyi. Ngawa lagu single keterubah di pansel ke tahun bila?
2: Keterubah aku sebab punya kurang ngelamak ke diri dalam industri muzik Iban secara profesional lah. Ngawa lagu Kelalu Dalam.
1: Iya.
2: Lagunya sebab di Tengkebang Cikgu Mitius Mambang kau menyadik ya Jesli Jabo lah kena ke tahun 2000. So dalam bulan 7 banyak lah aku kemudian dah terima lagunya Ridwa ya. So rekod semua dah rekod dah semua dah ambil file masuk dalam melodi semua dah hafal, lirik semua dah hafal, recording release bulan 11 tahun 2020. 2020 salah tadi nah lagu. Tahun 2020 sebenarnya lirik lagunya di Tengkebang semua.
1: Lagu Kelalu Dalam nih.
2: Kelalu Dalam dan yang release dalam bulan 11 lah.
1: Iya. Yeah.
2: So kenyap ya, nak dalam, aku nyedang.
1: Iya, dalam tiap pengawal kita itu mesti orang ke jadi orang ke nyukung kita di belakang banuan pun ke jadi penyanyi itu. Siapa ke menyuh nyukung nuan lah. Mari perancang agai nuan itu.
2: Oke, semestinya hari family yang kumpul lah. Hari bini, kaban dah ngemandar ke kita berlagu lah. Kami lisir munyi ke balakaban sekedar. Yeah. Oke, okay. Serta Eka Mayu lagi merangsang aku hanya bala peminat lagu Iban lah. Eka bawa lagu peminat radio Mayu sebenarnya. Tidak yang Mayu mantuk kita minta lagu bawa YFM. Udahnya bala peminat Eka nak dengar radio, Eka mendak YouTube. Maka detok aku mendak tajapan lagu Kelalu Dalamnya nak udah lama. Udah lama dipansur ke aku tahun 2020 lah. Tang lagunya mengkang ditebah. Tidak dimain tidak ya ba platform YouTube dalam 2000 tontonan sehari. Jadi ba aku lah aku berbangga bisi sikit apa ketika kita nyebutnya nah lagu ti cukup manah di Tengkebang penyanyi komposer terbilang lah. Jadi tanya tadi di combine orang masterpiece lah ataupun lagu nostalgia.
1: Iya. Laban lagunya kira ke nyentuh dia tu nya agi lekat ba jiwa sida ne.
2: Ya betul.
1: Nyang gam siko peminat nuan ba Desa Ilmu Dedi Mr. Ato mendong mending ke program tu. Thank you Mr. Ato. Sigi lagu favorite dia nya dinga yang di dalam kereta okey. Laban nuan tu siko dalam industri muzik kita Iban jam gak siko tuan siko orang ke gawa ba upis pelajar ne. Bakni nuan tu bagi masa antara pemerindang ngau pengawak nuan pu.
2: Okey, bak aku tu bagi aku lah dua tanggungjawab berbeza lah. Okey, sitik kerja perintah nah. Sitik lagi kerja ukai perintah nah. So komitmen dia tadi memang memang nak sama. Punya kurang. Jadi bekal kita ke gawak perintah tu tadi. Mayuh tanya kita kena jadi ke jadi ke bagi hidup kita lah.
1: Yeah.
2: Ika jadi ke gaji bulan kita lah. So
1: pengawal hakiki
2: pengawal hakiki kita dalam jako Melayu lah.
1: Yeah.
2: So dalam kita ke belagu tertarik baka aku tajak aku gawak perintah contoh ya. Habis itu tanggungjawab hakiki. Okay. Tapi aku ngau nak uliah lah bagi masa aku nyemak aku bisa diberi orang peluang merindang.
1: Yeah.
2: Tanya tadi sebenarnya pasti ke datuar ngau betul lah leban ngai ke kelas ngai jadual kita ke kadang-kadang kita perintah tu pegawai hari enam hari minggu penurunan kadang-kadang lah. Jadi nanti betul-betul bisa awak antari baru kita boleh belagu kenyak lah merindang bala.
1: Iya, laban nuan ke gawak bau pis pelajar ke kadang kita nyau traveling, meeting bau luar kawasan. Okey. Tu nanya nuan kira ke siapa bagi penyanyi kita Iban ke diambil nuan jadi ke contoh lah perangsang
2: jadi contoh nih
1: antara artis kita Iban nanti bisa
2: sebenarnya aku mayuh bangga dengan ngau penyanyi-penyanyi kita Iban lah.
1: Iya.
2: Nak ngira kelama ngau kebaru lah kebaru detok pukul mendak kita sebenarnya kita sebenarnya berarti ke kelama ataupun ya kau dah bisi. Tapi kebenarnya orang kebenarnya recording balas TikTok sebelah media sosial tidak ya sebenarnya mayuh bakat. Kebenar di ketengahkan. Tapi nyoba ya dikira dari segi pengetahuan tidak ya lama dalam industri muzik kita iban aku rindu ke diri ku penyanyi kita iban lah. Siko Nur Sengalai.
1: Iya.
2: Siko dah lagi Johnny Aman. Abang Johnny Aman tenang sampai dia tu pun ya lagi ulih lagu kurindu benda ya.
1: Iya.
2: Tapi intinya mak aku ditanya orang, aku nang angkat ari lagu Andrew Sengalai lah. sampai ke situ.
1: Iya.
2: Tapi saya bila orang pada saya lumur dia berbuat dengan aku lagu yang lain.
1: Okey. Itu tadi tu ada kenal tentang lagu Kelalu Dalam ne. Single ke Terubah ya Hari Nuan. Itu kira ke berapa itu dah lagu ke dikeluar ke?
2: Lagu.
1: Tak bisa projek baru nang kan kata?
2: Aku bisa duit lagu. Nak kena tu lagu aku bisa 6 itu lagu aku. 6 itu jana. 6 saya aku.
1: Iya. Yeah.
2: So by next week aku bisa ngajuan sikit lagi lagu. Tajuk ya 7 bulan 7 malam. Tang lirik berdau temu lah. Nanti dah tayar release silo lah.
1: Ya kesia dulu lah.
2: Kesia dulu. Dan sikit lagi lagu yang tadi dia cengkebang. Sikit lagi komposa Cegu sebenarnya. Cegu Lawrence Sikai dari Song lah. Dari Sikit dari pengajar buat Song lah. Sikit ada lagu dari Becus Mambang. Lagu lagunya lagi dirahsiakan dulu. Tapi dah bisa. Kemungkinan besar akan rilis tahun depan. So nanti nyemak ya keluar dalam tahun depan 9 tit lagu lah.
1: Okay. Pendengar manyuh ke benda-benda tua live FB YFM Iban hingga channel YouTube kita YFM Iban Official. Engkau kita mesti tanya ngagai Cikgu Rudy Peter kita senentang pengawak ia ke dalam industri muzik kita Iban. Atau nanya lagi kami dua yang uji nyawut dalam awak kita 34 Saranyawa Nemban Badan. Rudy Peter nyasiku hari finalis kita, semi-finalis kita ACSJ ke-9 engkau kalau mengga ayan maya anugerah ke diatur enya ACSJ edisi ke-7 sebab nah. Okey, tadi Nuan udah kenang tentang projek lagu baru. Dua itik tu cikgu. Tu nanya Nuan, lebuh Nuan ke mansut ke siti-siti lagu, single, lagunya data dari peminta Nuan tau ke penekebang lagunya tadi, mari lagunya ngagai Nuan. Ah, sano dia main lagu tu. Bekeninya cikgu. Bak Nuan pula.
2: Bak aku depends. Leban bak aku lah yang ke paling penting ya karakter lagu aja. Karakter lagu means baka lirik yang mana dan ya melodi yang mana. So tapi bak aku lah nanti baka lagu kelalu dalam lah. Lagu first ke terubah lah. Lagu ke terubah aku sebab lagunya nang tajuk yang nang aku ngiga udah uji di karang kami sebab dah cikgu uji Andrew Janggi dengan cikgu Presley banyak berdua pincin lah. Uji draft lagunya tang nak temu. So tiga hari kami berundang kau ni cara ngagak lagu tu. Jujung kontak kau cikgu Mecus Mambang kau semua. Minta tolong ya ngagak lagunya ke kau lah. Ngau tajuk lagu Kelalu Dalam.
1: Nemu ke
2: projeknya. Nama Kelalu Dalamnya aku pernah nemu.
1: Nemu ke projeknya ni.
2: Tapi ceritanya sebenarnya aku madah ngaya lah. Tapi bak aku lah. Komposer tenang cukup pandai lah. Bagi aku dah cukup kreatif ya cukup. Udah jiwa ya sebagai komposer yang nabi sih bekas sudah cikgu Mecus Mambang.
1: Iya.
2: So nak boleh tiga hari saya ya mulai ke lagunya baru ngagai aku. Ngau lirik, ngau melodi, ngau susunan semua lah. Kenyak lah. Pagi aku nade milih sama ada tajuk lagu yang tadi ditentu ke sida ya. Tahu kena yang paling penting bak aku melodi ya kuat, lirik ya pun mana. Nak sebarang lah punya.
1: Iya, buat peninggal buka yang kasida ya bedau ninga atau ke bedau medak lagu ja bak YouTube. Tahu lawak dia tu giga kita lagu Kelalu Dalam.
2: Kelalu Dalam.
1: Laban nakak ke dia tu sehari itu dah 30 hari 2026 lagunya mega pangkak ya gi Kelalu Dalam ngagai ninga kita. Ya guys sida ku dah kalah ninga lah.
2: Betul.
1: Okey, kita kristi tanya terima kasih ya mega ya kristi nyapa baruai komen kita di FB YFM Iban lagi tua nampung baru randau tua baringkat kedua tu cikgu kita hingga menggal dulu engkau promo tu dulu.
0: Se- Semulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, 34 Serah Nyawa, Nemban Baadan, Hungka Biasar itu, live di Konti YFM Iban. Jam kita, 4.19 minit lemai, hari Bak Konti temui, Hungka Biasar minggu tu, ianya Rudy Peter. Okey, tampuan baru randau tua tu, ne? Pengajar.
2: Okey.
1: Udah tembu ACSJ ke-7, sebab ne, Labanuan Kalayan, Bak Pentas yang sebab, nama ke manyuh merangsang nuan nyentuk ke nuan tadi mujur nyabung dua itu lagu bak pentas semifinal SCSJ ke-9 dia tu kita ibas Selangau beda lama tu tadi.
2: Oh, okay, thank you. nanti kita ingat ke tahun 2023 aku kalau lagu kelolo dalam tu sebab lah kalau ngau berpikir SCSJ ke-7 final lah tang nak mujur boleh perlu doa lah nah. Bisik kadang-kadang bak aku lah ban nyak keterubah fan anugerah win or lose nyak bagi aku adat dah bertanding lah.
1: Yeah.
2: Jadi nak mudah nanti nyaman dah minat punya kerana dalam seni tu nang nadai jaku Allah menang lah.
1: Yeah.
2: But very universal setiap ikut orang bisik pandangan masing-masing. Mm-hmm. Tambah aku nanti kita sudah layak masuk ngagai titik-titik anugerahnya pandah salah satu bonus. Laban dalam industri muzik Iban tu, mayuh penyanyi, mayuh buka lagu ke mana-mana tang peluang tidak nadai datai buat tikas final atau semifinal SSJ. Laban kaya titik perkara tim mudah, masuk lagu ngagai radio nah.
1: Yeah.
2: Terus masuk ngagai final atau yeah. Semifinal nak ya kena. Laban ya melalui mayuh prosedur. Ya perlu lulus tapisan dulu. Dan ya perlu dipilih sidak PPLTI ke ataupun ya pilih sidak SSJ pun perlu nentu ke lagunya layak masuk angai carta kena udahnya minat peminat kita bisi kena ngundi lagunya.
1: Betul.
2: Dalam anugerahna. Carta super juara. Udahnya tadi lagunya ditapis baru ke dalam semifinal.
1: Oh.
2: Udah tembus semifinal masuk angai final. So bagi aku lah SSJ tu ia satu platform mereka cukup meri peluang ruang agai siko-siko penyanyi datai ba peringkat semifinal ngau final tu dah satu bonus sebenarnya untuk setiap penyanyi termasuknya pandangan aku lah.
1: Oh,
2: menang ngau ndaknya nya
1: terpenang lah yang...
2: yes ukai roti aku dah kalau oh Allah aku tu baduk aku berlagu. Oh, okay. Jadi makanya jadi aku akan nganggap ke semua tanya tadi salah satu platform yang boleh ngangkat nama siku-siku artis lah termasuk aku umpul lah.
1: Okay. Kira ke banuannya laban udah nyingkang ngagai pentas SCSJ semifinal atau ke final nyadah dikembali tanya siti kemenangan yang besar di banuan lah. Kayaknya mainnya kita ya, baru dah ngada ke lagu tamak beradio dipilih peninga masuk ke carta Niki ngagai semifinal dan final ukai muntang ne.
2: Ukai muntang.
1: Oh, okay. Tengenang lagu nuan duiti ke di baik maya pentas semifinal tu tadi cikgu. Okay. Boleh kena nuan narang ke bida antara duiti lagunya. Laban duiti lagunya ya mesti cerita yang pu nama bida ni berkunci ngau peninga kita.
2: Sebenarnya berbeda lah. Aku mari ke Sambar dulu lah.
1: Oh.
2: Lagu sama-sama lagu tanam bertopik lah.
1: Iya. Yeah.
2: Setiap lagu bungai, setiap lagu lalang. Berdegak dan lalang lah.
1: Iya. Yeah. Setiapnya okay. Laban lagu bungai yang tiku ni.
2: Iya. Yeah. Sebenarnya dua lagu tu sama enggak dari segi maksud.
1: Iya.
2: Yeah. Penyayau pengerindu ngagai orang kedik sayau kita lah.
1: Iya. Yeah.
2: Bekal lakinya sayau kinduknya. Bekal induk sayau kelaki lah. Ya sama ngetan ke kemarin lah. Okay belayak lah artinya. Nah.
1: Iya.
2: Mina beda ya. Beda ya, lagu berdegak berserat lalang tu ya more to attack, more to ya ya jenis yang ya meluah lebih lebih agresif.
1: Oh.
2: Tapi dalam lagu Bengatiku tu ya lebih emosi ya lebih ya menyampaikan lagunya lebih lebih slow gitu lah. Tapi persamaannya juga lagu tu ya sama-sama bisa nike transpose punya kurang.
1: Oh.
2: So dua-dua bisa attack. Minak bisa beza situ tu ngelak high note ke tinggi nar. Situ tu sedang-sedang lah. So ni dari segi yang pun melodi lah, dari segi tune nya lah, dari segi masuk sama aja, dari segi penghayatan dia pun lebih kurang sama aja untuk tema lagunya. Dari segi penyampaian pun sama aja.
1: Kira ke lagu senentang pengerindu lah.
2: Yes, exactly.
1: Okay.
2: Cukup rumput ya.
1: Okay. Ngenang duiti lagu yang tadi, cikgu, laban udah nyingkang ngegai pentas semifinal. Berpikir, ngau nak kawal ya, tang lagunya ndak mujur Mike Nuan ngegai pentas final. Bekani ya saya bakti Nuan, sekali ke Nuan yang tadi kecewa atau ke nengok lah. Baduk ngau orang berpikir, udah tu kapaknya. Bak Nuan pun bekani?
2: Nanti bisa pikir, nanti bekas jemak oleh jadi facilitator lah. Yeah.
1: Iya.
2: Yuri ke nama ke, kak aku ngau, laban dah ada dua kali kecewa lah. Masuk final SSJ gitu je kecewa kan ada boleh nombor lah. Tapi masuk final ke
1: yeah.
2: Tapi tu lebih dahsyat gini lah. Kalau boleh masuk final, masuk final, eh bisa ke dalam hati ku berjakup eh, takkanlah Siti lagu nak masuk dah.
1: Nak
2: masuk kan Siti dah nyangkut dah. Tapi nyalah aku, aku berjakup sebagai seorang penyanyi. Maybe the way aku berlagu malamnya, aku rasa aku dah agak yang terbaik. Tapi bak peningah mungkin tanya bedau nitiah ke tikas ke Kak Sidaya. Tokoh bak juri ya, bisa kriteria pemilihan yang pun. So aku hormat keputusan juri. Tang nak kereta aku nak ada mantul letih lah. Bagi panjai buku ya.
1: Betul.
2: Kecuali ditetak orang ngai-ngai lagu lagi baru aku baru berlagu. Tetap menjadi ke perangsang. Amat laban lagu duit itu terlalu setia aku. Aku pulai hari selagau dua hari pulai. Nak kau final.
1: Ngai tinggal.
2: Ngai tinggal.
1: Okey. Bisa bagi orang ke madah dalam komen kita. Madah ke maya Nuan ke belagu berpentas tu tadi. Sadanya wanda sebaka engkau ke seberapa tu lah ia ke di rekodnya dah. Okey. Bisa bagi madah ke maya Nuan ke berpentas edisi ke tujuh sebab lebih mana lagi nama kini komen Nuan cikgu.
2: Okay, bah aku tato very subjective. Kali ni buatnya dalam segi jauh ibanah subjective. Susah kadai mayo program lah. So baka aku lah. Suara tu ya very universal. Bila bah pendiam sikutnya tadi, nyawa tu mana bunyi nyawa itu. Bila temu gua sikut tadi. Oh, mana penyawa dia? Semua orang juga mana saya ko bela kabar belayan ko bagang. Tang, bakku lah aku sangat menghormati pandangan orang. Laban nyalah penting punya kurang tadi pemilihan lagu yang sesuai. Lagunya mana

0: Nak kau lihat macam sebenarnya, tapi mungkin tanya nak tung keman ba pendiang pendengar.
1: Bedau rezeki lah.
0: Ah ya betul.
1: Hmm, okay. Nak dengar awak mesti dua lagi lagu dekat Dianjong lah. Ni demo ni ki baru ngagai pentas semifinal atau ke final kita ilah nah. Kira ke nuan tu dah nyawut ba tanya kita ke 11 tu cikgu neh. Okey tu atau nyingkang ngagai tanya nangka ke tu. Enti semak lah cikgu. Boleh ditikal pulai ke baru nama utai ke dekat diubah nuan maya pekit tu tadi ba Selangau.
0: Selangau lah.
1: Nanti ia boleh ditikal ketua pulai baru lah. Ui, aku seringnya nanda yang agak berketuk ke nuan. Nama kak diubah nuan.
0: Aku lagi ingat ke pengalaman aku masa masa SSJ ke tujuh sebab. So I did it again sebenarnya dalam masa SSJ ke sembilan tu. Sebenarnya kita perlu bergerak lah. Nanti ngagai balas finalist judi hari lah. Nang, walaupun orang madah kita tu nadai nadai markah ha? Persembahan nadai markah gaya nadai markah anak mendak bergerak anak estetik ba Siti Alai ja laban walaupun dia kita nak bergerak adakah kita yang tadi boleh menarik hati juri kita nak mau laban the second time aku ngau orang semifinal tu aku pun doing the same thing. Aku nak bergerak. Aku cuma berlagu bahasa tempat. Mungkin tanya betul bahasa setengah orang. Laban penilaian juri nak sama. Tapi bagi aku lah, utai ke paling kad diubah aku untuk kepulai baru. Mungkin aku perlu pengawasan pentas mimet. Udahnya itu, udah kita bergerak mimet kian ke. Nak seperti estetik bahasa yang lain.
1: Iya. Laban kadang-kadang nak nemu kriteria juri kita ba SCSJ tambah pekit-pekit lagu bukannya dari segi showmanship nuan persembahan gau penguasaan pentas nuan punya segi di bisi dalam markah ne.
0: Siti lagi tak ke kadang ubah aku.
1: Iya.
0: Aku underestimate. So aku underestimate semifinal lo. Aku sebenarnya dah mayuh baju dikenal beli aku. Asal aku baju aku dekat dikenal aku. Aku dah bisi baju kena semifinal, dah baju kena final pun dah bisi.
1: Oh.
0: Frankly speaking, punya terus terang dah lah.
1: Nah,
0: udah di standby bangga. Okay. Tapi bila aku ngau semifinal tu, aku menganggap tanya yang macam semifinal aja pun. Yang penting suara, yang penting oleh lagu. Kena. Tapi sebenarnya tanya tadi silapan besar. Bila kita masuk ke pentas anugerah. Okay, pekit pertanian lagu.
1: Ya.
0: Pekit anugerah carta Sapajora. So Miss Anugerah. The way kita bergarik pun mesti ke dia do mana. Aku rasa very simple. Berkata je lah aku. Sebenarnya dah very simple. Tapi once dah masuk anugerah, maybe the way kita dress ourselves, kena mesti ke diubah memang lah. Siti hari, dua itu perkara yang aku belajar hari SSJ kau dah tu lah.
1: Okay. Oh, sepatutnya mesti sesuatu yang wow lah.
0: Ya, betul. Bukai galau engkah. Ya.
1: Tang ya, bisik tanya lah.
0: Bisik lain
1: kena lah aku kita.
0: Ya betul.
1: Oh, nemu jago orang putih. Okey. Tu kira ke ngenang pengalaman tau ke penelbak ke udah di Ulian Nuan Sekumbang ke dua kali dah ngau kami tu. Mbak pengawal kita SCSA. Pengalaman Nuan.
0: Pengalaman yalah.
1: Ke Ulian di Kawak Nuan ke udah di Pedak Nuan.
0: Jadi pengalaman bagi aku lah. Masuk ngagai anugerah tu bak carta pun udah satu bonus. Masuk terpilih ngagai semifinalnya pun dah satu bonus. Masuk ngagai finalisnya dah satu bonus. Dia menang-menang kira bonus saya lah. Okay. Pengalaman aku dalam SCSJ ke udah tu aku sebenarnya mayuh bertemu ngau penyanyi ke Bia-Bia. Bisa ganggu uncle lah. Bukan mawat bertemu dengan aku. Tua Alex Wan uncle ke? Kawan-kawan apa Alex Wan kawan dah.
1: Yeah.
0: Bukan sudah apa mawat pun kawan aku. So, tidak anak ganggu aku uncle lagi. Tapi aku mau bertemu dengan bala penyanyi ke Bia-Bia. SSJ ke 7. Udahnya SSJ ke 9 tu tadi, aku sama agak boleh ngurang kaki Bia-Bia lah. Datang mayuh agak penyanyi yang betul adab selama. Maka sudah Winnie Albert, maka sudah Dara Helena, Depa. Nah orangnya nang dah very synonym ngagai industri muzik Ipan. So bagi aku lah dah memberi ruang yang cukup besar lah. Ni buah sebut ke pasal popularity, ni buah sebut ke pasal punya kurang hebat ke nak. Bagi aku bila nang dah datai

0: tikas nuang lala bala artisnya pula cukup bagiku.
1: Betul.
0: Lubang lama tu kita mada. Nah kalau bertemu ngau tiba-tiba oleh tepi jari oleh bukan ngiru pagi kena.
1: Iya.
0: Ya dah bagiku lah.
1: Okey, tu kira ke ba niat nuan pu, okey ba jiwa nuan pu. Pelabakku perjuangan nuan dalam industri muzik kita bantu nak ngetu nak kat tu aja. Okey, bisin tak niat hati nuan. Aku mesti kat nyingkang baru ngagai pentas semifinal ngau final SCSJ nangkan ketuk. Ba niat hati nuan.
0: Baka ke di padah aku tadi, buku ke ditulis ko ge panjang sebenarnya.
1: Iya.
0: Nitih ke lagu ke di karang bala komposer. Leban bakulah masterpiece ya dulu nang hari komposer ngau melodi dulu.
1: Oh.
0: Leban nanti dia udah nak betul. Kita ke belagu lagi pun tusah. Kadang-kadang komposer ngau orang kagak lagu lirik ngotir mana kadang-kadang penyanyi kita deh. Tapi baku siti masterpiece nya dibentuk oleh tiga itik tu lah. Tiga itik perkara tu.
1: Hari lirik lagu.
0: Hari lirik lagu. Melodi.
1: Melodi ya, muzik ya. Gak orang ke main ya, orang ke menyampaikan cerita dalam lagunya tadi nih.
0: Ya betul.
1: Okey, ni nemu ke tahun dudi tau ke tahun nangkan ketuilah dah 2027 tahun baru 2028 boleh nyingkang baru berpentas.
0: Nanti nyembak di menyekurang nanti nyembak lagi bisik peluang di break nyingkang. Lepas menyekurang aku tadi dah. Dah tak okay, mudah-mudah lah.
1: Betul.
0: Lulus tapisan dulu. Masuk
1: dengan carta.
0: Dah jadi diundi. Betul. Dah nak baru. Nanti diundi pun nanti nak boleh nombor satu pun dah boleh.
1: Ya betul. Dia mesti kan jadi juara. Baru dia boleh dibaik kita ngagai pemilihan lagu ngagai semifinal. Aku harap ke sida atanya meruan nyukung lah undi lah. Okey. Pesan nuan ngagai balas kada laban dibedak aku baru komen Diana Shini si hai hai badi tu ngagai balas sida ke nyingkang ngagai final SCSJ ke 9 tu nama kini pesan ngagai bala-bala sida ke berpikir lah 19 12 ikut sida ya.
0: Okey.
1: 12 lagu lah kena dipikir ke.
0: Okey, pesanku ngagai bala semua finalis. Sebenarnya aku saya terima kasih ngagai bala finalis lah. Ika bisi SME finalis harinya aku dah bertemu Mas Langau. Engkau mainnya kita impain tu berkelala, impain tu boleh beranau dengan pangan diri lah. Lepas kita mainnya, ya bertanding-bertanding kan lah. Ya nak bertanding, ya nak bertanding kan. Tapi aku sebenarnya aku bersyukur dah boleh bergulai dengan Bakadena Nasi ini. Aku dah bergulai dua kali. CSJ 2023 SCJ ke-7 ngau ke-9. So kena moga ngagai bala bukai pesan aku ngagai 12 ikut finalis ni jadi semoga berjaya. Nadai jakob bukailah. Harap ke bisi rezeki boleh penuh 1, 2, 3 ayolah aku nanti bisi hotel betul aku dah tanya kong kita nak kakil itu nak ada kosong
1: iya ngan dan ingat tubuh nah.
0: Betul.
1: Okey, peningan manjua kita akan kembali ke dua yang live Rudy Peter bak 34 surat nyawa nemban bak Adan ungkap ya sehari tu ya. Okey, di FB kita ngau bak YouTube channel YFM Iban Official. Terima kasih manjua udah tu lagi kami dua yang dekat nyingkang ngagai soalan panas tu cikgu.
0: Okey.
1: Kan ada ada yang hangat lah dalam kontinai. Okey, kita ya menggal dulu program 34 Serah Nyawa Neban Badan.
2: Semulai sejalai gau YFM ba program 34 Serah Nyawa. Nitiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari. Nyarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa. Nemban Pak Adan.

0: Okey, nyingkang ngagai renggat ketiga tu agi ba konti live di konti YFM Iban. Enya Rudy Peter Siko Ari semi finalis kita SCSJ ke 9 di Selangau tu tadi. Kalau mega ayan maya edisi ke 7 di atur sarinya ya. Okey, sekedar peringkat kita si nyapa tu cikgu. Okey, Josli okay. Ragi, pian mega Roy Kuang, penyanyi kita tadi Diana Shini. Terima kasih engkau Jonathan Rayang si mending ke program kita sini apa hai hai ke kaya guys sudah di konti. Terima kasih ya.
1: Hai Nana Shini.
0: Iya.
1: Kami kaya okey Nana Shini.
0: Iya, okey itu okay. Tanya apa nasa juga au.
1: Okey.
0: Manyo orang madah ke SCSJ tu ukai seminat pakai lagu bantang tundur ngayan ke diri ari ndak dikelala ngagai nyentuh ke ketika senuan udah dikelala orang. Nama kini komen tu.
1: Bak aku lah. Kita madah tanya tadi. Nak amat. Amat ke?
0: Iya. Yeah.
1: Bagi aku nak amat lah. Lepang. Bagi aku lah. Bak aku. SCSJ tu. Siti hari... alai. Siti hari platform. Mereka boleh mengenengahkan bakat. Bakat bela penyanyi lah. Tang. Ya, ukai tongkat sakti lah. Ukai bakal sida Harry Potter lah.
0: Betul.
1: Abrakadabra. Lalu... Alo jadi penyanyi itu bila tak?
0: Okay, bila. Perjalanan yang mudah ne.
1: Yes, okay. Oh. Bila kita masuk ngaji SSJ tu, SSJ tu sebenarnya masuk carta ke masuk final, semi final. Ya sebenarnya siti ruang alai nuan ngayan ke bakat. Okay, alai nuan datang ke alu nuan popular alu glamour tak? Nuan popular sebenarnya nuan glamour darinya sebenarnya di luar bidang SSJ. Lebana mungkin dari YouTube penulis glamour, dari TikTok pun boleh glamour sebenarnya. Mayuh lagi orang bertiktoknya lebih glamour dari artis-artis ke udah bisa dia tu. Lepas kita mendapat follower sudah sampai beratus ribu kan. Sebenarnya tidak ya popular. Nanti kita ke popular kena SSJ tu. Tak ada salah gak. Semua ya okay salah satu platform untuk tuan mengajar glamour lah. Nanti tuan ke amat-amat mengajar glamour. Pastikan tuan amat betul-betul berbakat. Ataupun tuan bisa siti talent yang orang bukan adai. Baru nuan oleh glamour dengan utai bekerja lah. Tenuan glamour dengan nak semata-mata masuk SJ tu kat glamour kat popular buat aku lah. Mungkin nuan akan satu hari nanti ataupun dua dia hari lah nuan akan kecewa yang nuan nak oleh jadi popular. Tegal nuan akan masuk SJ nuan kat popular nak bekerja lah buat aku. Kaya sesuatu yang mudah lah nuan kat popular. Udah, oh kau masuk SJ ni. Glimo ke lah. Anak-anak boleh bekerja.
0: Udah bersih nama aku
1: ya. Ya, dah bersih nama.
0: Berarti nuan kak popular, nak mesti kak bersih kualiti lah.
1: Yes, pejalan ya tetap bajari kita empu.
0: Okay. Bak kata nuan tadi, perjalanannya ukai Siti Bekara ke Muntang di kerja tu.
1: Betul.
0: Bisa challenge ya. Kita ikat menempah nama dalam industri SCSJ tu kan.
1: Betul.
0: Okey. Tu ngenang senentang agi ngenang tentang SCSJ tu. Amai kena SCSJ tu ia boleh ngubah pejalai penyanyi kita Iban baru dia nuan.
1: Nya pun bergantung bak aku dah.
0: Yeah.
1: Bak aku laban nak ke dia tu ke ditemu aku lah dekat ke dia tu tahun 2026. Tu aja anugerah lagu Iban ke bisi digagak kita di Sarawak lah. Nadai saya kun nadai anugerah bukan eh.
0: Ya, nakak kereta bedau.
1: Nakak kereta bedau. Lepas ketemu aku SCSJ tu aja platform mereka mai bernama penyanyi ngagai tikas ke lebih tinggi lah. Bagi aku sebenarnya standard kita berlagu pun tinggi gila. Lah.
0: Betul.
1: Lepas anugerah.
0: Yeah.
1: Ya, okay bertanding berlagu bah. Nanti bertanding berlagu. Sebenarnya banyak orang dah ngau bertanding berlagu. Tapi anugerah industri muzik Iban tu titik je. Ketika temu aku. Ika tahun 2006. Ika sebenarnya tu mungkin bisik lah. Maka dama semua nak.
0: Ya.
1: Tahun kedai tu kaki kekal hari subak. Kaki bertanang SSJ lah.
0: Ya, sehingga mai kira ke tahu kita ngumbai anugerah carta siapa juaranya. Siti-siti ia ke uliah diatur, agi mengkang diatur kita, agi irrelevant diatur kita, bak muka bumi itu. Ia ke nyukung, nyagu, industri muzik kita Iban eh.
1: Betul.
0: Untuk boleh saya tak kebukai nada yang salah kita sama nyagu hari station kebukai sekali ke TV atau ke radio ni.
1: Betul.
0: Ngambil kau tanya lebih ramai lagi lah.
1: Rancak lagi.
0: Okey. Tu soalan ketiga, tanya ketiga tu cikgu. Bar randau tua tadi lah. Laban kita ikan ngenang tua ke berpekit. Siti lagi laban tu sigi ya anugerah carta sapa juara tu ngenang. Udah datai ba tikas final. Sidak ke berlagu. Tau ke nuan pu sebab ba edisi ketujuh. Udah datai ba tikas final. Tang nadai boleh nama-nama. Semifinal tu tadi. Okey, nuan dah nyingkang ba dia. Tang nadai boleh nama-nama. Ndak megak mujur. Nyingkang agai pentas final. Ba asai nampu. Ba kena asai ya.
1: Panas lah. Ya. Sebenarnya dah. Aku ngetu ngarap tanya yang belagu sebab lah.
0: Yeah.
1: Terus tanya buat lah. Aku ngetu ngarap tanya yang belagu sebab laban kecewanya. Rasa kecewanya nanti tetap bisik.
0: Betul.
1: Okay, belagu aja lah bertanding nama-nama pekit lah contoh nah.
0: Yeah.
1: Bahkan kami sebab selalu ngarap bahas ke nama ke pidato bahasa Inggeris ke. Nah, bila lah memang akan rasa macam baduk lah ngarap lah. Kecewa lah. Mula lah madah very positif. Nadai hal lah. Kita lagi biar sebab mungkin yeah. Kita akan rasa macam terlalu kecewa. Bila dalam keadaan yang kita dah cukup matang menerima. Kita memang akan rasa kecewa. Kita akan rasa macam pedih hati lah. Aku bisa duit lagu tu nama aku buah nak oleh masuk yeah, Siti lah.
0: Dapat tu Siti nak nyangkut ni.
1: Dalam rendang kita lah. Tapi bila kita sudah meneliti tanya ketika masih tanya betul-betul lah. Okay, rezeki nuan buat dia. Laban bagi aku lah, aku sangat-sangat positif dengan rezeki Petara.
0: Yeah.
1: Laban ya rezeki kita sikit-sikit sudah ditentukan. Ya. Bekini nak berusaha lebih harinya pun tak nak ukai ungkup nuan.
0: Yeah.
1: Tetap ukai ungkup nuan.
0: Bedau idar kita ya lah.
1: Bedau idar kita. Kita take positif lah.
0: Yeah,
1: kita
0: yeah,
1: kenyak jadi lah. Kecewa. Ama kecewa.
0: Sikit bisik lah ni.
1: Revise baru kita impu. Kita impu medak diri impu. Orang diri. Mungkin kita nak medak. Mungkin kaban belayan medak. Oh mana nak berlagu. Nada penanggul. Kaban belayan tu hanya tadi. Bukai orang ke dikelala tuan. Tapi bisik ke. Aku mayuh nerima lah. Matt. Mayuh aku nerima baka mesej hari orang. Memang kita faham yang muzik tu very subjektif. Bisik orang madah mana. Bisa ramadah kurang mana. So bagi aku lah, aku memang sangat-sangat kurangnya setuju dengan keputusan juri. Nada yang membantah. Setuju dengan begak dengan akim-akim kebaluar walau peminat-peminat kita. Tidak ya bisa pandangan ke dirimpu. Aku kecewa. Malik bulatnya. Tapi aku akan tetap menerima nama-nama keputusan juri.
0: Betul.
1: Siapa orang yang elah lah. Yeah. Semua orang akan menang.
0: Ya. Yeah. Nyak nama ya kita berpikir semua orang akan menang.
1: Betul.
0: Dalam kita ya berpikirnya bergelanggang sikit ilmu yes, kita bisi orang kedekat menang, bisi orang kedekat Allah.
1: Betul. Okay.
0: Tang Allah ba edisi ke-9 tu kerti noktah neh.
1: Aku ranya aku Allah edisi ke-7 nak. Aku boleh ke nerima. Ba aku edisi ke-9 tu aku Allah lama lah saya. Lepas lagi semifinal lah.
0: Ya, kedua lagu ni.
1: Hanya titik hal ke. Tapi bagi aku Alah semifinal dah. Cuma lah masuk final lah. Bisa dalam hati kita lah. Tapi apa-apa pun rezekinya memang di tangan Tuhan lah. Redo lah, redo.
0: Ya. Okey, ini nemu engkau yang susah nangkan ketua ilak ni. Boleh nyikang jauh kaki dalam pentas kita. Okey, kita ngenang senentang lagu AI tu, cikgu. Sebab aku bisik kaban kita buat luar dedin bisik lagu AI music yang dah digagak tu dah digagak dan yang nginjau nyawan-nyawan cikgu main lagu tu kakak nak nuan terima
1: bahku lah okay, aku nak setuju ke pemasang dunia leban kami kena jadi pengajar tu Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah amnya kami khususnya kami sektor sumber teknologi pendidikannya juga nama UPS lah kami dah sikit menggalakkan penggunaan AI tapi dalam kita menggunakan AI itu, kita bisa lepas. Kita bisa etika yang bunyi kurang.
0: Yeah.
1: Bila kita mendak etika penggunaan AI itu, mayu, ha? kita kenal ya, semua. Tapi dalam industri muzik itu lah, aku mendak AI itu salah satu perkara ke mana. Mana? Tapi enak lah kita tak ngambil Yang jelas pernah suno pasuk lirik.
0: Oh, 100%.
1: Maka kau dah, kau pun nemu nanya. Ambil kau dalam create me gagak kau lagu Melayu siti kau. Kita pernah ngambil bahasa orang Sunda contoh nah. Tidak dia main lagu mana hari Indonesia main lagu mana. Pasuk no ngagai Google Translate, hari Google Translate entar dia tukar dong ngagai bahasa Malaysia. Hari bahasa Malaysia tukar ngagai bahasa Iban. Hari bahasa Iban. Pasuk kena genre no ka nama genre ka nuan. Genre pop ka, genre slow rock ka ataupun nuan ka dandut ka bisa mega. Dah genre. Kena lah kita mata-mata ngambil musiknya, ngau suaranya. Mungkin low cost lah, low cost. Tapi we have to pay money also. Kita kena orang ke sebenarnya orang ke aku memang aku perlu bayar. Aku perlu bayar suno ya ke profesionalnya. Aku perlu bayar sama abang-abang ini. Tang bagi aku lah jujur, integriti nuan sebagai arranger perlu dikekalkan juga. Nuan perlu ambil arrangement baru. Suara pun nuan perlu retake dari original singer lah, bukan nang penyanyi lah, cek gigak lah penyanyi. Eka mana-mana hanya tadi terkebang baru lah, arrangement baru, biar dia jadi karya ke asli.
0: Asli.
1: Lah. Okay, karya yang bercampur. Aku nak boleh menafikan yang music mana, suara ya mana, tapi kita anak lupa, anak kita muai penjiwaan lagu. Mungkin AI tu tadi ialah lagu pitching yang nak out semua high pitch ialah ngambil download ialah ngambil tang penjiwaan lagu yang tadi sebenarnya
0: kurang. Okey, tu kira-kira dah nyangut tanya tu tadi tentang AI tu nih lebih menyemua kabar kita ke balon dia tahu nak AI tang ya sebagai pencetus idea nuan music yang bakal tahu tang anang harinya mata-mata lu terlihat lah. Bagi kita ke segi penyanyi, bagi kita ke segi komposer, semak je aku baru dengar intro AI tu dah temu ni
1: temu maka pendiam aku nang lansik lagunya suaranya AI atau ke musiknya AI nang temu
0: kita ni
1: temu
0: lagi tu nang puang baru ba randau renggat ke penduduk tu pendengar manyuh terima kasih lagi dengar kita ba radio ba channel kita My TV tau ke channel Astro 871 tau ke live di FB kami nya YFM Iban ke bega ba YouTube channel YFM Iban official.
2: Semulai sejalai gaw YFM ba program 34 Surajawa. Mintiang hari 6 gaw hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati ladia ba industri music. Pengladia jari, nyarang buang, mukir, fashion, movie, adat gaw main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
0: Okey, pukul 4.51 minil mai Seranyawa Nemban Badan sehari itu bisa laun mimit berengkah ya. Okey, bisa program ke diatur kita tadi nyerombak kita ke dekat ngintu kemerdekaan. Okey, tentu ya Seranyawa Nemban Badan ba minggu keempat ngau minggu kelima tau ke dekum bagi kita maya ujung bulan kita yang ngangau bala artis tau kebala sidak ke bisa kawul dalam industri kreatif kita di Malaysia yang kaum sidak ke bisa kawul ngau SCSJ. Okey, di konti agi ngau aku hanya Rudy Peter semi finalis kita SCSJ ke 9 kaban kita ke kala nyingkang ngagai final edisi ke 7 mega tu cikgu. Nampuan baru tadi tu habis nyebut tentang platform SCSJ. Siti-siti aja anugerah bab muka bumi.
1: Oh mana?
0: Awak nanti semalah anugerah carta siapa juara tu. Ndak minta tapi nanti semak ya. Tiba-tiba yang ada lagi cikgu. Kata ya saya industri muzik kita Iban di pedak nuan lah.
1: Di pedak aku lah. Bak penemu aku lah. Nanti cuma carta tu. Carta tu nadai ataupun anugerah tu nadai. Muzik kita Iban tu tadi tetap akan bergerak seperti biasa. Semina bak aku perangsang. ngagai bala komposer, perangsang ngagai bala penyanyi, ngau bala lirician, ngau arranger atau nadain tu dan itu perangsang sudah ya. Leban tidak ya perlu platform ke uliah memperjuangkan kehebatan karya tidak ya.
0: Iya.
1: Bekas tidak penangkebal lagu. Oh, nadai ada apa-apa, nadai anugerah apa-apa tu. Agak-agak biasa aja pendengar orang. Contoh lah nah.
0: Kirakan nadai halat tujuh.
1: Nadai halat tujuh. Baka bapak nemu aku lah. Tak nyemak nadai platform tu. Ya, nadai perangsang. Bala penyanyi pun nadai perangsang. Bala komposer pun nadai perangsang. Bala tidak agak arrangement pun nadai perangsang. Bagi tahun paling-paling besar empas ya lah. Akan beri empas ngagai bala komposer lah. Untuk menghasilkan tokong. Mengeluarkan lagu tak berkualiti.
0: Iya.
1: Bila lagunya berkualiti, lagunya didengar bala mayu, lagunya sampai orang luar negara pun dengar, contohnya. Lagunya sebenarnya ya perlu diapresiat, dihargai lah. Ngau sesuatu bekas anugerahnya. Tante nadai memang akan nak lah komadah industri muzik kita tenggelam dah. Tapi memang akan turun lagi lah. Kita perlu biasa platform berkenyak lah.
0: Betul. Nanti boleh kekalkan lah ni.
1: Nanti boleh ditingkatkan tahu tak ada dibuai.
0: Ya.
1: Tidak buai. Aku rasa nak lah aku membayar industri muzik bantu nak akan berkembang lah. Mena perangsang agak bala komposer, bala penyanyi agak lah. Untuk tanya maju lagi.
0: Ya.
1: Ngerancak lagi industri muzik lah.
0: Sebagai siku pemerintah mbak industri kita di tahun ni. Nama kini julu hati kepada datai Pak Nuan. Bedau nyentuh Pak Tinoan.
1: Jolok hati.
0: Bedau di Japai.
1: Tak bersaya mah jolok hati itu semua. Lepas aku keluar ke lagu kalau dalam ni sobat. Pan aku keluar kerja lah. Tak tengok. Tapi jolok hati aku dalam dunia pemerintahan tu. Benar ya. Bisnis itu.
0: Iya.
1: Seminar tu yang tadi lagi sama-sama lah. Hanya kamu buka studio rekaman ke diri pun lah.
0: Iya.
1: Buka studionya Siti Perkara lah. Kak kadu ke studionya siapa kena di ranger nah
0: iya.
1: Hanya satu cabaran lah peralatannya kita boleh beli
0: betul
1: alat-alat utai kena kita recording semuanya kita boleh beli mina orang ke betul-betul talented orang ke betul-betul berbakat ngagak lagu dan kebang lagu orang ke boleh ngadu ke music semuanya cabaran tapi nya lah salah satu hari cita-cita punya kebelayu dah
0: iya. julu hati
1: aku dalam masa akan datang lah. Okey dia tahu lah.
0: Iya.
1: Okey dia tahu.
0: Ini nama engkau tanya lah jadi nyatanya rezeki lah.
1: Setiap lagi, yolah hati aku lah. Aku kak mencabar aku mampu. Agak setiap lagu, kak kumpu. Lepas dengan laka ke letak, aku umpai bisa kediri aku ngadu ke lagu. Okay. Kumpu lah. Aku kak bisa setiap lagu. Yang aku mampu komposer lah. Yeah. Yang aku mampu, yang pun lirisian lah. Lirisis lah.
0: Iya, lirisis.
1: Yang penulis lirik ya. Nyalah, antara dua jolok hati ya. Jolok hatinya senang lah. Senang lagi. Ya. Ke situ je tu sah.
0: Ia ke terubah tadi tu sah. Ia ke terubah tadi senang. Kedua tadi tu sah mimit. Ketiga lagi jolok hati nyak final SSJ lah. Lah. Aku nambah. Okey. Ngenang bala manyuh ke dekat ngambil Nuan. Berlagu tau ke mendak perjalanan Nuan jadi pemerintah berkandingi ke Nuan ber media ramah.
1: Okey. Sebenarnya lah bak media ramah aku nak kalau berkongsi ke nombor telefon aku lah aku nak kalau promote aku
0: Dini Merindang
1: aku nak kalau promote nak pasal aku nak kalau promote nanti kita akan berlagu orang nikah ke orang teh namanya orang mesti berguna ke penyanyi lah aku nak kalau promote diri impo ngau nombor telefon dia nanti so ke semua function ke udah bisik aku datang merindangnya mostly private function lah. Bakal bisi wedding, dinner, satu anak contoh punya lah. Dahnya dalam tidak hari office perintah.
0: Iya.
1: Bakal bisi majlis seni Sarawak. Tidak ya memang kan dari click call sudah pasti ya dah bisi nombor telefon aku. So most of the time nanti cuma aku bisi merindang tadi nang orang kudang lalah aku. Tapi nada salah gak cuma kita akan ingat aku buat media sosial, bakal Facebook. Aku memang sikit setiap hari aku mendak Facebooknya. Sebenarnya aku nak tu macam. Aku tak aku bisa ngepost lah. Ya jauh macam macam aku. Yeah. Orang ke bisa komennya aku akan jawab dia. Tante aku scroll-scrollnya aku minta ampun sama mama. Lepas dia tahu orang mayuh kena berbayar nak. Orang nak ke berbayarnya. Kadang-kadang nanti kita nak like dia tidak nak. Dan dia nak tidak nak.
0: Susah kan eh?
1: Susah kan. Jangan bercara ya. Kita boleh ngigak ke media sosial. Facebook. Kena nama Rudy Peter.
0: Iya.
1: Sehingga nama kumpulnya lah.
0: Iya. Okey. Sebelum menutup randau tu cikgu. Kira ke menuh ke niat hati balap peningkat kita. Minta nanya dan mimik kelalu dalam live. Sebelum kita menutup program kita. Hingga lagu berdegak berserak lalang lagi. Live sekejap boleh?
1: Boleh. Boleh.
0: Nyak ya. Kelalu dalam. Okey. 1, 2, 3.
1: Kurasa.
0: Ah, tahu.

0: Ya, ngecuk ke dalam jiwa lagunya cikgu. Kelalu dalam.
1: Kelalu dalam eh.
0: Tunggu apa-apa ingat gai peninggal kita. Ia akan mendapat tuan live di FB dia tengah buat YouTube channel. Engkau lagu ke penudi 34 Serenyawan Nemban buat dansar itu. Engkau lagu ke mai cikgu tu beraksi buat semifinal kita di Selangau. Lagu ianya berdegak berserak lalang eh.
1: Okay. Tujuh gaya komposer tu. Menang on the way ke Leban tu.
0: Ya, yeah, ok. Ngarukkan terus dengan kita. Tentunya YFM Segulai Sejalai.
1: Thank you.

Okay, terima kasih lagi pukulan kau kami bawa FM kita dia tu benar ingat ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming out. Kita terus ingat ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisi lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, Danya Antonio Ngetan Kemenalan. Ditangkan kau di tayang ready ya tayang kau lagu ke Madu Baru Ngalih Kermang Udahnya Tania Andrew Anang Umpan Aku. Yang dekat dengan kita dulu bak Galeri Y.

Mai hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, kini dengar ke kami bawa FM untuk meh Galero Y. Kita akan dengar ke lagu Ari Valeria Bella Ngau Kiri J. Udah tu bersorak ke Tegal Pemerintah. Mudahnya Star Sirai Wisi Bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa Lawa. Lalu lagu ke 8 Via Chang, Kada Kenuannya. Okey, kita dengar ke lagu tu Pak Galero Y. Tinggi

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kedua lagu ke penuh di bagi lirwai kita ke minggu tu, lagu pergulai sampai mati Ari Felicia James, serta lagu ke penuh di ambai daun empasa Ari Wandi Ali. Nak kata tu aja lirwai kita ke minggu tu.

Selamat lemai dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Ya, jadi ke lemai tu bergulai dengan aku Raja Smoking Toka RB berengkari pukul 6 lemai nyentuh ngaki pukul 9 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu, di Serian, Bak Ndur-Ndur ke Bukai, okey? Bak Seri Aman, okey? Pemegak di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, di Lawas, okey? Kita kediau di Sabah, di Labuan, Brunei, tau ke Kalimantan Barat Indonesia, boleh dengar ke kami dengan acara online semenuju Malaysia, pemegang di luar negara. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, kena frekuensi Radio YFM, kena aplikasi website RTM Klik, channel Astro 871, MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, mari cara di kena dengar ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Yang jadi pada pukul 6.15 minit lemai bakal selama kita ninya ke program Lalau Penghidup. Udahnya 6.30 lemai dua aku menatai ke pesan berat ke BC diterima kami bawa YFM. Udahnya pukul 7 lemai kita ninya ke sembahyang Misa Kudus. Udahnya pukul 7.30 lemai dua kami nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 8 ndor aku merindah kita ngau lagu berkongsi ke info berita pegang macam sekedar komen KBC Danjung kita bawa Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nyamai tu sun program kita ke lemai tu sada lemai YFM 30/8/2026.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan data baru setiap gulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyakit baru lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Kenyau rinyo, Jesus lalu belabuh berjaku ngoterang agak sidak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai. Sidak tuai imam, ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh, lalu hari ketiga, aku dekak angkat hidup baru. Peter narit ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah Ta'ala ndak ngasuh utainya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lup jaku ngau Peter, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai di depan suat kenuanya runding mensia. Ukai penemu di datai ari Allah Ta'ala. Udanya ko Jesus berjaku ngusidak murid ya. Barang siapa di dekat netiah ko aku, ia nak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ko aku. Laban barang siapa di dekat ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa tu dekat nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tu boleh diberi ia, kena ngambil nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai ngesidak melekat ia. Lalu udahnya ia dekat ngupah dengan mereka orang, nitya ke pengawak, dia sudah dikerja sedap. Ngau benar aku madah ke kita, bisnis kedak orang di situ, apian mati, datai ke sedap, sudah medak, anak mensia, datai baru dalam perintah ia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus di nampung ranau ya ngebalau murid ya. Udah pita di nyawat tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesiah. Lalu bu ayat 21, Jesus nerang ngosilia reti jala ya di nyadi Kristus tak ke Mesiah, tak ke Al-Mesiah. Lalu ku Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok serta mati. Sebedau ia ulia berkuasa nyadi raja. Tanya pihak berhari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Nyadi utai tika Jesus di itu, ianya peneka ala apai, ianya mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak dipadah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dikena di perinsa teka mati, ukai ketegak kuasa nasib dan ada peneka Allah Ta'ala. Buat ayat 27, kita tengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, teka son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar tu suah dikena Jesus jaku ke pasal derimpu. Lebih lagi bersangkut paut dengan perinsa teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Buat runding sidak, Kristusnya orang di dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidak nemu pasal nemia Allah Ta'ala teka son of man. Di dekat nat ke perinsok, munyi terpadah ke buat Isaiah 53,
tang balau rejudah nada nyangkau ya tu tau sama siku ngo Kristusnya. Tu makbuah balau murid Tuan Jesus pan pedis benda nerima utai ti diajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiak babaca kita, pita lalu narit Jesus ketisi, lalu negur ya. Nak ngasuh yang tersebut ke utai pasal ti dekat di perinsa ngau pemati. Laban berunding pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ya ngelala Jesus tu orang ti berkuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati ke jalan Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh balau musuh ya. Tu mekebuah pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu lebannya rindu serta taluk ke Jesus. Ia megak ngumbai derimpu nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu pita, ia nyadi bekerti sitan serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu mah kebuah Jesus lalu nganuk pita serta madah ke penemu pita nya ukai penemu Allah Ta'ala tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar baka pita tu. Ngumbai penemu kita di mana serta betul sepi kita nyok sebaka ke penemu tako hati Allah Ta'ala. Tang kebenar menyadi jalai Allah Ta'ala suah berbeda lagi dari jalai mensia tau ke jalai dunia. Tu mekebuah kita patut nak kuliah mansia hati Allah Ta'ala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Ta'ala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buk kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuan Jesus nitiak kepada dalam Injil. Kita oleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Ta'ala. Buat dunia tu mensia lembau benda berantu ke nyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat ke upah lalu ndak sedia merik darimpu serta melau rabukai. Nyalai ayat 24 hingga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala ramayuh bisi udah nguji ke mejal Tuan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sidak. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua terdekat nitiah ke ia, mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut di kerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikun ngau penglantang. Nyengkaum seput sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia nyengkaum kita orang Kristian, balat benar berat ke pengelantang ngau penyamai, serta ngai pedis mimit, lebih lagi bala kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri, kalau talo ngau kura bukai. Lalu, nanti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup, tidak kemuas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuan Jesus tu mar, serta tau mai pemedis, tang penghidup tindak nitiah ke Jesus, dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh, ngau ke semangat kita. Ingat menjadi, balau tinulis Injil berkasa St. Mark, nulis tu ngari balau orang Kristian, tibenuang nat ke pemerintah, lalu mayuh megak dibunuh kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah ku ya, barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku.
Siti rejalai kita indak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai, kita yang pada menguji berunding kura bukai, ibuah sudah berbahasa ke sidak. Kita yang pada ngelala, kita yang ngasidak tu sama nembiak Allah Ta'ala. Kita yang pada berat kura bukai, malat kita yang berat ke dirimpu. Jesus mengak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menyadi ingat kita regang tu ukai tanda utai di mana kliak. Ya kayu tidak kena bunuh orang ti salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu siti rejalai ke gagak orang rumah awak ke mensia cukup pedis mati. Orang ti salah dia senyan regang niti pasar yang ke tempat ia terkot deregang. Ia deklesai ke orang di depan sok ia. Kita orang Kristian di netiah ke Tuhan Jesus, kurang lebih baka orang salah di mai regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lalu buah tu nyadi, ia ndak terkenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian mengak patut ngadang derimpu nerima pemerintah serta tidak patut berat kepuji dari manusia. Tang kita mengak bisi bidang orang salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Jesus, kita sengaja nerima regang setanyaan ya. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerima pemedis perinsa ngau klese orang. Jesus mengajar ngajar setamadah korang ti kelalu berat ke derimpu dekat ngerusak penghidup ya. Tauran temeri diri ketegal Jesus dekat ngasai ke penghidup temeruan setelah penghidup temuas ku hati ya. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri yang orang tidak cukup lantang. Jesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup temeruan berdunia tu ngau berdunia ti dekat datai lo. Menjadi nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Ti kita ndak selamat

Tudah media Ekklesia Nuan, awak bersaksi ke Nuan udah dalam Kristus, awak kenyerakuk semua mensia ngenuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk Nuan. Awak ke semua orang teninggalnya tahu dia baik pulai ngagi Nuan baru. Boleh ya tudang diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talo siku aja dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninggu. Dalam pengawak engkau penghidup kita. Lebih lagi buat minggu tika datai. Mopo aku.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dengan jam kita ke dia tu pukul 6 setengah lemai dor kami menatai ke pesan berat cakup gerah ke bisik diterima kami bak YFM, okey? Ke bisik dan juang kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke sekali pesan ke bisik dan juang ngagai lumur WhatsApp kami yfmiban, okey? Jadi pesan kita ke terubah lemai tu, okey, pesan diterima dari Paul Erika ngari ke Roslin anak buli atau ke Indai Niga Sebiliat. Madah ke pengawak yang gaik pemati laki ya, ianya Niang Daniel anak pedua atau ke Niang Apai Niga. Jadi Niang Apai Niga dekat di Sengai Bala Mayuah kena malam 31/8/2026 bak rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu ngena Jalai Sembayang lalu dekat dianjung ke Pendam Setiam RC Bintulu kena pagi hari 2/1/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan kediau di Binai Tatau Tulai sebawah Sungai Sebemban Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Kamu layan kediau di Sungai Semanuk, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Pemegia di Sungai Seterus, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Okey, kamu layan kediau di Sungai Setiam Bintulu, Sungai Setulan Bintulu, di Miri, Sibu, Sungai Mas Bintulu, enggak semua. Kenglalan yang Daniel, anak pedua atau ke apa niga tu. Jadi, penerang ke siliak kita tahu bertanya atau ke bertelefon, ngagai lumur tu, yangnya Roslin takya inai ni gampu kenal umur 014-594-0709 tau ke kita bertelefon ngagai Billy Tumang kenal umur 018-227-6851. Okey, jadi inya pesan ke terubah ke lemai tu ke bisi diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu pesan pemati datai Ari Joseph Salang anak bidu tau ke apai Buddha madah ke apai ya bidu anak Buddha atau ke ex tuai rumah bidu udah nadai kena 30/8/2026 ba hospital Miri. Jadi ni yang tu dekat Dintu Belum Mayuah kena 31/8/2006 bak rumah Kampit Nanga Sangkuang Julau. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum layan kediau bak rumah Tungku Tanjung Udul rumah Liba Nanga Bua rumah Janti yang Berjawai Nanga Aboy Ijit Luau Sepituh.

Terau, Selangau, Merurun, Batang Mujuk, Batang Kenawit. Okey, kawalayan kediau di Lijan, Lasi, Bintulu, Pemegia Nuju, Indai Sabah, Ba Batu 10, ngau kawalayan kediau Ba Sri Aman. Okey, ngau semua kawalayan kena boleh disebut kemagang di Pinta Datai ngagai rumah kampit nangnya Sangkuang Julau. Jadi, ni yang tu dekat Danjung kena 1/9/2026. Okey. Ya, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ba email yfmban@gmail.com ke lemah itu. Ya, lalu pesan ke sekali itu berdengar, pesan ke bisi Danjung ngagai lumur WhatsApp yfmban. Okey, pesan tu pesan nyata sulit ngau nyua entebalu tak ke ngambil entebalu. Okey, jadi pesan tu dituju semua kaum belayan. Okey, kaum belayan dipinta datai ngagai rumah ngalai anak nanang nanya temajai anap jalai sangan merit tatau di Bintulu. Okey, jadi pesan nyata sulit niang ungdan ana ami tau ke apai ngindang tau ke apai rintik tau ke apai rintik tau ke aki puntur tau ke apai chan. Jadi pengawang kata sulit tu diatur kena malam hari 6/5/9/2026 lalu tembuk pengawang kata sulit lalu diatur pengawang nyuan terbalu tau ke ngamin terbalu. Jadi pesan dituju ngagai kabar melayan kediau ba Batang Kakus, Sulu Anap, di Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit. Okey, kawan melayan kediau di Kuching serta ba Sebarandur diau ya kengala ni yang undan. Tak ke unda ana ami tu. Jadi penerang ke sil ya, kita tak bertanya ngagai lumut telefon tu bedinya. Lumut telefon ke bisi ditinggal ke itu hanya 019-665-9578. Okey, aku jumpa baru 019-665-9578. Jadi ingat tadi pesan ke diterima dari Douglas Sigi Jant. Okey, ya, jadi pesan ke sekali itu berdengar, pesan datai dari Lili Anak Guang. Okey, Lili Anak Guang madah ke pengawal berserara bungai ngeta sulit niang ikum anak bakiang gamuain terbalu. Jadi pengawak belian serara bungai diatur malam hari Minggu malam tu 30/8/2006. Lalu ngeta sulit gamuain terbalu diatur kena dini hari atau ke pagi 31/8/2006 nya hari 1. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum belayan kediau di rumah panjai di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawa, Nanga Jitu, Blabak, Senunua, Nanga Ajau, Kabulayan di Skim Lugu, Pakan Batu Dua, Pemegia Barumah Wini Ulu Babu. Okey, jadi nyapa tadi pesan dituju ngagai semua kawalayan ke Jawa atau ke Semak tinggalan niang ikum anak baking di Pinta Datai ngagai rumah Rosli Ujih Serudit B Paku Sepawah. Okey. Ya, jadi nyapa pesan ke diterima Ari Lili Anak Guang ke sekali itu ke bisa diterima kami mengenal umur WhatsApp kami YFM Iban. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pesan sembayang 100 hari diterima dari tuan rumah Michael Jala anak Kendawang. Jadi pesan tu dituju ngagai pengulu lembat serta nembiak di pedai bawan gau tuah. Okey, semua kewilayan di Nanga Macan, Ulu Macan gau kapit, semua kewilayan tinglalam ga. Jadi pesan tu madah ke kita semua ngambil ke sampal datai ngau nguluk sembayang 100 hari niang Roslin Lada anak Inggang bini tuan rumah Michael Jala.
Okey, kena 31 hari bulan 8 2006 pukul 5 lemai baru rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Okey, jadi penerang kesili kita tahu bertanya ngagai DSP Roni. Okey, lemot telefon 013-814-4141 tahu ke kita tahu bertelefon ngagai Cikgu Desi mengenal umur 013-577-6862 pembagian tahu bertanya ngagai Puan Rosita Sani mengenal umur 019-894-1401. Okey. Pesan ke sekali tu benarnya, pesan ke diterima kami by WhatsApp mega tu. Okey. Jadi pesan tu datai hari Senia anak itum teka mekul. Taka indai ana, taka indai Anthony madah ke diri hari rumah Matthew Majar rantau panjai batang igan sibu. Madah ke pemati laki ya Luna anak kendawang taka apa Anthony. Taka apa ana kudan adai kena malam 28 hari bulan 8 tu kemari. Lalu dekat dikubur kena pagi 31 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju nyagai semua kawan melayan. Kediau di rantau panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina. Gau semua kampung baru. Okey, kawan layan kediau Batu Burak, Penasu, Aup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Siung Ulu, Ngau Ili, Nanya Terbalung Oyak, Terumah Lesia, Nanya Alat, Terumah Rantai Skuau, Dangih, Kuah, Balingian, Bayantas, Simukah, Rumah Ugai, Jalai Dijih, pemegang kawan layan di Bintulu, Long Ajoy, Lapuk, Rumah Kristina, Ulu Sungai Salim, kau layan kedai di Julau, Kenawit, Serian, Ngau Kuching. Okey, jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Indai City tahu ke Susan kenal umur kusung 11-235-26203 tahu ke Indai Nia tahu ke Julia kenal umur kusung 16-861-4741. Okey, jadi nyapsan ke BC diterima kami dan jong bala peningkat kita dengan umur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi sudah mencari pesan ke bukai kita ngitun lama aku mak kita dengar ke lagu Arinik Ravensi kalau itu lagu kena beri nama Pengerindu Ndak Datai Badan.

Okey, dengar terus segulai sejalai ninga ke sana lemai YFM kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Okey, jadi agak macam pesan berat engkau jaku gerah ke bisi diterima kami ba YFM Iban ke lemai tu. Okey, pesan ke sekali itu diterima hari Susila Bunga anak Guntur. Ngari ke sidai sebili nesau semua kabar melayan ya kenglala niang apa ya Edmund Guntur anak Runtur. Okey, dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban dekat ngintu setahun niang apa ya. Okey, kedeka diatur kena 31/8/2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh teka semak kita dipinta datai lemai teka malam tu. Okey, 30/8/2026. Jadi nyam tadi pesan ke diterima hari Susila Bunga na Guntur ngari ke sidak sebilik nesau teka madah ke pengawang itu niang setahun apa ya. Okey, nya Edmund niang Edmund Guntur anak Runtur ba rumah jauh rantau belak tak tahu. Okey, ya lagi ngatai ke pesan bukai ke bisi diterima kami jadi ke sekali itu. Okey, pesan nyata sulit berantu serta muai yang terbalu. Okey, pesan tu datai dari Peter tau ke apai nawang madah ke pengawang ngata sulit apa ya enya labang anak badih atau ke apa sibat. Jadi pengawa ngetasu le serta muai terbalu tu deka diatur kena rinam 12/9/2026 pukul 8 malam ba rumah Boni Sungai Bayan Tasik Mukah. Jadi pesan tu dituju ngagi semua ke pemelayan kediau ba DJ Tamin Jelai Bulu Sepiring Bunau Oyak Tamin Bawah Kenawit Rantau Limau. Okey, kawalayan kediau Baliu Sebuluh Badengan Sebetung Setejuk Kuala Belingan Setuan jauh kawalayan kediau di Bintulu. Okey, jadi nyawa tadi pesan kediterima dari Peter atau ke Apai Nawang. Jadi kita tahu bertelefon dengan Gai Peter atau ke Apai Nawang tumpu nanti nyemak bisi penerang tak utai ke dekat ditanya kita. Okey, penerang ke sili ameh. Okey, ngelak lumur 010-590-8940. Okey. Ya, jadi lagi macam pesan ke bukai, lagi bisi awak terbunyi, dua raku ngelatai ke pesan berat ke bukai, ke bisi diterima kami. Okey. Jadi pesan pemati itu, datai hari kelima anak Jamtam. Tau ke Indai Umang hari ke Sidaya Sebilik madah ke pemati bidat anak tungo tau ke Apai Umang. Jadi niang tu udah nadai kena hari lima tu tadi 28/8/2026 lalu dekat dintu tau ke disenggai balamayuh bak rumah Jamtam tau ke nyandang nangnya kedup wak pakan. Okey, kena 31/8/2006 lalu dikubur ke ba pendam anyway lalu dikubur ke kena pagi hari 2. Okey, 1/9/2006. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kawalayan kediau ba tabang hujan ibus bala sida ulat sebili bala diulu snulau. Okey, nangas nulau rumah James, nangas nulau rumah Jampi, rumah Nyawan, Sungai Rusak. Okey, sida liais biliak, sida idal sebiliak, nanga marau. Okey, sida amin sebiliak, bangkala krian seratu, bala sida niang cigu jimbau, anak lagian sebiliak di Sungai Ruan. Ange anak Julian, ba amut, belalang rumah akun Sungai Rusak, gulang anak ri supi, ganda rumah endit manding ke sulai, rumah bayang supi, rumah manca supi. Engkau kebukai meh, mayuah ke ditusun kari tu au. Nolik dibaca aku habis magi yang au, minta ampun. Jadi
Kita atau bertanya ngagai ilmu telefon ke bisa ditinggal ke itu. Okey, Elister atau ke Bibin anak anak niang tu. Kenal umur 010-805-5691. Atau ke Tiffany atau ke Umang. Anak tuai niang tu hanya 010-968-2639 atau ke Stephanie. Atau ke Atun. Okey, kenal umur 017-864-7131. Okey. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar kita dengar. Pesan KBC diterima kami dan jom bala peringat kita ngagai lumbur WhatsApp kami. Okey. Ya, jadi Siti lagi pesan tu berdengar pesan nyata sulit enggak muai terbalu. Pesan tu diterima Ari Jackson atau ke Kisian Analipa. Ngari ke sidak sebilik madah ke pengawang ngata sulit ni yang apa ya. Lipa anak jaga serta muai terbalu. Bini ni yang tu kena 1/9/2006 menyari 2 pukul 10 pagi barumah Barbara sedarat mawang kelidi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepulayan ke diau ba sedarat 5 buah rumah Jelukung Stuga Empelam Kampung Melayu Kelili Geligau Ulu Ili Buak Merbuang Karak Pentis Kerang Semueh Sebeliau Atas Baruah Basi Kelampuk Sepalau Nyato Merindun San Semanju Setengin Serubah Ulu Poai Melugu Nanya Ukum Lubantu Selindung Ulu Ili Entulang Sungai Keruah Meriok Sedan Perumahan Angkelili Merugu Kuari Sebangkoi Betuang Ngau Kepulayan Kedia di Semanggang. Okey. Jadi pesan tu dituju muka ngagai semua kengalan yang apa sedaya lipa anak jaga. Okey. Jadi ngarap ke semua boleh datang magang. Okey, penerang ke sil ya. Kita tahu bertanya ngagai Edmund Lipa, ngalah umur 016-859-6030 atau ke Jackson atau ke Kisin Lipa, ngalah umur 011-757-08528. Okey. Yang jadi ingat menunya pesan ke sempat di kena taik aku ke lemah itu gulai dengan kami bawa YFM. Ok, sada lemah. Jadi pesan bukai kena sempat dibaca aku atau didengar kita tumu pagi gulai jauh pula program kami bawa penggerak pagi YFM. Ok, ya jadi pada pukul 7 lemah luar kami keluar ke sembayang Misa Kudus. Ok, tentu ke kita lagi terus segulai sejalan dengan ke kami sada lemah YFM. Segulai sejalan.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Lana Mapai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Lemaitu kita ingin tu hari Minggu ke 22 dalam musim selamat tahun A kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu kegawai misa lemaitu. Menjadi ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteria kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala tih maduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku dapatlah berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jako aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai tipatu digaga. Tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku tibalah dudu. Nya kebuah aku minta Maria tidi berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menyadai aku, bersemayam ke aku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala terima doa berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup, timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan. Ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga. O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak sikuti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti berkuasa nuan ti. Semua pemerik ti badas iri dalam hati kami pengerinduk ke nama nuan ngambil ke oleh ngenalam kagi pengasai berbahasa kami nuan tahu ngasuh tumbuh dalam kami utai ti badas lalu oleh nuan tinyaga ngemata ke kami kelikun ke utai tu dah diintu nuan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonwan dalam penyerakub roh kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 7 ngagai 9. Tuhan, nuan udah nipu aku. Lalu aku udah kena tipu. Nuan kereng age hari aku. Lalu nuan udah ngaleh ke aku. Semua orang beduan aku. Sidak ketawa ke aku sepemanjai ari. Genap kali aku bejako. Aku ndak tahu ndak merek kenyawa. Serta manjung. Penuseh. Pengerusek. Tuhan, aku seruran dikemelik ke orang. Serta dipecat. Ketegal aku madah ke pesan nuan. Tang lebuh aku nyebut. Aku dekat bado agi ingat ke Tuhan. Lalu bado agi bejakuk dalam nama ia. Nyak baru pesanuan mau bakar api dalam hati aku. Engau naka uliah aku nguji nagang pesannya pansut. Tang nda uliah. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara Saud. Semangat aku awas kenuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
1: Semangat aku awas kenuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: O Allah Ta'ala, nuan endang Allah Ta'ala aku. Lalu aku lelengau kenuan. Aku awas kenuan. Semangat aku awas kenuan. Baka menua ti rangkai, kusi, ransi, nadai air.
1: Semangat aku awas kenuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Awak ka aku medak nuan dalam endua nuan ti kudus. Awak ka aku medak kuasa ngau mulia nuan. Pengerinduk nuan ti meruan belama ia endang maneh agi ari penghidup. Nya alai aku dekat muci nuan.
1: Semangat aku awaskan nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Aku dekat muci nuan saagi aku hidup. Aku dekat ngangkat ke jari besampi ngagai nuan. Semangat aku dekat diberi makai besai lalu kenyang. Lalu aku dekat belagu pantun gaga hati muji nuan.
1: Semangat aku awaskan nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Laban nuan endang seruran nulung aku. Aku belagu gaga hati belindung di baruh sayap nuan. Aku empakap bak nuan lalu cari nuan merai aku pengalikun.
1: Semangat aku awaskan nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
3: Baca kedua. Baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Rom bagi 12 ayat 1 ngaga 2. Nya alai menyadai oleh pengasih Allah Ta'ala aku minta kita nyerah ke tubuh kita nyadi piring ti hidup ti kudus ti dikerindu ke Allah Ta'ala. Nya meh jalai kita patut nyembah ya ana nitiah ke cara dunia tang awak ke Allah Ta'ala ngubah cara kita berunding ngamai ke kita nemu penekak ya. Ianya utai ti badas ti ngerindu katia ti pemadu menyana. Jako Tuhan.
1: Terima kasih kalala.

kagapay ti bumulya, alatala Jesus Christus, marimata ti kita penerang, ngamika kita nemu pengadang, laban kita udah dikangau kang agay pengadangnya.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus senitih ke Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Jesus selalu berlabuh madah ngagai sedak murid ya. Ya na tau na mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsak. Laban tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat lalu dibunuh lalu diangkat ke hidup baru. Hari mati bari itu ketiga. Peter lalu maya ketisi lalu berlabuh ngerara ya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dan Yesus nguyang lalu berjaku ngagi Peter. Hari-hari aku sitan nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundiang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lalu madah ngagi sedap murid ya. Nanti orang dekat nitih kaku. Awak kia badu agi berundiang ke derimpu. Ngesan regiang ya lalu nitih kaku. Leban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri. Dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tertemu ke ya. Leban nama penguntung orang. Nanti ya patut ngempu bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Tukar nama otai tepatut diberi orang kena ya nyilih nyawa diri. Laban anak mensia ngau, bala melekat dia dekat datai dalam mulia paya. Lalu ngupeh genap iku orang nitih kutai, tu dah ada kerja sidak sikuk-sikuk. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bak minggu tu, minggu ke. 22 dalam musim selama tahun eh, mai kita, malik teka merenyang, nama reti kita, ti nitih ke Tuhan Yesus. Jadi baca ngayan ke Allah Ta'ala, ngangau teka kangau Allah Ta'ala, ukai selalu didingau teka nyamai. Kita medak Jeremiah, berjaku pasal api dalam hati ya, tang ya nyereh ke semua, indah lebu orang ketawa ke ya. Jadi jaku Allah Ta'ala tu hidup, lalu nak uliah diasuh kita, sunyi teka diau ngapa. Jadi santepo dalam surat ngagi orang di Rom, ngangau ke nyereh penghidup kita ngagi Allah Ta'ala. Jadi ya, madah ke kita itu ukai semina dicap aja tang tu meh jalai dikena kita ngemaru ke penghidup rundiang kita din lalu roh kita megak. Jadi tu ngayan kita bekeni kita uliah ngelantang tu ke belajar bekeni kita uliah ngelantang ke Allah Ta'ala. Jadi tu meh kangau kita hidup ni tengah hari ngena pengarap ngau pemerani. Ini dalam Injil Jesus madah ke sedak murid awak ke sedak ya nak ngerundiang ke teka badu agi berundiang ke derimpu ngesan regang lalu nitih ke ya. Jadi Jesus mega nangkan kita awak ke kita nak tentu teka berundiang ke dunia laban nama penguntung orang nanti ya bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Jadi bawah minggu tu sama kita ingat kita dipinta, kita milih jalai ngau Kristus. Indah tajak perjalannya mata ketusah di tengah kita. Jadi kesimpul ya, kita dengar Jeremiah ngasih kejaku Allah Ta'ala tadi. Indah lebuh orang ngelesek ya. Lalu santai pol mega, ngasuh kita nyerah ke penghidup kita yang Allah Ta'ala. Lalu Jesus, madah kesedak murid ya, wak kesedak nak ngurundiang ke derimpu, ngesan regang, lalu nitih ya. Jadi jakuk kuliah di perhati ke kita itu ke dikingat ke kita ibu mengutuk. Nanti orang dekat nitiah ke aku, awak kia badu agi berundiang ke derimpu, ngesan regang ya. Lalu nitiah ke aku hari Matthew bagian 16 ayat 24. Sama kita yang aku pengarap, pengarap sedar rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala,
1: apai ti pemandu berkuasa, pengangkat serga ngadunya. Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidak kandung air roh kudus, diada kemaria darah bungas, merinsa ramal Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ketiga yang kat baru ari pemarai, ia nikik ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngauti parai. Aku harap ke roh kudus, gereja katolik ti kudus, saurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruam lama. Amin.
0: Semayang peminta. Hari kita tindak ngemerat ke penekak dirimpu, kita ngesan nergang genap hari ngelabak neladan pengajar kita. Ram kita bersembayang korang bukai, lalu harinya kita ngingkas kati kita, ti semina angkun ke dirimpu ngelama tau, ti nyararak kita hari Allah Ta'ala.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngau sidak bishop, kengerak, kengesan regang nanggung pengawak nyadi pemela raban domba Allah Ta'ala. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai kemegai perintah menua, ngau kesidak ke, ketuai megai industri di dunia tu. Kebisik hati dekat nguasa semua dunia, ngambil kesidak nak nitih ke pengingin diri. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Keroh orang ke awas kala tala ngambil kesida oleh datai ngagai Jesus Kristus mata aik ti hidup. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kita ti bisik ditu awak ke bempu pengarap ti berani baka enggi inai Maria kenyadi keteladan kita. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kita bersembiang ngawak ke kita oleh medak bekau kaki Tuhan dalam pemanah, lalu bisik peransang kena berbasah ke hak semua orang, serta semua leman utai ti hidup di dunia tu, nyadi ke sawung peniau serta seruran ingat ke sidak ti dudi ari ilak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letalapai kami menyerah ke semua peminta kami tu dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Menteri Eukaristi ya, berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban dari pengerajaan nuan. Kami dah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyari roti penghidup ke kami.
1: Berkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban dari pengerajaan nuan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airu semangat kami.
1: Berkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Awak kepiring kudus tu oh Tuhan seruran meri kami berkat penyelamat. Labannya utai tadi rami ke dalam misteria, ia tahu dikamat ke dalam kuasa dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristia nomor dua, Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita,
2: kami nyerah kia ngagai Tuhan.
0: Aram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran duar. Beri terima kasih yang genuan apai ti pemadu kudus oleh anak terikenduk nuan Jesus Kristus. Ti jakun nuan oleh yang ngagak semutai ti diasuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus oleh dia ada kedara bungas. Ngamat ke penekak nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerintah ngau pemarai. Kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedar melekat. Ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nada amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemeretuk kami bersemayang. Turun keronuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Yang nyengkau ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih ya. Yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat ke aku. Misteria pengharap maya kami makai roti tu lalu hirup hari calis tu. Kami merita ke pemarainuan, O Tuhan, nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu, pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyawa anggenuan Tuhan, roti pengidup ngucalis penyelamat. Merik terima kasih leban nuan dah ngumbai kami arwah, butuh ngak mua ngenuan lalu melawan nuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tengah ambil bagi batubuh, ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh. Mulai ngepup kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami, tu dah tindak belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Sedara Rasul tadi berkat ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanyerbak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia unga bahasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan, kami bersemayang ke mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantik penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia nanggi Nuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus Nuan dah nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita. Pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan. Lalu ngau mana kemendar ke pemayak ngau penyaraku. Nitiah ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Ketai merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tu meja tinanggung dosa dunia dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut nunuan datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian bersemayang kita di kemaru kala tubuh Kristus kami minta nuan Tuhan awak ke tinjadi ke pemakai pementas hati ya tahu netap ke hati kami lalu nyungkak kami melanuan bak diri sama diri dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kala tala timandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

selamat lemai dia tu kemena borka berita lemai 30/8/2026 jadi terbatu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerindang Sibu di Perundiangga nyokong industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitia kelalau natma enti API ngelui 400. Nya batang berita lalu Dato' isi berita.

Sarawak dekat terus ngatur singkang di kena ngubah ekonomi hari ti berpelasar ke komoditi ngau ekonomi gadung berteknologi tinggi serta meruan baru pegai Malaysia ti progresif serta entap. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pengawalnya ulih dijapai nengah semangat kerjasama ngau cara win-win mungkur perintah besai Sarawak ngau Sabah. Ya megah merib saya terima kasih ngagai Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ketegal komitmen ya ngeregap kagi kerjasama ngau kedua-dua negeri untuk pengelantang rakyat serta dikenal nentu ke pemansang lebih sama rata serta sebelah. Yang madah ke perkaranya dalam pesan hari kebangsaan. Berbangunnya Sarawak terus narit ati raban antarabangsa baka Bank Pemansang Asia ADB berindia hari penyawa ngubah negeri itu jadi hub ekonomi gadung menua adap kitu. Berindia ngunya ya deka ngulu ke delegation ngagai Manila minggu baru dikenal ngedegap kerjasama ngau ADB berkawal ngau pemansang ekonomi gadung serta projek infrastruktur Tanjung Embang. Perintah Sarawak bersedia berunding ke ngagak Palan Seni Pemerinang di Sibu dikena nyukung penumbuh industri kreatif mengeritu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak Dato' Sri Dekarim Rahman Hamzah madah palanya berguna amat dikena nyediakan dur ke engkeman untuk raban pemekuah seni menua tu ngerembai ke aktiviti sidak. Perambunya setipa ngau komitmen Sibu terdekat ngatur pengerami seni pemerinang tikas dunia yang kaum Festival Tanda Antarabangsa Sibu SIDF ke dia tu udah manggai ngagai edition ke-12 yang merangsang raban ke berkawal ngapil peminta ngagai perintah negeri untuk pengawal terdekat ngagak palannya. Yang mansut ke jakutu lebih berjadi ke SIDF 2026 di Sibu. Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN terus matau gaya sebut nasab ngau baca indeks pengamangin API di negeri itu. Chairman JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah komitinya megak dekat kerjasama ngau agensi negeri ngau perintah besai mutar ke perkaranya. Dalam penerang media sehari itu, JPBN madah ganti semak baca API nyau semak ngagi kas kritikal 400 ngau 500 raban sida dekat ngatur pengawak ngau agensi ke berkawal serta nitih kelalau hari agensi penguasa penusah ngenyit menua NATMA. Dalam penerang media tersebaga, Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN nyemetak madah ke semak API ngelui 500 upis ngawalan gawat sektor perintah ngau luar tau dia suatu tutup ndak nyengkawam sektor servis ke berguna. Atur tu benua nganti declaration penusah ngenyit ari komiti penguasa penusah ngenyit menua. Berkawal ngau pengawak ngatur pengawak pemutus kali

Ikari terus ke nangguh atau ke nginsil aktivitinya mengkiang berpanggai bak penekak raban pengatur ndak nyerangkum bak jaku pemutus kiri keluar ke raban berkuasa. Tajap pihak mensiamayuh dipinta ngurang ke aktiviti luar setengah nak sengkabung hidung ke mulut bangsa N95. ...1211 tumpu angat bisik ditemu di pelilih selatan ASEAN berplasar ke imej satelit Aripalan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari. Sapit Ketua Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon madah ke hari penyampau tu 1180 tumpu angat ditemu di Kalimantan, 18 di Sumatera, ngau 13 di Malaysia. Di Malaysia, bisik 9 ditemu di Sarawak, lalu sama pula 2 ditemu di Perak, ngau Sabah. Ya madah gaya hari kemarau, ti nuntung mayu bengkah kena menua selatan ASEAN, ngau sebun asap, meraka garis antara menua, hari tikas jelan nyentuh ke tikas ti balat ke ditemu di Kalimantan Barat, nguyang nuju ke adab barat Sarawak. Berindia hari penambah, tumpu angat ngau penanggut sebun, Sekretariat ASEAN udah ngidup ke tikas samaran 3 ungkup pelilih selatan ASEAN di berengkah 27 harbulan 8. JS terus matau kualiti angin palan tumpu angat gayari ngau gaya sebun dikena ngatur pengawal begulai ngau agensi ke bekawal. Berbangunnya upis rampak menua JS Sarawak majak cakah matau ngau operation nagang pengawal nunu cara terbuka. Kelimpah berjarit lagi berjalai ke pengawal matau bak kanandur ke bisi risiko penusah hangus terbuka. Kanandur tu yang kawam kampung palan tanah kerapa, palan dur nuguang ke uras, genturung bertanam serta industri. Mensia mayo dilalau, nyamik kena ngereja pengawal bertunu cara terbuka serta ngeriput ke sebarang penusah ke bansanya. Ngagi upis bombang dan umur 999 tau ke JAS balumur 1800-882727. Komuniti maritim di Sarawak dilalau nekat katur pemindah batas siak ngau sungai berindia dari pengamah kualiti angin tidiasai ke diatu. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Tasik Ngau Sungai Dato Henry Harry Jineb madah penyawah tinjau ti kurang tegal sebun tau nambah ke risiko ngagai operator bot. Berindiangunya ia merik perambu ngambi ke aktiviti bakanang Tasik di ketu ke sementara nyentuk ke gayari ngau kualiti angin manah lagi. Dato Henry berjago ngagai media di Kuching. Kita dia tu benar-benar yang ke berita Ari Wife Imban, RTM Kuching.

Terusnya berita kita ikan lemah itu. Nadai Anamit patut jadi mansa pengawak kasar. Perkaranya dikemerat ke Menteri Pemansang Orang Indo Nambia Mit ngau Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berindi ari kes penyalah kasar di Sibu tengu juang ke siku Anamit berbadi nyawa. Bas bengkeh jaku penerang ia bising natai ke penyinuati ngagai mansa diri sebilia. Yang lalau mensia mayu ngambil keseruran berjejaga serta berarti ke sebarang tanda pengau kasar nyamah tak kenda ibu kena miet sekali ke barumah atau ke dalam komuniti. Penglikun ngawatur nyaga nama mietnya nyadi ke tanggung pengawak semua. Berbangunnya, ia minta semua raban ngemendar ke polis berjalai ke pansia ngau silia serta cara terang. Mensia mayu mega ditangkan dan ngerembai ke penerang gambar atau ke speculation tidak sah dikena masa mansa diri sebilia serta ngaminda ngacau pengawak mansia. Ulah di mana patut nyayan ke identiti jati diri tiap raban bangsa dalam penghidup bersari-sari. Sapit Menteri Pemansang Penglantang Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah jati diri ukai semina perkara penemu serentang jalai pengarap aja tang ia mesti diayan kedengar ulah kaul diri sebilia serta ulah diri ngagai komuniti. Ia kemegah kaban kunci negeri Seribas mansud ke perkaranya lebih berjaku bak pengerami nutup seminar ngeregap ke jati diri Muslim di Debak. Ia madah ke penemu ke diulih hari seminarnya patut dikemeran ke dikenat nampak siku-siku orang di mana hagi keulih jadi contoh ngagai komuniti. Komuniti megak dilalau ngerapit ke kawal timana serta ngemeran ke nilai-nilai murni dalam penghidup nintiang hari. Seminar sarinya dipasuk urung 70 iku raban penyerta. Siku lelaki berbadi nyawa pengudah kereta-kereta depan yang lantak kalvat bak nebing jalai di kilometer 413 jalai besai Pen Borneo Tumu pagi tadi. Kepala Polis Perlis Seratu DSP Matthew Manggi madah mansa ke bernama Freddy Issa, 42 tahun, dipelabak ke dalam pejalai pulai ke rumah pengudah nguluk pengerami Melah Pinang di Awik Seratu. Koya, penusah nyadi urung pukul 7.20 minit pagi lebuh kereta mansa terpawah ngujung ke ngelantak nebing jalai. Mansa bala bakal bapala lalu ditetapkan mutus sebut bak Spital Seratu. DSP Matthew Madah Pansia Tumu ngayan ke penusah berbadinya nyadi ketegal mansa tindak tetagang ke kuing entu karya. Kes tu di Pansia Aribaru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerintah Sibu di perundian ke nyukung industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitih kelalau natma anti API ngelui 400. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu dari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 30 hari pelalapan dalam tahun 1988. Jematan Santu Bong sudah rasmi dibuka ngagai mensia mayuah bas bengkia pengerami tidak menjadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud. Jematan ti meraka Sungai Santu Bong tu digagak ba empangi ianya kira 12 km penyawa hari Kuching, 20 km hari Hotel Pantai Damai Resort serta 7 km hari Kampung Buntal. Panjai 593 meter, taukia 1,945 kaki serta ngemuan peninggi 12.4 meter, Jematan Santu Bong ianya antara jematan ti pemandu panjai di Sarawak mayanya. Digagang na belanja 19.3 juta ringgit, Jematan Santu Bong jadi penyungkak pemansang bandurnya serta kerendur tinglingi ia. Pengudah pengawak jadi ke jematannya, Kepala Menteri Belai Gobala Pemusai ke Bukai berjalan kaki ngelayang jematan tu jadi ke simbolik berjadi Jematan Santu Bongnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

adalah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawal niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Ketekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Ketekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawal nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuh KLC, bak tahun 1938.

Dunia T2 Nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Group, tidi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nebiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nebiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke Komiti Gereja, serta mansut ke Surat Palak Tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup meniri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megah bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Canary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

Okey, terima kasih pendengar. Laban lagi terus segulai sejalai. Ninga ke Sada Lemai YFM berengkah hari pukul 6 lemai tadi. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi pukul 9 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Gulai hingga hari kami kebukai dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey. Jadi bajam ke penudi tebelinya. Bagi aku dah disemai aku tadi. Doraku maca komen. Doraku maca lagu peminta. Kebisi dianjung kita. Bak Facebook kami. YFM Bantang. Sebenarnya kita kepada like, kita kepada follow Facebook kami. Aku minta kita semua type kita dulu YFM Bantang. Udahnya like ngau follow Facebook kami. Sebeda kita ninggal ke lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, terima kasih ngegai bala kaban kita, bala peringa aku dah nganjung pesan atau ke lagu peminta bak Facebook kami lengunai nai. Selamat lemai DJ Raja. Selamat berjalan ke pengawa. Minta nuan main ke sebarang lagu meh ku ya di kena merindang. Bala ke ngelala ngau semua ke benoninya sada lemai ku ya. Okey. Kennedy Ama, selamat lemai DJ hari lambir miri. Balat sebuah nasab Babunah Miri sama meh di kucing depan balat. Minta main ke lagu Ari Anderson nyalai. Nak kempang duduk berimbai. Lagu dituju ngagai semua orang ke gawa shift malam ku ya. Apa ni? Nuju orang ke gawa shift malam aja. Ellie Spencer, selamat lemai di JRB. Selamat jalan ke pengawak. Terima kasih. Ibas lebih entah ke abad dom. Madah ke diri hari semunjan. Minta main ke lagu nama tu. Lagu When dituju ngagai semua. Thank you DJB sama-sama. Richa Unup, selamat lemai DJ Rajes. Selamat jalan ke pengawak Genuan. Agi bersebun menua kata itu. Kebaikan kami berjalan simpang semunjan tu. Nanti boleh minta Nuan main ke lagu Badu Kirwah. Lagu Kidibai Heli ku ya. Okey, komen ke sekali tu. Ari James Pangiran, selamat lemai DJ Rajes serta selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Roy Kuang, selamat lemai DJ. Selamat lemai megak bagi semua peringat YFM Iban. Balat bersebun menua kita itu kaya kebagi kami Basri Aman tu. Jadi pesannya selamat ujung minggu ngagai semua aku ya. Seselia kumit, selamat lemai di JRB. Selamat berjalan ke pengawa. Okey, Lily Anthony megap si komen. Selamat berjalan ke pengawa. Angat, angat menua kami di Limbang tu kaya. Sama kami di Kuching angat. Tentu bala bukai pun tentu nyawat aku megak. Di Miri angat semua meh dua angat. Okey, angat ngau bersebun menua kita di tu neh. Okey, Sojo Semarino, selamat lemai, selamat berjalan ke pengawal DJ AU. Okey, James Nguyen, selamat lemai DJ RB, selamat lemai. Annie Tinggi, selamat lemai DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawal. Di Betung Pan, balat bersebun ke ya. Terima kasih DJ dah macam komen, AU sama-sama. Okey, David Ikum, selamat lemai DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawal. Agnes Sida Robin, bagi si komen tu, selamat berjalan ke pengawal dengan Nguyen, bakal kesar itu bakal ke hujung minggu tu ko ya. Berita kami di Miri manah lemah itu minta main ke lagu Berai Nganti. Lagu Ari Anderson nyalai. Okey. Danya induk kenawit bagi si komen selamat lemah di Jerajes. Selamat berjalan ke pengawanan Wan Konti Radio Wife Miban. Angat amat hari kami di kenawit lemah itu ko ya. Opiane. Okey, komen kebukai Opah Cici, selamat lemai DJ Mami Abbas, selamat lemai DJ Rajes. Iba Vincent, selamat lemai DJ Apai Lambai megap si komen, selamat lemai dengan DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawa Bak Konti, YFM Iban ke lemai tu koyak. Terima kasih au. Kita kujah kita kujah ngelawak Facebook kami. Lalu tinggal ke komen besar di hati ngau lagu peminta. Okey, kita ke bukai lagi terus anjung. Okey, anjung komen kita bak Facebook kami lagi bisi awak lagi bisi lebih kurang sejam eh noraku maca komen pesan ngau lagu peminta ke bisi anjung kita bak Facebook kami ke lemai tu.

Okey, terima kasih Ninya. Lepas itu terus gulai sejalai Ninya ke Sada Lemai YFM. Okey. Ya, jadi terima kasih juga kita ke Gingan Juang komen lagu peminta engkau pesan Rindu Ati bak Facebook kami YFM Iban ke Lemai itu. Okey, maca pesan ke baru diterima hari balakaban kita balap Ninya bak Facebook kami ke Lemai itu. Okey, pesan ke sekali itu Ari Jessica Itan. Halo, kaya selamat malam DJ RB. Selamat mantar malam hari kebangsaan tahun 2006. Sari itu kita ingin tu ambang hari kebangsaan. Okey, jadi gaya hari di bau. Gib sebun setangan megak ku ya minta main ke lagu Sekut Dalam Hati hari Ruby J di kina yang merindang hati derimpu ngau semua peminat setia YFM Bak Serata Menua. Terima kasih di jalan BQS bersama. Komen ke sekali itu hari Mas Diana. Selamat malam di JRB. Selamat berjalan ke pengawal Nur Junwan Bak Konti ke malam tu. Salam Ari Limbang. Minta main ke lagu Rem Jana Kalih ke Pulai. Nyajak DJ. Tiga tawai ku ya. Oh, tiga tawai mega. Tiga tawai tu. Terima kasih ya. Catherine Robin. Selamat lemai DJ Rajesh. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Minggu ku ya. Terima kasih DJ udah baca komen aku ku ya. Oh, sama-sama. Okay, Donny Brasco Steven. Selamat malam DJ. Madah ke diri hari Marina B. Miri. Mana gaya hari kami malam tu nada hujan. Antulia minta main ke lagu Ari Clement Saran, lagu Ensinat. Ditunggu ke semua keberuntungnya radio ke malam untuk ku ya. Okey. Michael Marcelo William Jingat. Selamat malam DJ Balat Jerebu Bumnua. Tunggu ke siburan tu. Antulia minta main ke lagu Aku Ndak Diguna Ari Jospin Jalin. Udah dimain ke aku tadi. Lagu favorite indaiku ku ya. Op ya ne. Terima kasih. Selamat jalan ke pengawal. Okey. Adanya komen Ari Andrew Ujai Masiang. Selamat lemai DJ Rajesh. Selamat jalan ke pengawal. Mana gear kami di Miri lemai tu. Salam menuju semua peringat WFM Ari Andrew Ujai Masiang. Madah ke diri Ari Sungai Entulang Blok B. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okey. Nita Sapit Kandau. Selamat lemah DJ RB. Selamat berjalan ke penyawa. Madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke... Nama tu deh. Sebarang lagu. Adik kena merindah semua ke ngelala. Nangira sedangnya jauh atau ke semak. Ngau jukusan. Ngira ke sedang itu perindang. Bakal ke lemah itu. Nyaja DJ. Terima kasih. Okey. Saya kebuka itu dah ada baca aku. Okey, jadi kita kebedau sempat ngelawak Facebook kami, tak ngelawak Facebook kami dia tu anjung lagu peminta engkau pesan rindu hati kita ke lemah itu buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang ngau lagu ke sekali itu aram teningat ke lagu Ari Ulin. Pemegah kita teningat ke lagu Ari Alexander Peter. Pemegah lagu Ari Linda. Okay, terus dengar ke kami YFM Selemai Segulai Sejalai.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, mendengar kita ingin datang bab penghujung segmen Sada Lemai YFM Lemai hari Minggu 30/8/2026. Okey, jadi pukul 9 malam bagi selama dengan ke berita dan bergulai hingga pengarik kami ke Bukai dalam segmen pemerintah malam YFM. Okey, jadi tu nak kita gulai dalam segmen Sada Lemai YFM kena sar itu. Terima kasih semua, terima kasih kita kudangan juang komen lagu peminta. Okey, bab Facebook kami YFM Iban ngarap ke kita udah terperinang. Okey, ninggal ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngake pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak tak kebak segmen ke Bukai. Okey, jadi selama hujung minggu, jadi bertemu baru bawa ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya, pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama ke buah aku suah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode
0: ukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada e petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Bagi gage gat nulung ku igat. Jampat nulung ku ngun saya pi ke mau tu. Jampat diga jampat. Puji dengan wak ai gin. Jampat jampat jampat jampat jampat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Kang.

lagu ke di baik Sawung Van ya ngining Nuan hau mai jam kita pukul 9.20 minit malam ya lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita malam hari minggu ke malam tau ya kalai ke malam tau kita bergulai dengan waku Sim nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke program kita ke malam tu lalu bak tusun program kita yang bakal selama ya pukul 9.30 malam tu lagi mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi 10 malam nunabur ke berita malam 10.15 minit malam kita mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi apakah selama pukulai pak lagu-lagu country western akhirnya ke tusun tau ke rintai awak pemerintah malam ke malam tau ya okey jadi bedau kita mendiang ke Aku Boleh Penampak udah tu lagi kita berperinan dulu ngau lagu ke udah disedia kaku tu lagu hari Haley pelakon nangkan kenyal lagi lagu hari Linda.

adik dalam Kristus semua. Terima kasih ngagai apai disrega. Laban mari kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kita ninga serta merti ke kuasa kerja aja Tuhan ba penghidup kita mensia tau ke program tu. Mayuh megak sekeda orang nyebut program kesaksian. Ianya nyadi saksi Tuhan. Ari nusi kecerita, berkunsi kecerita kuasa Tuhan bak penghidup kitempo, tau ke penghidup orang bukai, tau ke penghidup orang ke dipedak kitai, didinga kitai. Bala menyadi dalam Kristus semua, tajapan kitai Kristian, bepegai, bepanggai, bak petara kitai Kristian, tang kitai suah digerah dipadah. Bak dunia tu megak bisik diwan kuasa ketau nganuk baka kuasa sitan. Sebedau kita megai pengarap Kristian, bak pengarap lama kita iban, tau ke bangsa Dayak bukai. Endang bisik dipadah ke antu tu endang bisik sebelah kampung, antu tu endang bisik sebelah dur. Lalu bak pengarap lama kita iban, suah megak ditampung dipadah ke aki ini kita menyak. Antu tikok sidak subak tu sekedak bangsa kuasa pemetang ianya kuasa jai. Baka antu gerasi, antu kena ulih dipedak mata kitai megak sebangsa kuasa jai ketau nganu kitai mensia. Lalu sekedak kitai megak nemu kuasa pemetang tu sikit bisik rumah yampu alaya diau. Nyak kebuah orang keliak kenuntut penemu kenampuak endang bisik ndur sidak muliah ke penemu enggau kuasa ya ketau ngasuh sidak keriang tau ke ngasuh sidak ya kebal. Tajak piak bak pengarap baru kita ke dia tu pengawak begigak ke kuasa kebal ubat enggau ngigak antu jadi ukui ngasu nadai lagi dikerja kitai digagak kitai mensia kemayar itu udah mayuh kitai kemegai pengarap Kristian. Nyak kebuah mayuh kitai nemiak dia tu ndak tentu nemu bagi endur tau ke bagi palan bala kuasa pemetang tu kediau tau ke berumah jadi tu tau ngujung ke penusah ngagai kitempu. Jadi cerita Aku Boleh Penampak kesekali tu kedekat di baik aku dinga ke kita dalam nyadik ianya bisik berkawal ngau utai ke disebut aku tadi cerita tu nyadi bak mua mata kumpu lalu megat ninga cerita ari urang ke empu tubuh cerita tu nyadi bak siku lelaki cerita tu nyadi bak siku lelaki nama lelaki tu kangau ke kita ajak ngau nama Matthew. Matthew ukai nama amai. Jadi Matthew tu nang bisik pengawak tetap tang maya kelepa maya nadai gawak ya tu rindu ke pengawak ngintik. Matthew tu rindu ke pengawak ngintik yang ngintik tu sigik barang ndur. Barang ndur tidak kerinduk ke ya kadang-kadang bak batang sungai kemit kadang-kadang sungai kebesai lalu kadang-kadang bak ndur tisi kampung kendak raga jarang bisi orang. Jadi hari siti Andrew jadi hari siti Matthew tu nurun ke diri ngintik batang sungai ndur yang ngintik tu kak jauh mimit hari pasar kira tisi kampung lalu tebing air sungai tu agi mayu babas kerpak laban Matthew ndak mai siti baur ia rindu mai mayu baur baur gintik mayuh baur gintik di baik ya sekali ya datai tau kenurun gintik lalu sekedak baur gintik di baik Matthew tu diujak ke abad tanah lalu siti ajak ke dipegai ya nyadi kepuas tudah Andrew tu ke begigak ke alai nur ngujak ke baur gintik bak sungai.

dorang ngintik ke sekali tu, dia ia terpedak ke sitik tanah tumbuh. Sitik tanah tumbuh tau ke tanah nyadi. Jadi tanah nyadi tau ke tanah tumbuh tu bak tebiang sungai. Dalam hati Matthew tu tadi, mana amai ngujak ke gintik, baur gintik ia bak tanah tumbuh tau ke tanah nyadi tu tadi. Ya alai, udahnya ia ndak mayuh rundiang, ndak berundiang panjai. Matthew tu lalu najar tanah tumbuhnya. Udah tanah tumbuhnya ditajar, ia lalu ngujak ke baur gintik. Ia sitik bak tanah tumbuh tau ke tanah nyadi kudah ditajarnya tadi. Jadi berau tentu lama Matthew duduk ngintik dia, ia ngasai ke perut dia pedih. Ia ngasai ke nada itu penggerai. Dia ia lalu pulai ke rumah. Lalu udah utai ke nyadinya kok ya. Ia semampai nada itu pepenggerai. Dibaik ke spital, bertemu ngau lutur. Nadai ga nama-nama, sakit dipadah ke lutur. Dibaik berubah cara iban megah, nadai ga tudah gerai. Duit ajak ke berambil skin kia pihak koya. Udahnya Matthew terlalu mantai ke perut ia ke besintal serta biru. Laban urat besai-besai. Sintal tu inya sintal urat perut ia. Ia ke biru. Serta uratnya besai-besai. Aku pun tak kalah mendak utai kenyalai bekenyak. Tak kalah mendak utai nyalai bekenyak. Tak kalah mendak utai kebekenyak bak kita mensia. Urat perut mesai jari ujung nyau ngembul bak perut ia. Cukup nyalai. Lama aku tergenuang mendak utai kenyadi bak perut Matthew tu tadi. Jadi Matthew tu madah ke utai ke nyadi tau ke perut ia bekenyak sepengudah ia kesakit. Udah ke najar tanah tumbuh tau ke tanah nyadinya tadi. Jadi lebu aku ninga cerita Matthew tu, aku lalu nanya ya, kati nuan kalak bertemu ngau father bak gereja. Matthew tumu madah ke diri nadai kalak. Matthew madah ke diri nadai kalak. Tambah megak kok ia, ia ukai bansa kesuah ke gereja serta ukai urang ke kuat pengarap. Udahnya aku nanya ia baru, ketinuan harap ke Tuhan uleh ngerai kenuan. Matthew madah ke ia nang kurang bak pengarap, tang ia harap ke Tuhan Yesus nang bisi. Ko Matthew tu tadi. Jadi nanti kita ninga bala menyadik dalam Kristus sebab pengarap lama kita tanah nyadi tau ke tanah tumbuh tu ko aki ini kita keliak. Sigi bisi kuasa nak manah ke ngibun. Kira ke rumah antu menyak. Nanti kita ngacau rumah sidak. Kita dianuk sidak. Kita boleh pemedis. Nanti cara keliak lebih ngacau rumah antu. Orang ngampun ngenak cara Miriam. Tang laban dia tu udah kita itu megai pengarap Kristian. Kita semina oleh bersampi minta Tuhan nulung. Ngambil kekuasa pemetangnya nak ngacau kita lagi. Arinya aku lalu ngasuh Matthew tu ngusut minyak urap. Minyak urap ke endang ari gereja. Minyak urap ke dibeli aku bak gereja. Lalu udah di sampai diberkat ke father atau ke padri ari gereja. Aku ngasuh Matthew tu ngusut minyak tu bak perut Matthew ke nyelai amatnya tadi ke besintal urat nyau mesai jari ujungnya tadi. Sambil ngunsut, sambil bersampai, minta Tuhan nulung nuan ku aku. Laban bak minyak urapnya bisik lekas sampai indai Maria. Jadi aku lalu ngasuh yang maca. Tajakpan Matthew tu ukai ari Christian RC. Bak orang ke ukai Christian RC, engka sampai indai Maria tu nadai bak pengarap Christian ya kebukai. Tajakpiak, aku ngasuh yang nitih ajak maca sampai ke bisik. Diserta ke kau minyak urapnya tadi. Sambil Matthew ngunsut, sambil ia maca sampai engkau penghabis ati nuan. Sambil nuan ngunsut minyak urap tu, sambilnya nuan bersampai engkau penghabis ati nuan. Minta bantu, minta tolong Tuhan engkau indai Maria mantuk nuan. Pihak ku aku. Jadi tembok yang ngunsutnya, aku lalu nanya, kati Matthew bisi angat kena asai perut nuan. Nanti bisi angat amai kuasa sitan meh kangacau nuannya aku.
Nak datai 2 minit udah metiu ngunsut perut ia ke pansut urat mesai jari bujungnya tadi. Dia metiu madah ke perut ia berangat. Berangat pedis kok ya. Amat menyak ku aku. Harinya aku madah ke metiu. Percaya meh ngagai Tuhan, percaya ke kuasa. Minyak zaitun ke dibeli serta diberkat. Father tau ke padri bak gereja ajak. Boleh mantuk nuan maya utai penusahnya di bakato. Tang nuan mesti percaya ke Tuhan boleh nolong nuan. Lalu nanti isi awak datai meh ke gereja minta berkat, minta tolong Father bak gereja. Ku aku madah ke Matthew. Nyalai nyak meh sekedar hari cerita ke bisiknya di. Cerita kesaksian atau kekuasa kerja aja Tuhan ia kenyadi bak menyadi kita dalam Kristus ke bernama Matthew. Ingat bala menyadi Tuhan dah kalak ninggal ke kita ke diri dan kita mesti harap ke ia serta berpanggai bak ia percaya ke ia uliah ngerai ke kita kelebih lagi enti nyemak ke kita bisi penanggul di kacau kuasa pemetang. Datai bab penghujung program, bala kita ke bisik cerita kerja ajiah kedekat dikunci ke bab program tu. Anang Sago, inbox meh, ngagai page Facebook, aku boleh penampak. Jadi meh.

Okeynya, tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Nampak ke Malam Tau ya. Program ke dikeluar ke Monica Midi. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita sama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Bedah kita mendiang ke berita malam berperinang ngau dua buah lagu okey ya untuk Arya Fazil. Bekali hati ditangkan ke lagu Ari Rosli.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Komiti Penyangga Penusah Ngenyip Menua JPBN Sarawak dengan Sihat Pengatur Program Swasta Ngau Mensia Mayuh ngambil berhati ketika sebuah nasab serta kualiti angin ke diato sebedau nerus ngelancar tau ke nginsil sebarang aktiviti. Cerminnya, Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke tajak pemutus agi berpanggai berpengatur dan pengerai Mensia Mayuh kelebih agi aktiviti ke diatur berluar ndak ulih ndak diperunding ke dulu. Nanti kas pengamah angin IPU lebih hari 200, pengatur dilalau berunding ke baru aktiviti fizikal luar kelebih agi akhir raban ti berisiko bakal nembiak min ngau raban orang ke udah tuai umur. Ya, maka minta pengatur ngatur program ngagai nur ke betutup ngubah gaya aktiviti tau ke ngelancar ke dulu nanti semua gaya angin majak kamar. Ya, maka madah ke JPBN Sarawak majak bergempung ngau agensi menua tu serta perintah besai berarti ke gaya sebuah nasab serta berjalan katur ti patut nitih ke garis lalau penyangga penusah. Sidak ti berkena ke perengkal pengangkut sungai di Sarawak dilalau merambu pejalan diri ngau mana serta berjimat berindi ari menua jam kediato tiagi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi Yaman madah ke kemarau ngujung ke air langkang lalu rapas utai ke dipedak ketegal sebuah nasab kelebih ke maya hari malam. Tegalnya sidak tiagi berkena ke jalai air diperansang mindah maya siang hari serta ngurang ke penglaju perahu kena nyiliah ke sebarang penosa. Dr. Safi madah ke LSS seruran berarti ke gaya sungai serta nerit katur dengah upis kandang menua di serata Sarawak. Gaya ritip sebun bak sekedar sungai besar di Sarawak Mega ngujung ke rapah sutai ke dipedak kala itu tahu benar mai penusah ngagai sidak ti agi bertengah ke jalan air. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi menih muari pun bulan 9 tu nanti semua menua tu majak balat bersebun. Sapit Menteri Langgur Pemansa Menteri Pengatur Tanah Ngerampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke perkaranya agi diperunding belalau ke gaya sebuah nasab ke diato ngau pengawak matau tindak ngetu diperjalai ke sidak ke berkuasa. Pengawak menih muari ukai seminak mantuk ngurang kempas hari sebuah nasab ngau baca ikas pengamah angin IPU dan muka nambah ke air bertekad air. Ya, madah ke belalau ke report tumu hari upis meteorologi sebun asap tu dipelabak ke nyadi nyentuk ke bulan 12 tu berpanggai pak gaya hari ngau penyampa hujan. Sarawak Mega seruran terbuka nyedia ke bantu ngagai Indonesia nanti nyemak sidak berguna ke bantu mutar ke penusah sebun asap tu. Sarawak nerus ke pengawak ngasuh menua tu majak gadung ari ti naga nanam 50 juta pun kayu lebur datai ba tahun 2030 hilak. Pengawak tu ditegap ke dengan kerjasama Opis Kampung Sarawak bergulai ngau sebengkah institusi perbankan ba program nanam 1200 pun kayu ba kampung Kalau Sabal. Bangsa pun kayu ke ditanam ianya engkabang, luis, ngau kapur, tipisir ke ekologi serta ngeluar ke mayuh macam biologi dalam kampung. Nitih ke penerang media JHS, program tu sebagai hari pengawak tindak ngetu dipijalai kena nyaga serta ngetan ke kandang kampung kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu mega mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 kebagi tempoh 2026 nyentuk ke 2030. Sarawak sebelah tu mucur nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu
dalam tempoh 2021 nyentuk ke 2025 ianya dulu setahun. Hanya nak nabur ke berita malam. Berita itu ditusun Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soil. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Maya ari ke bala angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Di balut sebut Nari Rozi Usu kena merindang kita ke malam tu. Terima kasih Hakim yang kawak pemerintah malam. Kalau kita sama nemu menua kita ke benung balat bersebut jam ke dia tu. Jadi lebih kita ke bisi minda ke bisi pejalai anang nak kena pemampul hidung ngau mulut ya. Dikena kita nyaga pengerai kita impu. Jadi nitih ke penerang ke dikeluar ke upi serampak menua naka pukul 8 malam tu tadi ya. Gi bisi 4 kanandur ke ngerikut ke baca IPU ke tahu ngeratai ke penusah ya. Enya di Kuching 319, di Semarahan 335, di Serian 439, ngau Mega ba Tebedo 302. Lalu di Seri Aman baca IPU ianya 278, di Seri Kai 222, ba Lundo 242, di Lubuk Antu 282. Angau ba Kanandor Kebuka ya, di Sibu 198, di Muka 192, Kapit 162, di Bintulu 183, di Samalaju 178, Miri 162, ILP Miri 160, di Limbang 152, Lawas 134, di Berio 117. Hanya baca IPU ke Madu Baru ke dikeluar ke pukul 8 malam tau tadi ya. Hanya di lagi apa ikas ke cukup nak mana ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama-sama nyaga pengerai kita impu. Berindi hari gaya hari ke bersebun atau kurang ke pengawal kita di luar rumah atau ke pindah jam ke dia tahu ya. Berindi hari gaya ke bersebun. Okey, nyak tadi berkawal ngau baca IPU kita ke Madu-Baru ke malam tu. Okey, jadi bunyi ke disebut aku tadi peningah pukul 10.15 minit malam tu. Kita sama mendiang ke program Pelasar Jurai ke malam tu. Program ke dikeluar ke Pini Ribut.

0: kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nada lagi diikat, nada lagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka jaku ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka, sarito merdeka penghidup nuan au.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Nite ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan siti-siti menua berkait rat ngau kedalautan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menuanya empu ngemuan kebebasan nentu tau ke netap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik ba pengarap Kristin, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasau Jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekau reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Boleh datang baru ke minggu tu begulai ngau kita. Bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat dipejurai ke kita bak topik nintiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Greman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Greman datai. Terima kasih Pastor boleh datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
3: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu ada Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu ada beri yang ngagi kita.
3: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua ke bejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul, betul nak amat.
3: Ya, jadi kami ukai seminak ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pemuka tadi aku bisik nyebut erti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Oh, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dikangau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian erti merdeka. Kita nak agik dipegai dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itik nemu Tuhan di merdeka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya penghidup tik lama nadai agik tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Jesus baargang udah habis. Erti jakuknya Tuhan Jesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat, ti beduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita yang diikat, kita yang jadi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita yang jadi uluan. Inah, ingat kita cerita kok saki keliak, lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat. Kalak tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita ini ya. Beli kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat yang ngai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngamik ke kak makai kena beli kita berkeni ke anak miat diberi makai tanah kai ku aku nama ajal tu masa tau dah kita jadi keuluan kuasa pematang nah ya tang dia tau kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus. Kristus ngelepas ke kita hari semua utai itu besarnya. Nadai lagi utai ngikat kita. Nadai lagi penti pemali. Nadai lagi rawan hati berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu pakai babi. Nakak punya main bak babinya. Tau, nak tahu dia pakai mengga kedua. Ada. Nak tahu pakai rusak. Nakaknya punya main rusaknya. Nak tahu dia pakai. Dah. Nama kebuah. Laban kenuk kok sumpah. Nak gak kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya. Menjadi dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan. Sari itu merdeka. Nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So nya alai dinga tu. Nadai agi utai ngikat. Nadai agi penti pemali. Nadai agi rawan hati. Kita sudah merdeka. Kita sudah dilepas. Kita nadai agi diikat. Nadai agi ditinggang oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang sebut leka Yakub ngagai bakih nuan merdeka merdeka sarito merdeka penghidup nuan au bala pedinga.
3: Okey pastor tadi nuan madah nanti nak tau pakai rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manahnya nyadi tak nanti ketegau pengerayan kau lihat lama aku dah pastor ngai ke kena gawat
0: enang aman nantinya ke pengerayannya lain cerita lah nah, ya nantinya nak tahu ketegau penti pemali hanya nyobegaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasuh dia pakai.
3: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kayak ke kena gaut anak mansa diri au kayaknya reti ko jakob pastor kereman tadi
0: ya yeah.
3: Aku ingat dekat pastor nuan nyebut tadi berkawal dengan penyakit nanti nak salah ingat aku penyakit ko sakit tu kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya
0: iya yeah, amat kacang hijau berapa ringgit aja mayanya ni berpuluh ringgit no nadai de pasal
3: nadai
0: oh beli amai kita
3: aku hampir dengan orang tahu dia pastor menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya nadai lagi dijual dah udah habis out of stock ko kita
0: ya yeah. Iya
3: tang seninya benar pastor lawan kami sikit orang kerindu pakai kacang hijau bisa stok ke diri punya tadi dia nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tau dek aku
0: oh, siku bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pastor begini kita itu ngau orang pakai kacang hijau kau ya kau madah ngegaya sano nadai je aku tu kacang hijau nya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh merik kita sepuat.
3: Okey hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya walaupun ingat nanti kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai kebakanya jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini
0: mat
3: nyangka nuan boleh berkongsi kini
0: au tanda atau keciri-ciri ya ti udah di merdeka kato ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak. Dulu subak sida ya di tepan utai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya punggok nyak labuh ninggang kita. Asai nyak bakanya ko ya. Tang penghidup kita dia tu. Ya tu dah di mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang. Bisik pemenang. Bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakuk nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penyudup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya, ya. Nama mahal buah tinduk malam, jahit mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya. Tang kita yang mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisik pemenang.
3: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakatok tadi na pastor.
0: Betul.
3: Ada penangi, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dan pagi tucu mengagai laki tok ke bini tua.
0: Betul, bang, betul ya.
3: Okey. Jadi tok dia pastor bisik sekedar orang ke di kelala kita empu tok deh. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
0: Betul.
3: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi, labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sidak ulih labuh.
0: Oh, ulih ya. Ulih sidak ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak, entik kita nemu dari empu berdosa, minta ampun hari Allah Ta'ala ya. Lalu bak 1 John 1 ayat ke 9 mada, entik kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap serta lurus, lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita, lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ya nak ngelengkak ke kita. Ia jadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang, jadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngage pelangkan nuan tik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terundak-rundak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi lalu nyak tik ngasuh sidak ya senang nal tebiuh-biuh nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan megak ngelabuh ke nuan. Angkat hari pengelemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
3: Ya, jadi Hanan terperasa kita itu tadi ini pasal laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
0: Betul.
3: Tidak ada dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
3: Ya, jadi bala peningah sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: lepas dari tancang dosa tu.
1: Au. Oh, tip kita atau cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peringa, bersampi dengan kaya, ngagak kawal, ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan oleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tip salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah. Pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kita hari leka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat ke 130 nyebut, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakuk Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu hari panjuaknya. Lalu penamak jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuan nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Alaban nanti kita berarti ke kita itu tadi dia pasal tiada ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari deh.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimir ja awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak terundak-rundak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak. Naya. Lalu nama penyadi nanti kita terundak-rundak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak utai dajal kubala peringa, anak nabak kederempu ngagai utai tik salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke dalam pung agak api. Ngangos kita lagi. Nanti kita ngos nama penyadi rusak. Ma penghidup kita ini ya. Tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan. Ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Dia ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai ulian, nak patut ke kita nak ulian pastor?
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ku kita ini.
1: Ya, nang alasannya. Nadai jaku masa nak cukup, nadai.
0: Okey, jadi perhati ke utai hadis sebut pastor Greman, baca jaku Tuhan, bersampi, anang nabak ke diri, ngaga utai kena mana, hanya sekedar ritip mayu. Nanti kita dekat nemu tip tu, mayu ha, nanti kita bisik berpansak ke Pastor Greman kini hanya ngam ku aku tu tadi tau nanya ke sarinya pastor bapa Greman rasa jurai nuan nyebut atau tips ya atau tips ya hanya ngam lagi bisik tips bukai tanya nada salah nada pastor
1: betul betul ya.
0: Okey, jadi ya pastor tua nyilak mimit ku kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia nanti di Sarawak ditu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abak persekutuan tanah Melayu dia tok di kumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957 ah. Jadi enti tua diau jenuh belum mati ke perkara tu berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke oleh di pedak tua yang ngena dia tu kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar ngau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik nguliah ke kemerdekaan subak tok de pastor.
1: Amen au.
0: Atang entik bak kita orang Kristian. Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kita ti udah merdeka ari dosa.
1: Bak kita Kristian hasil kemerdekaan kita kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kainya aja Hari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke hari semua.

0: mah ikat ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tu kita bisi hak nerima hasil ya, dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita ke bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk, mengkang rawan kenyak takut tu mayu teka dikumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita diada ke bak maya tu, bak tiban tu. Laban Tuhan bisik tuju bak penghidup kita. Nyadi ke pengubah. Nyadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati. Nah ya, sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup, ngau penghidup tik meruan. Belah maya. So penghidup tik meruan ikudah berik ngagai nuan. Nyak mah penghidup tik penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama tiku dah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia. Lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup tik datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudik, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan tu udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya tik nyadi ke penyawab nuan, tik nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup tik meruan bak dunia tu ngau bak dunia tik dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai kedampu diberkat, nuan ngasai kedampu diguna. Dulu subak kita ngasai kedampu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup kedampu tak terkawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nangenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya kerismaya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
1: Jadi henti kita berarti kata di pasal nadai kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ngai ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat henti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya pasal
0: betul
1: tua gerai sari tu berkat ya pasal
0: nang amat so berkat bak kita ukai uleh disukat kita ngau duit ringgit ngau status kita ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut kunyaknya ulehnya di keberkat nang amat tang utai tinggalui agi ari duit ringgit status kita nya katiba ka kawal kita ngobangkan diri dah katiba ka pengerai kita dah katiba ka pengelikuan kita dah manguh orang manguh duit ringgit tang penuh ngau pengirau katinya berkat ba aku kain ya manguh orang bisik manguh duit ringgit ngagak rumah besar ekon tu tang orang terdiau baknya ianya orang gaji ya ya nak diau dia kati siapa ti namanya enjoy utainya dah orang gaji
1: dah
0: ya so nama berkat ba aku ianya pengelantang pengerai.
1: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami buat program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu atau udah disebut tua ripun sampai ke ujung dah tang aku dekat nemu Siti lagi nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tu kena di roadblock ngagai sidak tu agak hidup dalam dosa pastor.
0: Oh aman mana nal jakut tanya tu nama kebuah aku nyebut yang mana laban juluk kita tek ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita dikumai di ada kebaru nah ya. So lebuh sebut diada kebaru artinya bakal anak tiba baru diada. Ya deka debrik te tusu, debrik te pemakai, ngasuh ya bertumbuh, ngasuh ya mansang. So nama kebuah aku nyebut tu Laban. Nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utai nyak baru, dosa nyak baru. Laban sidak bedau bertumbuh. Agik baka anak mian berlama. Jakuk kita tengah nak mansang, nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah, enti kita nak nemu pengamat, kita nak dah lepas. Nanti kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita ini ya. Ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat, utai ti jadi ke penekul, penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa. Laban sidak nak nemu pengamat, kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang ti nak nemu Tuhan ada erti mimin. Tang ba kita ti ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak jadi kekuasa ngau penemu Allah Taala. Kuasa tu udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh, nebang, numbang ke semua kuasa pemetang. Lalu niri negi ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Nyagu ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Tukuh peniau kita. Bergantung ba utai ti ditemu kita. Nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam. Enti kita nemu jakuk Tuhan. Nak kita kena balut. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke-130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk, nak aguk, nak belik. Nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias. Utai ti ditemu nuan ngikat. Utai ti ditemu kita manjua. Kita nak tuyuk ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai. Kak mah kita nuju panjuaknya. Kak mah kita nuju pemediasnya na ya. Kak mah kita nuju ngagai utai ti ngikat kita. Tanti kita bisik penemu bak jakuk Tuhan. Sapa ti kak? Semina orang ti belik aja ti tuyuk aja kak ngerjau ti masanya. So nama perangsang aku ditu rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuwa.
1: Oke, okay, anaknya dia ada miat berlama, dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Ramai ku tanya tadi, nak nekua kita, abak penghidup kita. Jadi, pastor cemburu aman awak kita itu, ada ku ngaum eh, tajak pemimit, tang tua Arab ke semua peningan kita udah boleh utai ke ulih nyawab sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi bapa hidup sidak ya nyadi simpul ke topik tu ah sarito pastor.
0: Oh terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peningan hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka, hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat, kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manyuang nyebut bendera merdeka tu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan. Ti udah diasai, ti udah disepik nuan. Di dalam Jesus Kristus. Lalu awak ke nuan aman-aman. Ngetau, boleh hasil merdeka di dalam Tuhan. Bak penghidup nuan.
1: Mm-mm. Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka berpenghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita sampai penutup pastor.
0: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat yang ikut semua bala peninggal, ngau berkat di datang rinduan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Hanya di Tok Nakak Program Plaza Jurai 635, untuk minggu tu, bertemu baru kita, ya, minggu baru.

Okeynya nak tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program pelasar jurai ke malam tu ya. Siti hari program ke dikeluar ke pini ribut. Okey, bakal selama pukul 11 malam tu lagi ya. Tahu ke bak jam ke penudi tu lagi. Malam hari Minggu kita berperinang dengan lagu-lagu country and western. Okey, tang sebenarnya tu merinang kita dengan lagu Aria Belon. Janji sampai mati.

Lagu dikenal mengkala program Country and Western kita ke malam tau ya. Hari Kenny Rogers ngau Dolly Parton, Island in the Stream. Kala kita sama nemu ya, Dolly Parton baru dah nadai hari 2 atau tadi ya, 25/8/2026. Bah umur yang ke manggai 80 tahun. Siko penyanyi country ke cukup terbilang hari Amerika Syarikat ya. Okey, nyari begulai bah program Country Nation kita ke malam tu. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi peningat. Jadi nangkan kita aku merindang kita ngau lagu hari Neil Sedaka, Oh Carol. Ditangkan ke lagu hari Eva, Honey Honey. Ngau hari Tom Jones di Laila ke malam tau.

kasih Hari Tom Jones di Laila lagu mega merinang kita bawa program lagu-lagu oldies ngau country nation kita ke malam tu nanti yang malam hari Minggu ya. Kurang hari 50 minit lagi kita dekat ngalih ngakai 31 hari bulan 8. Kita sama nemu nanti yang 31 hari bulan 8 menua kita nyambut dari kebangsaan. Jadi bah tahun 2026 tu kita nyambut dari kebangsaan genap 69 tahun. Okey, lalu rambai jaku hari kebangsaan kita ke tahun tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu pergilah pengerami atau ke pengawal baris diatur berengkah hari pukul 7 pagi bah dataran Putrajaya Presin 3 wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi pengawal baris tu pagi pergilah maka oleh dipedak kita bah RTM TV 1 ya. Okey, nyata tadi ngelansak bah kawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, akik bah program lagu-lagu oldies country nation kita ke malam tu. Nangkan ketua aku merindang kita ngau lagu hari Angel Bird Humperdinck Release Me. Nangkan kenyal lagi lagu hari Helen Shapiro You Don't Know. Ngau lagu hari Johnny Tillotson It Keep Right On Hurting. Okey, kita iba perindang ngau lagu-lagu bah program country nation ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tau.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Peters, The Great Pretenders. Jadi lagunya dikeluarkan pada tahun 1955 sobat ya. Okey, program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ini tiang malam hari Minggu. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu ke sekali tu hari Little Peggy Marsh, I Will Follow Him. Ditangkan ke lagu hari Bobby Vinton, Mr. Lonely. Ngau hari Cliff Richard, Diang Wan. Selagu ke cukup terbilang.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You ke malam tau ya. Berasai kita ipan nyau datai ba pengujung program lagu-lagu country and western ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tu jadi bedau kita ke berserara tiga buah lagu kena nutup program kita. Lagu ke sekali tu hari Naomi and the Boys, How Was I to Know, nangkan kenyal lagi hari Bobby Helms, My Special Angels, ngau lagu ke penudi hari Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder, ke nutup program kita. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak kebukai. Selamat belalak semua. Lalu meri selamat hari kebangsaan 2026 ngakai semua kita rakyat Malaysia.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: Kita sudah sedia.
1: Bersedia ke menu sapa juara capai kemialan minggu tu.
0: Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu. Yalah, dulu.
3: Dia
0: setara ya. Lagu.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ke di asus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: Tinggal ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak bah tadika yang kesama lupa maya masuk agak primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kangen suah histerian mimet nanti histerian.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kada nembet tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sudah tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Jadi nya ba aku nya ba.
1: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu. Nama kebuah nya ba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang engau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ia tau nyadi bak kita empu. Tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajar atau ke jakuk tangkan berkahwa ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megat bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut mangsak belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Salinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
2: Nak mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi pastor, hal lebu waktu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Arti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiak hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pagi Rewind.
1: Tok mesti hari peninggal kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, ya okay, positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya, waduh dia puati ne.
2: Puati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Seperti kucing. Setiap pagi dari gereja Anglika kena ke 31 hari bulan 8. Ketubah tu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson Gas Bulang dari gereja Anglika. Aku dekat mai kita sama sembiang aku nini dor kita jam itu. Okey, kita ngepun ke pengawal kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan ke mana ia aku dan itu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua pemanah ia keudah sambut kita ngelamak ketuk. Sampai kita. Allah Ta'ala menunggu kuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan juga nyadi ke pengujung kami. Kami digagak nitih ke gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tuk mehari lebuh nuan keudah. Ngagak penerang lemedok ia pemaduk mana. Tuk mega hari lebuh penampak ke mancar pagi. Hari nuan kami tertemu ke kubur nuan. Udah puang lalu bertemu ngau Kristus. Penampak kebenar. Pangok nuan nakok mana. Lalu perinduk nuan mengkang belamo-lamo ia. Sampai itu dipintok kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku Angel St. Luke bagi 4 berkah dibaca buah ayat 16. Lebuh yang datai di Nazaret alayo ke diau kenyau rimit. Ia mansang agai balai gempuru bakal selama lebuh hari sabat. Ia biri dekat maco ribub kudus. Bub Nabi Isaiah resuak ngagai ia. Ia mukok bubnya. Lalu temu ke Siti Nur ala jaku tidak tulis. Roh Tuhan bisik buaku. Leban ia dah natok aku. Ngambil ke aku nusui berita mana agai orang ke serantok. Ia dah ngasuh aku madah ke penglepas ke orang ke kena tangkap. Engkau pengerai kurang kebutok, ngelepas kurang ke kena tekan. Lemadah kemaya udah datai, oleh Tuhan dekat ngelepas ke ni biaya. Nyalai ngulung ke bubnya baru, lu nyok ke bubnya pulai baru, ke orang ke udah nyok ke ya bubnya. Ya lalu duduk. Semua orang dalam balai gempurunya belok merniang ke ya magang. Ya lemadah ke sidok. Sehari itu ayat dalam bub kudus itu sudah dikamat ke munyi itu sudah dengar kita. Semua sidok belau berjakuk muji ya. Serta balat alit hati ke pemanah jakuk ya. Ku sidok, ukai nak ya tu anak Joseph? Ya lu berjakuk ngagai sidok. Kita tentu dekat nyebut jakuk dalam tu ngagai aku. Lutur gerai ke diri empu. Lalu kita dekat nyebut kerja megak di menua nuan pu ditu utai tiudah didengar kami kerja nuan di Kapanim. Lalu ku ya berjaku ngau sidok ngau benar ku madah ngai kita nalisiku Nabi kalau diterima di menua yampu saya ti benar induk kebalu nang mayuh di menua Israel lebuh rambau Elijah menyok lebuh hari ndak hujan 3 tahun setengah lapar pungkangnya di serata menua tu. Tang Elijah ukai dia suruh datai ngagai sidok. Tang semino ngagai siku induk ke balu ke diau diserapat di menua Sidon. Lalu orang kesakit lan megok. Mayuh di menua Israel buh rambau Nabi Elisha menyok. Tak ada siku sidok digerai ko. Kelimpah hari Naaman orang Syria. Lebuh sidok ningonyo semua sidok ke dalam balai gempurunyo lalu balat amat pedis hati. Sidok angkat lemuru yo di negerinyo. Mai yang agai tucung bukit dalam negerinyo berdiri. Dekat nikau kio di palok tingkah. Tayan selir pansut dengan palok sidok lemupuk arindurnyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita Ketala tipun semua penghidup kami. Nuan tinggal kok semua misio ngos semua tay dalam dunia tu. Nuan keudah merik kami penemu ketahu kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Berik ke kami perhati hati ngami ke ulih nitiah ke pendar lupia megok penekok nuan. Apai kami mengkang bersembiang ke semua misio dalam dunia tu. Kelebih lagi
ke semua ke kena penusah jamaya tu. Sekali kenyok ke Tegal Perang tau ke Tegal Penusah Bukai. Meminta Nuan Tuhan ngintu serang mata ke semua mensia ke tusah jamaya tu. Saup kami manggai ke pengarap kami benua siku ajak di Tuhan serta apai kami tersergo. Kami sampai ke menua kami Malaysia semoga negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa kami kulih hiriang serta berkat Nuan sidok tau ngiriang ulih ngiriang lumai pemansang ke menua kami. Sampai itu dipinta kami lama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Nuan datang perintah Nuan jadi mepnekok Nuan bakal dalam surga lukunya megak dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Awak keberkat Allah Ta'ala, apai, anak, ngerual kudus, nurun datas kitai, saritu alu ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu, maka mai kita nanyi pantun lumur 109, bergulai ngamala kuaya re St. Thomas' Cathedral di Kuching.

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
3: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.

Lagu Ari Gilbert Gawang ya, Bungai ke Tanda Tua. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngamega kita hari Menua Bukai, Menua Jawa ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ngamega hari channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi sehari itu hari 1/31/8/2026. Asar itu maka hari kebangsaan genap 69 tahun. Jadi meri selamat hari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Angka maiwah kita ke nadai kawak sarito laban sarito ari diau ari besai nyerumba ari kebangsaan tan tajak pihak kita ke nurun kawak bakal selama selamat berjalan ke pengawak ke kita ke pagi tau ya. Harap ke semua pengawak ke diatur kita mucur. Okey, jadi bawa pengerak pagi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu pihak muka ngau program-program ke dikeluar ke pagi tu ya bawa pengerak pagi. Okey, jadi berdahul terus berkulai bah, awak pengerak pagi lagi merindang kita ke pagi tau. Angkanya bisik ke baru angkat Dani. Selamat pagi, selamat diau belelak ke sehari tau. Lebih lagi pak gaya hari kita ke bersebun ke mana lagi kita ke diau di rumah ya. Okey, hari Ricky and Rusana Bungai Pinang.

Jeluk milang tau ke menira Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Okey, sama-sama kita hanuat niri ke menira calur ke Milang, nyerombak hari kebangsaan ke 69 tahun ke Saritau ya. Jadi rambai jago hari kebangsaan ke tahun tu, ianya Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi pengawal baris ke pagi tu lagi ya, diatur dataran Putrajaya ke berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi ya, oleh dipedak kita RTM TV 1 pengerami atau ke pengawal baris ke pagi tu ya, ke dekat di Pasu 10,819 ikut orang kenyerangkum 76 kontingen ngau 22 raban pancaragam 11 kereta berias 328 aset darat tasi ngau meka langit ngau meka 22 aset perengka pengangkut elektrik EV ya. Ngau mayuh muka pengawal bukai ke dekat di bantai ke apa pengerami baris ke pagi tu atau di pedak kita apa RTM TV 1 ke pagi tu lagi ya. Jadi pengerami baris nyerombak hari kebangsaan tu muka dekat di Gulau yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau muka Raja Permaisuri Agong.

Raja Zarit Sophia. Dekat Mekah, dekat di Kuala, Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Mekah Bala Kabinet Menteri. Okeynya ngelansak berkawal ngau pengerami baris Hari Kebangsaan 2026 ke diatur ba dataran Putrajaya ke pagi itu ya. Keulih di pedak kita live ba TV 1 berengkeh dari pukul 8 pagi itu lagi ya. Okey, lagi berperindang kita ke pagi itu peninggal. Hanya di pukul 7 pagi itu lagi macam dulu pesan berat ngamakak pesan ke berbatang ke bisik di kirum peninggal kita. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Nelson Nehru ke pagi itu.

0: Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari lentah anak jalak atau ke indai Mona. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Mona anak Melaka. Mona anak Melaka ya, udah nadai. Lalu niang Mona anak Melaka tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu ngomka malam pergila apa rumah sedempu enya apa rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul ba Jungguk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, Tuai Rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian, Biak Lama Ba Kampung Span Balai Ringin, Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut, Engkalat, Penaso, Pasir Mas, Rumah Sebastian Batu Nam Sibu, Rumah Jo, Sungai Salim, Rumah Kelvin Aku, Sungai Belalang, Isih anak temaga ba Senglau Undu, Melugu Sri Aman, Suyah tau ke Indai Senan ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, di Brunei Bintulu Miri Kuching Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lentah nak jalan balumur 019-889-3412 atau kenuju John Anak Diki 013-839-3024. Yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka ya, Mona anak Melaka atau ke Indai Meriel udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu ngomka malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba penam gereja Anglika St John Sibu. Hanya dia pesan kedua tu ianya pesan dari Afidah anak Imbit. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Philip anak Pang, Philip anak Pang tahu ke apa umang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya, apa rumah sidempu ianya apa rumah Engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila 1009. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Ai Sari Awi Seratu Jelupang Rumah Luna Nyiar Pelunga Ibus Rumah Hoga Sempaya Rumah Kle Sungai Kabang Meruji Kabo Beratung Seridu Ulu Ruban Rumah Cawang Kerumai Rumah Sulau, Ex-Meja Untai, Anak Dana, Kaban Melayan di Kuching, Batu Burak, Ngau Kaban Melayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Afidah tau ke Indai Umang Pu, 012-966-0223 atau kenuju Anak Ya, 012-428-2713. Nya tadi pesan madah ke Philip anak Pang ya, Philip anak Pang tau ke apa umang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ba rumah sidempu ianya ba rumah Engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pergilah 1 hari bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti itu peninga ianya Arya Jackson anak lipa madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergilah 1/9/2026 pukul 10 pagi apa rumah sedampu inya apa rumah berbara sedarat mawang kiri. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sedarat Julukuang Stuga Mplam Kampung Melayu Gili Gligau Ulu Ngawili Bua Merebuang Kara Pentik Sekerang Semui Sebeliau Atas Ngobaru Basi Kelampu Sepalau Nyatu Merindun San Semanju Setengin Serubah Ulu Puai Melugu Nanga Uku Melubu Antu Selinduang Ulu Ngawili Ntulang Sungai Keruh Meriuk Sedan ngau kapan belayan ke Buka ya ke anda boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai Edmund Lipa 016-859-6030 atau kenuju Jackson 017-570-8528. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergila 1/9/2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya apa rumah barbara sedarat mawang ngkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Klimah anak jamtan. Jadi pesan tu madah ke bidat anak tunggu. Bidat anak tunggu udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi ba rumah sidampu. Ianya ba rumah jamtan nangga kedua puak pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba tapang hujan ibus sida ulat sebili bala ba ulu senulau nanga senulau rumah James rumah jampi rumah nyawan sungai rusak sida liai sebili ngau meka kapan belayan ke buka ya ke nda ulih disebut di tomakang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Elista Abah Umur 010-805-5691 atau kenuju Tiffany 010-968-2639 atau kenuju Stephanie ya 017-864-7131. Ya pesan madah ke bidat anak tunggu bidat anak tunggu tau ke payumang udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah jamtan nanga kedua puak pakan lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu pesan ke Siti itu peninga ianya Ari Andiang anak sayang madah ke Mixon Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu niang Mixon Liban atau ke Maui anak Andiang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 1/9 ba rumah sidampu inya ba rumah Nicholas Mau tinting 2000 ruban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Gandhi Sungai Kabang Ruban, rumah Jesus Clay Sungai Kabang Tengah, rumah Andrew Laca Sungai Menua Ruban, rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban, rumah Bia Batu Burah, rumah Bidah Sungai Tangur. Kapan belayan ba rumah Dennis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Pada, rumah Sanggat, rumah Linggir Batu Tiga Seratu, rumah Musir Sebangkui. Kapan belayan ba Batu Nia, rumah Raymond Plunga Baruh Roban, rumah Terence Sumping Plunga Atas Roban, mani anu umbar ba rumah tu kau prayang kemuntang empayang atas empayang baru ulu sebetan ngau kaban dayan ke bokai. Jadi pesan tu madah ke Maxen Liban atau ke Maui anak andiang udah nada ya. Lalu niang Maxen Liban atau ke Maui anak andiang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 1.9 apa rumah sidampu yang apa rumah Nicholas Mau tintiang 2000 ruban. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Udah tu lagi nampuang baca pesan ke buka ya. Kita ingat tu berperinang lagu hari ya, todi ke pagi tu.

Okey, Hagi, awak kena pagi, Hagi macam pesan bukai ke pagi itu peningat ya. Jadi pesan ke sekali itu hari Simba Anak Limping atau ke Indai Bibi. Jadi pesan tu madah ke Limping Anak Samad, Limping Anak Samad udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Pala Mayu apa rumah sidampu, inya apa rumah lancar. Skandis kesit dalam mana lobo antu lalu maya nganjon yang tu umpai ditetap ke HGM. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah sambun nanga kesit baru rumah lintung nanga kesit atas rumah hidat lubuk subung rumah jampi rumah kandang nanga kapu rumah linga lepung mawang nanga rumah tila lepung mawang atas rumah bundan sengkunyit rumah riau nanga tiga rumah menuh bebarau rumah sadau serembai rumah jawa kapu ulu rumah kabi kapu baru rumah angau kacung rumah menggiling ngau maka kaban belayan ke bukai ke nda ulih dia sebut itu makan. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Indai Bibi ya 011-789-5176. Ya tadi pesan madah ke Limping Anak Samad, Limping Anak Samad tahu ke Apai Minda udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Pala Mayu apa rumah sidampu inya apa rumah lancar skandis kesiat lemanak lubuk antu lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Lalu pesan ke siti tu ari Joseph Salang anak bidu madah ke apaya bidu anak Buddha, bidu anak Buddha udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah kampit nanga sangkuang julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah tungku Tanjung Udul rumah liba nanga buah rumah janting bejawai nanga boy ijit luau spitu Serau, Selangau, Merurun, Mujuk, Dikenawit, Lijan, Lasi, Bintulu, Indai Sabah, Bapatu 10, Kaban Melayan di Sri Aman, ngau meka Kaban Melayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Bidu Anak Buddha, Bidu Anak Buddha udah nadai. Lalu niang Bidu Anak Buddha tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu lagi pa rumah sidampu, ianya apa rumah kampit nanga sangkuang julau lalu niang dekat dikubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke siti tu ari Paul Erika madah ke Daniel anak pedua Daniel anak pedua udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Binai Tatau Tulai Sebawah Sungai Sebemban Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau Sungai Semanu Sungai Seterus Sungai Setiam, Sungai Setulan, Dimiri, Sibu, ngau meka kaban melayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Roslin ba lumur 017-594-0709. Ya, tadi pesan madah ke Daniel anak pedua. Daniel anak pedua tau ka painiga udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey nya ke muka pesan ke Bukai ya ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan.

Okey, hari Winnie Albert ya, besik ganti Nuan. Jadi 7:30 pagi tu lagi peningah, kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Tok Siti Agik lagu hari sandai udah kalak sangkai ba hati.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat pagi, peningat bergulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 1, 31 bulan 8, 2026. Keterbatuk batang berita. Sarawak di Pelabak mengkang bersebun 2-3 riti dekat datai. Premier bisi benda pengarap kerjasama antara Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawal ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air dilalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia ari menua agi bersebun serta air langkang. Ya, tadi batang berita dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Sebun asap di Sarawak di Pelabak dekat Majak Nyadi enti pengawak bertunuh ke biomas meraka garis antara menua Majak Nambah. Nitya ke penerang ari upis pengraja asal ngau rampak menua NREB Sarawak. Gayanya bisik kawa ngau fasa monsun barat daya ke dia tu benung nuntung menua tu lalu di Pelabak tembok bak bulan 9 ti dekat datai. Dalam tempoh tu kandang menua Sarawak dekat ngasai ke puput angin ti meruan ari barat daya. Lalu tu, tau benar mai sebun asap ari menua sepiak serta ngerogak kualiti angin di Sarawak. Tegalnya, NREB ngelalau mensia mayuh ngambil berjaga-jaga maya ari angat serta kemarau jam ke dia tu. Tu nyengkawum ngirup air kecukup, ngurang ke aktiviti luar ti berat serta ngena sengkabung hidung ngau mulut lebuh bak luar kelebih agi. Orang ti berisiko. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik benda pengarap semangat win-win antara Bala Tuai Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi serantau jadi ekonomi gadung berteknologi tinggi serta meruan. Ia madah pengarapnya disokong komitmen Ari Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak majak negap ke kerjasama ke pemansang ti lurus serta sebelah di Sarawak ngau Sabah. Bak jakuk pesan berserimai ngau Ari Kebangsaan, Premier Mai Rakyat sama ngetan ke pengelantang, pengelikun serta ngetan ke penyerakup antara pupuk bangsa ngau jalai pengarap. Ia madah Sarawak majak dikelala ari serata dunia nyengkaum Bank Pemansang Asia, ADP berindia ari pengawal ngubah menua tu nyadi hub ekonomi gadung. Ku ia dekat ngulu ke Raban ke Manila minggu baru, ndur negap ke kerjasama ngau ADB, berkawal ngau ekonomi gadung serta infrastruktur Tanjung Embang. Ia percaya pengawal negap ke ekonomi ngau Asia menua ti meruan, dekat ngangkat ke Asia serta nyukong pemansang ti meruan ngagai Sarawak. Mulai ke kota minyak subsidi Nengah Budi Madani udah meri empas positif ngagai mensia mayuah serta ngayan ke pengawal ngatur belanja menua ti efektif agi. Pakar Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Husaini Mada, mulai ke sebagi ari kota subsidinya mandang ke empas fizikal perintah agi uliah diatur. Ya Mada, kota minyak subsidi ti ditambahnya megak merik pengelantang ngagai Raban ti kurang penatai pemisik serta jalan kelebih agi sidak ti ndak uliah ndak berjalan jauh nurun gawak. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim Mada, lebih 16 juta pengguna dekat ngasai ke subsidi RON 95 nyentuh 300 liter sebulan dengan Budi Madani. Lebih setengah juta ikut orang ke ngempu perengkap pengangkut ngenak minyak diesel mega oleh nerima subsidi nyentuh 400 liter sebulan. Perkaranya dibantai kemarik, maya Datuk Seri Anwar berjakuk bak Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Sidak tiagi bekena kejalai ID Sarawak dilalau merambu pejalai diri ngau mana serta berjimat berindia hari menua jam kediatu agi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad Madah kemarau ngujung ke Ait Langkang lalu rapas utai kedipedak ketegal sebun asap kelebih agi maya malam hari. Tegalnya, sidak tiagi berkena kejalai air di perangsang, mindah maya siang hari serta ngurang ke pengelaju perahu kena nyiliah ke sebarang penusah. Dr. Safi'i Madah, LSS, seruran berarti ke gaya sungai serta nerit ke atul dengan upis kanang menua di Serata Sarawak. Gaya hari ti bersebun bak sekedak sungai besai di Sarawak megak, ngujung ke utai di pedak. Rapas ke alai tu tak benar mai penusah ngagai sidak ti agi berkena ke jalai ai. Kita datu benda mendiang ke berita hari YFM. 100,000 ikut nembiak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai di berengkah Nanduk Baru. 100,000 ikut nembiak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai berengkah sarito ngau cara berenggan. Upis Menteri Digital Bak Siti Penderang Madah Rabantu patut pas 6 modul pelajar ngambil keulian nerima langganan percuma pengelamat 3 bulan ngagai mayo macam artificial intelligence AI software ke dipilih. Antara modul tu ianya generative AI, AI security, AI agentic ngau cloud ungkup rakyat. Raban Nebiak ti uleh megak diberi Raban Nebiak ti layak megak diberi akses ngagai sekedar perengkak AI ari penyedia teknologi menua tu ngau antara bangsa. Program tu ditumbuh kena

Empuang Sarawak, JHS Begulai Ngau Sebengkah Institusi Perbankan buat program nanam 1,200 pun kayu buat Kampung Galau, Sabal. Bansa pun kayu kedi tanam ianya Engkabang, Louis Ngau Kapur, TBC Rega Ekologi serta ngeluar ke macam biologi dalam kampung. Nitya kepenerang media JHS, program tu sebagai hari pengawak tindak ngetu di pejalai ke, kena nyaga serta ngetan ke kanang kampung, kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu megak mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 ke bagi tempoh 2026 nyentuh 2030. Sarawak sebelah tu muja nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu dalam tempoh 2021 nyentuh 2025 ianya dulu setahun. 21 ikut orang sudah ditangkap polis ke Tegal mayo macam penyalah dadah. Sidak tu ditangkap dengan optapis khas di pejalai ke Dikucing kena 25 ngagai 27 hari bulan 8 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kucing ACP Alexson Naga Cabuk madah bahawa operasi tu polis mujo ngerampas 6.57 gram metafetamin, 3.413 kilogram ganja ngau 55 mililiter cecair tidi pelabak ke dadah. Bak penerangnya megak, madah semua dadah ke dirampasnya di pelabak berga RM20,850. Siku lelaki ke bernama Pham Hau Wei berumur 19 tahun ditemu mati bak dalam sungai Kejatau, Semak Jematan Kejatau, Jalai Kejatau, Suriaman pagi kemarin. Bila operasi bomba Sarawak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 8.49 minit pagi lalu nganjung seraban bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Suriaman ngesah palan penusah tu. Data ibak endurnya, raban bomba nemu lelakinya bak dalam sungai sebedau narit ia ke tebiang ngena perengka nyaga diri. Udahnya, lelaki itu dibaik nikik ke pantai serta ditetap ke nadai oleh raban upis Menteri Pengerai Malaysia. Tubuh lelaki itu sudah diserah ngagai polis ngambil oleh berjalai ke atur nangkan ke nya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak di pelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier bisik benda pengarap kerjasama antara perintah besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air di lalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia hari menua agi bersebun serta air langkang. Kakak kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan ke-69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terbelai sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagak. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan renggat menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang uleh dipcalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upe supi.

0: perintah di Bekawel. Ia nyemta madai kepalan Sivik Kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungka ngagai pemansang Kapit Dudi Ariela.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jeluk milang tau kemendiran Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mengerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia tumegak bisik mandang ke 14 suriak, ti mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemila.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemila.
3: Jelah, Kibar Jalur Gemila.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu. Kibarkan Jalur Gemila.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemila.
6: Ja, Kibar Jalur Gemila.
7: Gantung Jalur Gemila.
8: Gantunglah Jalur Gemila telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemila.
10: Ngibarik Jalur Gemila.
11: Ngibar Jalur Gemila.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

0: Selekah jakuk sarito ianya ansau. A N S A U. Ansau. Reti ansau ianya leligau tau ke merenyang kibak kanan ngiga utai tau ke sama megak ngau reti kerangai. Contoh genderan leka jakuk keterubah nyau lendat madang umai dikerja kesidak tiba ansau kelelita. Contoh genteran leka jakuk kedua. Nyau berbak utai dalam bilik diperunsai ke gudup. Tekalat-kalat ngansau perengkah dikena nganta. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya ansau.
1: Seleka jakuk sarito. Tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 pagi.

0: siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh ayak ku nya. Oh ayak, nama gak kan nona ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh luan nya gak leri. Eh tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu hari kemari kan nunu. Lagi ambis de perusai ke belau kue mana gi de tuno nya pada de ha mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyombo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama aku berah aku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah tebas ku tai ditop tuno ku tai dito. Ah, mode.
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nak ada pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit.